0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat, puluhan ribu unit Kopdes akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan keluar bandar kulit pun.
4: Mas, oke, saya. Tulis itu pernyataan jenengan.
2: Di sini ya, Mas. Sebentar, Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus.

0: di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
1: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR sudah menyatakan bahwa kalau 15 Desember tidak bisa ganti koordinasi yang mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
0: selain penandatanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi ANPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
3: Laporan khusus.
4: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
5: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Parti Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat, yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
4: Desember kita minta tanggalnya, jadi jelas. Setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, Pak Tasir, beliau mengundurkan diri, Pak Saan Mustafa juga siap mengundurkan diri, Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
5: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
6: Waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut sudah kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di pertemuan. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri.

0: mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya, beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap presiden terhadap dan dukungan presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
1: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
2: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
3: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
4: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
2: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki dibacakan Lukmantara.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah penting.

0: pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

0: destinat.
1: Ya, halo, ini siapa?
2: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
1: Udah, Ma.
2: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
1: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
2: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
1: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
2: Itu namanya korupsi, sayang.
1: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
3: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
6: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
5: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
6: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
5: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
6: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
5: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
6: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
7: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
8: Dan 4.3 bercahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo hai warga Bercahaya, jumpa lagi barengan sama Tiwi Gapi yang menemani sampai nanti tuntas di jam 9 pagi. Kita bergoyang, berdendang. Ayo, ayo. Warga Bercahaya yang mau ikutan gabung seperti biasa, boleh, boleh ya. Bisa wawak di 0811260543.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Tahukah Anda? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
4: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke Posyandu.
5: Cegah stunting itu penting.
4: Anak sehat, bangsa kuat.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Radio Bercahaya FM 94.3. Bercahaya.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Goyang pagi si Kasik ya, menemani warga bercahaya. Jangan lupa nanti di jam 9 ya warga bercahaya, TV mau ada dialog. Iya, dialog bahas tentang estafet tunas kelapa. Nah ini, jadi yang namanya tunas kelapa itu ya, warga bercahaya pasti tentang kepramukaan dong. Iya. Nanti warga bercahaya bisa ikutan bergabung ya, 0811260543. Hari Jumat juga anak-anak pakai baju pramuka. Ada juga yang pakai baju olahraga loh, Wi. Yang pakai baju olahraga itu ayah bunda ya. Iya, kalau yang pagi-pagi ada senam di kantor, terus nggak ada senam juga mungkin bisa ya pakai baju ini olahraga gitu ya. Tapi kalau anak-anak nih di sekolah pakai baju pramuka. Nanti ya bunda jangan lupa ikuti ya, Lik Dimas kayak melongkolik bergabung ya Lik. Mama Anok, halo selamat pagi Mama Anok.

0: Halo, halo, selamat pagi GPS, kasih
1: muter-muter.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, iya, Mama sekarang sudah hari Jumat lagi, Ma.
0: Betul banget, cepet
1: iya,
0: banget ya.
1: Cepet banget, iya.
0: Kayaknya baru kemarin sudah
1: iya.
0: Jumat lagi.
1: Sudah Jumat lagi, iya, masak terong lagi, apa enggak, Ma?
0: Enggak.
1: Masak apa, kangkung
0: sarapan
1: lagi?
0: Udah. Cina, belum sarapan sini.
1: Udah sarapan, Tiwi Cina. Goreng apa, Mama?
0: Goreng udah ada sayur sop ayam, ngoseng mie, remis, sama sambal terasi. Ih, mantap.
1: Mantap, iya. What is remis, Mama?
0: Nah, kan gak ngerti, kan? Itu seafood.
1: Oh, seafood.
0: Tapi di Jakarta gak ada.
1: Remis berarti yang amis-amis gitu ya, Ma?
0: Amis memang, tapi hewannya itu kecil-kecil.
1: Oh, itu teri, ikan teri, cenah, bukan?
0: Lain.
1: Oh, lain. Naon eta? Atuh.
0: Remis. Iya, kecil-kecil.
1: Apa
0: sih
1: itu
0: ya.
1: Bentuknya ikan, Mama? Bentuknya ikan.
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Nanti tak foto deh. Nanti tak foto.
1: Oh, totok ya, totok bukan, totok.
0: Bukan totok sih. Bukan. Saya emang enggak suka totok. Pandemnya kotor banget totok.
1: Oh,
0: suka.
1: Iya. Bukan
0: daripada
1: bericot,
0: makan
1: ya?
0: Totok.
1: Iya.
0: Nanti kalau daripada makan totok mending makan kerang darah, malah enak kerang darah.
1: Oh, berdarah-darah ya, Mah, bukan. Merah.
0: Bukan.
1: Merah warnanya.
0: Iya, ya oren itu loh, kerang darah yang kalau itu
1: kerang
0: buat
1: darah.
0: Jerman itu loh.
1: Oh iya, yang suka buat mainan itu ya, cangkangnya ya.
0: Iya, cangkangnya itu yang putih itu, cangkangnya
1: iya.
0: Putih gede itu loh, itu iya. Namanya kan kerang darah.
1: Oh, kerang darah.
0: Kan macamnya loh, anti.
1: Oh
0: kerang.
1: Iya, perkerangan itu semuanya iya. Endol pokoknya ya.
0: Iya, ini mah remis. Kalau di Indramayu ada remis, ada ecol. Itu beda.
1: Beda, ada bekicot juga ada.
0: Enggak, bekicot aku juga enggak suka.
1: Aduh.
0: Ini kan yang dari laut.
1: Yang dari laut
0: yang
1: ya?
0: Dari darat.
1: Oh iya, kalau bekicot dari darat ya.
0: Itu budidaya itu, bisa udah bekicot.
1: Iya, enak itu di sate atau mah.
0: Nanti suka?
1: Suka lah kalau ada yang udah mateng. Kalau yang belum mateng mah,
0: aku gila.
1: Iya, tapi aku tapi waktu dulu rumahnya TV masih di belakang gitu ya. Di belakang itu jadi di kayak banyak ada pekarangan-pekarangan gitu ya. Itu banyak bekicot buat mainan mah waktu pas TV kecil.
0: Di pohon pisang biasanya itu
1: iya,
0: kan banyak.
1: Iya, di pohon pating teremplek gitu lah pokoknya. Di pohon silisida juga banyak, di pagar-pagar. Mainan bekicot everyday.
0: Iya. Saya juga dulu sih waktu di
1: ditempel-tempel ke tangan juga bahaya. Iya, cenat tempelin ke tangan.
0: Tapi kalau yang alergi itu juga bahaya loh makan itu.
1: Oh iya ya. Jadi apa tuh? Jadi tambah
0: gatel,
1: alergi.
0: Gatel.
1: Oh iya.
0: Dulu memang iya, Mbak saya itu kan konsumsi bekicot ya untuk pengobatan
1: iya.
0: Diabetes, darah tinggi, dia penyakit macam-macam lah ya, Mbak saya. Kan katanya ada yang menyarankan pakai bekicot. Digoreng lah itu bekicot. Tapi sepupu saya makan. Dia umpet-umpet kalau makan. Sudah pernah dia makan ketahuan itu badan langsung gatel ya.
1: Merah ya.
0: Dia makan lagi tapi umpet-umpet. Tapi tetap kelihatan. Kamu mesti makan itu. Gak mungkin gak yuk.
1: Iya. Ya, alergi itu namanya.
0: Iya. Mesti banget. Tidak semua orang bisa lah istilahnya main di tubuhnya.
1: Iya.
0: Tapi enak itu buat pengobatan juga sih anti.
1: Iya.
0: Bisa.
1: Iya. Tradisional gitu cina ya.
0: Betul banget. Katanya ada zat enzim apanya lah itu.
1: Iya itu. Mama. Ada lendir.
0: Hanya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Baiklah.
0: Oke deh, saya mau request lagu deh anti.
1: Apa ini? Apa mah?
0: Mau request lagunya kalau bisa. Tak boleh balik.
1: Oh.
0: Sudah lama itu nggak pernah keluar itu lagu tak boleh balik ya?
1: Iya. Ini ada. Baiklah.
0: Dengarkan lagi deh tak boleh balik
1: iya.
0: Sambil jalan-jalan.
1: Iya. Ini ada. Baiklah.
0: Dengarkan lagi deh tak boleh balik
1: iya.
0: Sambil jalan-jalan.
1: Iya.
0: Jalan-jalannya ke Bapak Amin Maskur. Bapak.

0: ini, Mas Arjuna Kaya, Badina Laras. Pokoknya buat semua-semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap.
1: Iya,
0: semoga
1: siap.
0: semua, semuanya juga yang sedang stay tune bercahaya lagi dalam keadaan yang sehat dan
1: Sehat.
0: baik-baik saja.
1: Iya.
0: Oh iya, buat Wagi Bu Rohimun, Mas Pangat, Mas Bisdar, Mas Sugeng, Mas Handoko, juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo. Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan
1: sehat.
0: Baik-baik saja.
1: Amin.
0: Atur nuhun buat antinya yang imut, semoga selalu imut,
1: Amin.
0: Selalu cantik, selalu semangat,
1: Amin.
0: Selalu sehat, lancar urusannya, berkah rezekinya,
1: Amin.
0: Panjang umurnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Hatur nuhun cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mama Enok yang ada di Jalan Teri. Iya, selamat pagi Pak Amin Maskur. Selamat pagi Lik Dimas. Oke, singan nang Tumiang. Selamat pagi Mbak Dina Osa, Bu Wiwi singan nang Semeru. Dan semuanya warga bercahaya di mana saja berada.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek, Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Pak, saya punya rencana menikah.
6: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
5: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
6: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
5: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
6: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
5: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
6: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
5: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
6: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
0: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap,
3: Dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang. Perbabaran rakana ngelamun yuk. Nang apa jane?
7: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umaih merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
3: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak kuwi lho. Percaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gunak aja kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
1: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok. Apa cek besi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iba. Nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
6: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
5: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
6: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
5: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
6: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
5: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
6: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
7: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
8: Aduh, jam, petang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah.
9: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
8: Petang kula arep banget ku, seneng.
9: Lah kepriwe?
8: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
9: Mulane rajin minum gulti.
8: Apa kuwi?
9: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya nggo ketemu kuwe.
8: Oh, kaya kuwe ya.
9: Iya, nye. Dinum.
8: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22.

0: siang pagi si kasik masih barengan sama Tiwi Gapi ya, yang menemani sampai tuntas nanti di jam 9 pagi. Oke deh, nanti jam 9 jangan lupa ya, ada dialog interaktif estafet tunas kelapa nih ya. Nanti sama gerakan pramuka kuartir cabang Cilacap. Baiklah, itu dari kemarin mungkin ya warga bercahaya nih ada yang gak tahu kan. Loh, apa tuh yang gerak jalan gitu loh. Iya, untuk anda yang mungkin rumahnya dilintasi sama adik-adik ya yang bawa tongkat, iya lagi gerak jalan lah, itu lagi apa namanya geladi bersih ya, geladi bersih nih, geladi bersihnya apa namanya estafet tunas kelapa. Mama Rizky, halo selamat pagi Mama Rizky.
1: Halo, selamat pagi Mbak Tiwi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Muter-muter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum Mama, masih berapa nih? 15 menit lagi
1: iya,
0: Tiwi.
1: Berarti SCM untuk request ya.
0: Request Uli, Mama Rizky. Ayo mau request naon? Hah? Apa Ma?
1: Do mi la sol mi.
0: Oh, iya iya iya. Do mi re do.
1: Iya iya.
0: Do mi.
1: Do mi.
0: Do. Apa ini sih judulnya? Judulnya Ma, diulangi maning do mi la sol.
1: Do mi la sol.
0: Beneran nih Ma. Do mi la sol, tak cari ya. Oh, liriknya.
1: Ya.
0: Liriknya.
1: Ya, do mi mi mi. Soalnya sekang sama ya.
0: Dari siapa yang nyanyi mah?
1: Sama sing anu sekang kayaknya mau merek.
0: Oh, tapi ada versi dangdutnya ya mah ya.
1: Ada koplonya, ada kok.
0: Iya.
1: Salam Mbak Tiwi.
0: Iya.
1: Tanggo Bunda Sutira, Bunda Oni, Bunda Rizky, Bunda Harti, Mbak Osa.
0: Iya.
1: Mbak Enok, terusan Mama Santika.
0: Iya.
1: Terusan Mas Barka, Kumbang Asmara. Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang.
0: Iya.
1: Mas Dimas, moga-moga sehat selalu.
0: Iya.
1: Terusan Kang Arjuna Kroya, yang moga-moga geprekannya lancar.
0: Iya.
1: Terusan Ibu Mustolinga, Mami Bintoro.
0: Iya.
1: Terusan Kanggo Babe Sukar, Mbak Kartim. Pakai guntur nang Palembang.
0: Iya.
1: Terakhir ya Kanggo Mbak Tiwi, moga-moga sehat selalu, rezeki lancar pun barokah.
0: Amin.
1: Matur nuwun Mbak Tiwi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rizky yang ada di peterangan petok-petok. Iya, terima kasih sudah ikutan hadir ya. Terus juga Tiwi mau ini nih bacain wawanya yang sudah hadir di 0811260543. Mama Rizky lagunya lagi dicariin sebentar ya Mama ya. Lagunya dikoleti di sit. Bunda Mustolinga Darkam yang ada di mana? Ada di Kahuripan. Alah, iya, yang ada di Kahuripan. Selamat pagi Bunda Mustolinga Darkam. Oke, aku selalu setia, Mbak. Iya, setia sama TV Gapi. Bagus. Terima kasih matur nuhun Bunda Mustolinga Darkam. Lagi ngapa ya, Bu? Nang Kahuripan ya, Bu. Cuacanya cerah banget ini. Pak Bening. Halo, selamat pagi. Salam Mama Rizky, dapat salam dari Pak Bening nih. Mama Rizky, Pak Bening lagi monitor. Baiklah. Kayak Bunda Mustolinga lagi tiduran. Kasik banget rampungnya, kasik tiduran kasik ya Ma ya, sama santai gitu kan. Baik. Oke. Ada salam-salam dari warungnya Bu Siti. Kasih ya. Ngopi. Halo Pak sinten iku namanya? Minta disalamin. Iya, warungnya Bu Siti. Itu ada Pak siapa di belakangmu, Ro? Guru, jenengannya Pak siapa gue? Aptak salami, Pak, buat bapaknya. Semoga sehat selalu warungnya Bu Siti, semoga juga larisan ya. Baik, warungnya Bu Siti yang ada di depan BPJS Ketenagakerjaan. Terus ada di sebelahnya apa ya? Bakul Kae. apa jenengane pentol. Di sebelahnya lagi anak bengkele Pak Tino. Alah, di sebelahnya lagi anak tukang kunci, tukang stempel. Iya, siapa ini namanya ya? Sebentar, rekan guru mengirimkan suaranya. Malah. Ruh?
2: Salam, Mbak Dewi. Nge, dari Pak. Warungnya Ibu Siti Kasia ini.
0: Nge, Pak.
2: Apa itu ngirim salam di kopi, ya dah.
0: Nge.
2: Kata-kata hari ini apa, Pak?
0: Kata-kata hari ini
2: mampir medang-medang kopi dulu di warungnya Ibu Siti Kasia.
0: Siap. Siap.
2: Kopi.
0: Oh iya. Kata-kata hari ini katanya mampir dulu metang-metang kopi di warungnya Bu Siti Kasia. Iyalah, siap. Laksanakan ya, Pak ya. Baik, warga percaya ini lagunya Tanpa Hubungan dari Happy Asmara buat Bunda Rizky, Mama Rizky yang ada di Petarangan. Lagunya masih OTW ya, Mah ya, ditunggu ya. Masih tetap di sini di GPS Sikasih.

0: Halo warga Beri Cahaya, Tiwi Gapinya pamitan ya di GPS Cikasi. Kita nanti mau dialog interaktif di jam 9 pagi. Oke, jadi oh iya Lik Dimas telalen, ya ampun Lik Dimas terlupakan kayak singan enang tumiang. Lik Dimas, singan enang tumiang sehat Lik. Halo Jan, ya kawit mau ke lo ya bertamu dari tadinya kawit jam 8. Ala diwaca-waca ya Lik Dimas, ya ampun. Ya tak setel disit lah suaranya Lik Dimas lah Jan. Kawit mau melasi banget. Halo Lik, Lik Dimas.
1: Halo, selamat pagi. Pagi. Asik, asik.
0: Asik.
1: Request lagunya gue Lik.
0: Apa Lik?
1: Goyang Dumang ya Lik ya.
0: Oh halo Goyang Dumang.
1: Salam-salam ya gue Lik.
0: Ya.
1: Bapak ya nih Nonal GPS.
0: Ya.
1: Semangat pada aktivitas. Tetap semangat.
0: Ya semangat.
1: Medikana ya bertugas. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lik Dimas mengko melu bergabung ya Lik. Takon naring narasumber. Ya anu kemian pernah pramukaan apa orang jadi apa. Lah ya tadi ya. Pramukaan nang tingkat apa ki siaga Pak? Iya, mian pernah apa bae nang pramuka mencari jejak kayak ngomongnya ya. Anu pembinane nanti malam kita jam 12 mau mencari jejak di mana kayak gue ya. Wedine kan bukan di nang ndi padahal nang lapangan. Iya, mencari jejaknya nang lapangan kemutan bae. Iya, tapi kanca-kanca ngomong kole mbasa anu digawe nang kuburan kayak gue. Terus mlumpat, loncat kayak gue ya. Kan ditutupin matanya ya. Loncat pada mlumpat kabeh ya. Manut bae padahal lorenana jelegongan, lorenana apa-apa gue. Iya. Tapi kalau dikasih ababa, meluncat melu meluncat ya, geget mbok kemien. Zaman-zaman sekolah gue, zaman semenane, jadi pramuka gue seneng banget ya, zaman ini nekon kemah ya. Seneng banget kok, padahal kemah itu tidur di alam kayak gue ya, kadangannya nang lapangan. Iya. Tapi seneng banget rasanya ya Lik, jambu sari kayaknya siapa sih pernah kemah nang jambu sari, iya. Luar biasa ya. Oke, baiklah warga bercahaya, jangan kemana-mana, tetap stay di sini. Tiwi Gapi pamitan di GPS ya. Nanti kita hadir lagi di program selanjutnya, dialog interaktif. Tetap stay di sini di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk cilaca.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga Bercahaya, jumpa barengan sama Tiwi Gapi. Dan kali ini Tigapnya gak sendirian, karena kita ada dialog interaktif bersama Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Cilacap. Tema kita adalah Estafet Tunas Kelapa 2026. Dan selamat siang kepada narasumber kita, Tiwi sapa dulu. Assalamualaikum Pak Taryo Esos MSI, beliau adalah Wakil Humas dan Informatika Kuarcap Cilacap. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Kak siapa ya namanya ya?
0: Saya Kak Tiwi, Kak. Oh iya, kalau di Pramuka Kak ya. Oh iya, Kak Taryo. Halo, gimana Kak, salam Pramukanya? Salam Pramuka.
1: Salam Pramuka.
0: Oh gitu ya, iya. Baiklah. Sehat Kak Taryo?
1: Alhamdulillah Kak Tiwi, kita sehat semua aja.
0: Alhamdulillah. Iya, dan kita juga sapa ada Kak Randy Suswantoro. Beliau adalah Wakil Ketua Pramuka Peduli Kuarcap Cilacap, andalan cabang bidang Abdimas Urusan Siaga Bencana. Salam Pramuka Kak Randy.
1: Salam
0: Pramuka. Salam Pramuka, baik. Iya, sehat, baik Bapak. Kakak-kakak yang sudah hadir di sini, kita membahas tentang estafet Tunas Kelapa 2026 nih. Mungkin bisa dijelaskan dulu ya. Mungkin ada warga Bercahaya ini yang enggak tahu apa sih ini estafet Tunas Kelapa, Kak, gitu.
1: Iya. Mungkin nanti dilengkapi juga oleh Kak Redi, jadi Kak Tiwi dan para pendengar Bercahaya FM dimanapun berada. Jadi tahun ini Kuarda Jawa Tengah gitu ya, dalam rangka menyemarakkan Hari Pramuka yang ke-81 ke-65 ya. Ke-65 akan melaksanakan estafet Tunas Kelapa. Estafet Tunas Kelapa ini sesungguhnya kegiatan rutin ya yang dilaksanakan oleh Kuarcap Kuarda yang melibatkan Kuarcap dan nanti juga Kuarcap melibatkan kuaran-kuaran, terutama bagi rute-rute yang akan dilewati oleh peserta estafet Tunas Kelapa. Nah untuk tahun ini, tahun ini pelaksanaannya akan kita laksanakan tanggal 3 dan 4 September mendatang, dengan rute awal nanti dari halaman Pendopo Kabupaten Cilacap, dan insya Allah akan dilepas oleh Ketua Mabicap gitu ya Kak Redi ya, Ketua Majid Mabicap, Ibu PLT Bupati Cilacap, menuju Kuarcap Banyumas atau perbatasan antara Cilacap dan Banyumas, tepatnya di daerah
2: Cindaga
1: Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Itu mungkin sebagai pengantar, atau ada tambahan dari Kak Redi?
0: Mungkin Kak Redi ya, tahu rutenya mana saja ini Kak Redi. Iya.
2: Terima kasih. Sebenarnya untuk kegiatan tadi disampaikan Kak Taryo bahwa ini kegiatan rutin, minimalnya satu kali dalam satu periode kepengurusan Kuarda ya. Kemudian untuk tahun ini kebetulan Cilacap merupakan titik start yang ke-8 dari 14 titik start se-Jawa Tengah. Jadi tiap kali ada estafet Tunas Kelapa pasti Cilacap termasuk salah satu titik pemberangkatan awal dari beberapa titik ada 14 tadi. Kemudian untuk rutenya dari Cilacap ada 6 etape. Etape pertama start dari Pendopo Kabupaten Cilacap, insya Allah nanti dilaksanakan pada pukul 8 startnya. Kemudian dilanjutkan menuju ke Cilacap Tengah ya, melewati Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sutomo, kemudian Jalan Bima, dan nanti akan ada timbang terima di halaman Stadion Wijaya Kusuma. Nah pada saat di halaman Wijaya Kusuma, Stadion Wijaya Kusuma ini akan diadakan serah terima antara Cilacap Tengah dan Cilacap Utara. Kemudian dilanjutkan lagi menuju ke titik berikutnya yaitu Kesugihan, melewati jalur-jalur yang kita lewati tidak pada jalur protokol ya, jadi karena supaya kita juga tidak mengganggu aktivitas lalu lintas.
0: Baik.
2: Sehingga kita carikan jalur-jalur alternatif atau jalan-jalan alternatif supaya tidak mengganggu lintas, dan harapan kami nanti pada jalur yang dilewati akan terjadi tumpah ruah warga masyarakat, kemudian siswa-siswi yang insya Allah akan menyambut dengan antusias perjalanan estafet Tunas Lapa ini. Kemudian nanti serah terima dengan Kecamatan Kusukian di lapangan Desa Menganti. Menganti, kemudian itu antara serah terima antara Cilacap Utara dengan Cilacap dengan Kesugihan. Kemudian dilanjutkan lagi menuju ke Dipala, tapi dengan catatan karena jalurnya hanya satu-satunya jalan utama, hingga pasukan harus diloading menggunakan armada, menggunakan moda armada baik sepeda motor maupun angkutan lain untuk ngangkut dari Masjid Al-Ma'wa Menganti sampai dengan moda armada baik sepeda motor maupun angkutan lain untuk ngangkut dari Masjid Al-Ma'wa Menganti sampai ke pertigaan Candelan nanti digunakan.

0: Sampang. Nah dari Sampang kemudian sampai kurang lebihnya pukul 16 sore, ya 16 sore akan finish etape pertama, hari pertama di SDHMH Sampang kan. Jadi nanti di sana pasukan perlatan disemayamkan semalam. Kemudian pagi harinya kita lanjutkan lagi start pukul 8 dari Sampang menuju ke serah terima antar Kuarcap, antar Kabupaten, antar Cilacap dengan Banyumas di depan SPBG Cendaga Kebasan Banyumas. Nah setelah kita lepas kemudian akan diteruskan oleh Kuarcap Banyumas dan nanti akan dilanjutkan sampai dengan puncak Hari Pramuka Tingkat Jawa Tengah yang dilaksanakan di Kuartir Cabang Banyumas. Titiknya kalau tidak salah nanti di sebelah Taman Teratai, Menara Teratai yang ada di Banyumas. Begitu kak, kira-kira perjalanannya.
1: Iya, jadi panjang ini ya kak ya.
0: Panjang sekali.
1: Baik.
0: 2 hari.
1: Baik, 2 hari seperti itu. Karena ini estafet berarti dari satu regu diserahkan ke regu selanjutnya seperti itu. Baik.
0: Kemudian juga pasukan bervariatif. Jadi yang sudah ditetapkan, karena dilombakan kak ya. Dilombakan untuk seluruh Jawa Tengah. Alhamdulillah kalau ini sebagai catatan saja. Pada 3 tahun yang lalu kita juara 1 di bidang publikasi. Kemudian juara 2 di bidang penyelenggaraan. Dan juara 3 monitoring jalan cantik. Ini alhamdulillah kita bisa mendapatkan kejuaraan 3 tahun lalu. Dan mudah-mudahan dari tahun sekarang ini kita akan mempertahankan, syukur memperbaiki lagi peringkatnya gitu.
1: Iya, baik. Karena ini kan estafet kelapa muda, pasukan ini membawa apa apa saja yang diestafetkan seperti itu kak?
0: Begini, dalam satu pasukan inti ada pasukan inti, pasukan pendukung dan pasukan penggembira. Pasukan inti itu terdiri dari 61 orang. Yang terdiri dari 2 orang pembawa spanduk estafet nol kelapa, 1 pemimpin pasukan untuk yang pertama gitu. Kemudian 15 orang membawa bendera merah putih. Kemudian pada lead berikutnya lagi 14 orang membawa bendera tunas kelapa. Di belakang lagi 9 orang membawa tunas kelapa yang di apa ya, di cangklong belakang apa itu?
1: Pakai tas gitu ya, gendong ya
0: belakang
1: kak,
0: itu ya. Kita buatkan dari anyaman.
1: Anyaman tasnya.
0: Kemudian belakang lagi ada pasukan penggalang pembawa tongkat. Di belakang lagi pada pasukan pembawa bendera Semapur, itu jumlahnya 61 totalnya seperti saat berdirinya Pramuka tahun 61. Kemudian di belakangnya lagi ada pasukan pendukung dibagi 2 peleton masing-masing 31 orang. Terdiri dari Pramuka Penggalang, Penegak, Pandega dan Pembina yang itu mengikuti sampai dengan runtut finish etapa. Jadi katakanlah dari pendopo sampai dengan Stadion Wijaya Kusuma. Kemudian di belakang lagi masih ada pasukan penggembira. Ini yang saya harapkan besok ramai karena harapan kami pasukan pendira meskipun diperbolehkan sampai finish etape, tetapi juga harapan kami bisa lebih panjang lagi pesertanya dari berbagai komponen organisasi, dinas, stasiun dan sebagainya begitu.
1: Pasukan penggembira ini hadir di bagian titik mana Pak?
0: Dari start
1: selalu ada.
0: Dari start awal etape harus mengikuti
1: harus
0: terus.
1: Iya. Ini pasukan penggembira juga berganti-ganti.
0: Berganti-ganti. Jadi tiap-tiap kuaran, tiap etape
1: menyiapkan
0: 61 dan 62 orang serta penggembira semuanya ganti
1: semuanya
0: pada
1: ganti
0: kuaran yang bersangkutan yang bertanggung jawab.
1: Baik, karena estafet jadi berganti. Betul, terus gitu pasukannya ya kak. Iya. Berarti tadi yang ikut siaga ikut enggak ya Pak ya?
0: Untuk siaga tidak.
1: Berarti mulai dari penggalang usia 11 sampai 15 tahun.
0: Betul, ya.
1: Sampai ke pandega.
0: Ke pembina.
1: Ke pembina. Bahkan pembinanya ikut seperti itu. Harus ikut ya. Pembina, pelatih, pamongsaka, mungkin pengurus. Betul. Ikut semuanya terlibat seperti itu. Baik, nanti kita akan melanjutkan lagi dialog kita. Kita nanti akan bertanya-tanya lagi kepada Kak Taryo Esos MSI, terus juga Kak Redi Suswantoro juga. Mungkin warga Bercahaya mau ikutan bergabung, boleh 0811260543 ya, untuk menanyakan tentang estafet humas estafet tunas kelapa 2026. Ya, ini kan dari kemarin memang sudah ada yang geladi bersih gitu ya Kak ya, pasukan-pasukannya yang ikut nanti. Mungkin ada yang bertanya, itu apa sih, lagi apa gitu ya, boleh bertanya. Terus rangkaiannya seperti apa juga boleh ditanyakan. Monggo 0811260543.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
3: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
4: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
3: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
4: Gih Bu Lurah, siap.
5: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
6: Bendera 4.3 bercahaya.
7: Ya, halo warga bercahaya, masih bersama tim Gapi dan para narasumber yang hadir untuk berdialog ya di kesempatan hari Jumat penuh berkah ini. Ya, kita membahas estafet Tunas Kelapa tahun 2026 bersama Kak Tario, Wakahumas dan Informatika Kuarcap Cilacap dan Kak Redi Suswantoro, Wakil Ketua Pramuka Peduli Kuarcap Cilacap. Baik, tadi sudah dijelaskan ya untuk kegiatannya, tapi ada yang, oh ya warga percaya boleh mau bertanya 0811260543 ya. Ini ada siapa? Kak Dimas yang ada di Tumiang. Selamat pagi, dialog bersama Kakak Pramuka. Maaf mau bertanya, tujuan utama dari estafet Tunas Kelapa ini apa ya Kak? Terus yang kedua, alat apa saja yang digunakan saat estafet Tunas Kelapa? Monggo Kak Tario atau Kak Redi yang mau menjawab.
8: Terima kasih Kak Diri sama
7: iya.
8: Kak Dimas ya.
7: Iya.
8: Yang jelas yang pertama saya luruskan, ini bukan estafet kelapa muda ya.
7: Oh tapi bukan ya.
8: Tadi saya dengar kata
7: iya.
8: Estafet kelapa muda, ini estafet Tunas Kelapa.
7: Oh gitu iya, estafet Tunas Kelapa, maaf.
8: Pada yang
7: jadi Tunas Kelapa
8: memahami,
7: muda. Estafet Tunas Kelapa ya Kak ya.
8: Estafet Tunas Kelapa yang kalau menurut saya sih salah satu makna yang ingin kita capai ini adalah semangat mewarisi ya, atau semangat meneruskan. Meneruskan iya, apa?
7: Meneruskan.
8: Yang pertama ya adalah adanya semangat untuk meneruskan regenerasi kepemimpinan.
7: Iya.
8: Karena di situ kita namanya estafet kan silih berganti. Ini mm-hmm. juga sebagai simbol mungkin pergantian kepemimpinan gitu mm-hmm. ya di setiap tingkatan termasuk di jajaran kuartir cabang Cilacap itu. Kemudian yang kedua ini juga ada semangat meneruskan. Semangat meneruskan apa ya? Semangat meneruskan atau mewariskan kepada generasi muda, termasuk dengan semangat kebersamaan.
7: Betul.
8: Semangat kegotong royongan, semangat kekompakan, semangat kekeluargaan, semangat kepedulian, semangat kedisiplinan. Karena di dalam kepramukaan, salah satu hal yang akan kita bangun adalah pembentukan karakter,
7: pembentukan karakter
8: seluruh anggota pramuka. Nah, dengan adanya estafet ini sesungguhnya bagian dari implementasi itu. Karena di estafet ini selain kita dibatasi oleh waktu, juga kita didorong, kita mendorong juga para peserta untuk, yaitu untuk tadi, agar di dalam pelaksanaannya nanti mungkin bisa disiplin, kemudian tertib di dalam melaksanakan kegiatan. Karena ini juga melewati rute-rute yang di selain kita yang lewat juga digunakan oleh masyarakat. Itu mungkin beberapa manfaat atau tujuan dari pelaksanaan estafet tunas kelapa. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi ada semacam regenerasi kepemimpinan, kemudian penanaman berbagai karakter, termasuk menanamkan jiwa-jiwa integritas di situ, tanggung jawab, disiplin gitu ya, kepada seluruh anggota

0: pramuka. Jadi banyaklah menurut saya banyak manfaat yang kita petik dari kegiatan estafet Tunas Kelapa pada khususnya, kemudian kegiatan kepramukaan pada umumnya. Itu mungkin dari saya.
1: Iya. Iya, Kak Redi mungkin mau menambahkan ini, katanya ada yang bertanya alat yang digunakan itu apa saja.
2: Sebelum peralatan yang dibawa, tentunya kita tahu sejarah dulu ya.
1: Oh, sejarah boleh.
2: Ya, sejarah estafet Tunas Kelapa itu sebenarnya mulai digulirkan sejak tahun 1970 atau 9 tahun setelah berdirinya Pramuka. Ya. Tapi hanya lokal, jadi di sekitar wilayah Kardinan Semarang lah itu. Dulu dengan nama Gerak Jalan Pramuka. Kemudian setelah bertahun-tahun, kemudian pada tahun 79 barulah estafet Tunas Kelapa itu dibakukan menjadi kegiatan daerah se-Jawa Tengah. Ini masa-masanya ya. Secara sebelumnya juga banyak ceritanya, tapi kita nggak akan kupas itu. Kemudian tadi tujuan ya. Tujuan nambah lagi adalah yang jelas untuk memupuk rasa cinta tanah air, itu pasti ya. Kemudian seperti tadi melatih disiplin, kemudian melatih mental dan fisik, karena kita berjalan ya. Kalau mental kita nggak kuat, jalan pasti nggak kuat. Nah inilah yang harus kita latih dari pramuka tentunya. Sambil membutuhkan karakter juga mempunyai fisik yang kuat, mental yang kuat, sehingga apa yang diinginkan sudah tercapai, kan seperti itu.
1: Betul.
2: Kemudian perlengkapan yang dibawa, perupaan inti itu sebenarnya ada 3 item. Item pertama adalah pembawa bendera merah putih sebagai wujud kita anggota pramuka cinta tanah air.
1: Betul.
2: Kemudian membawa bendera Tunas Kelapa sebagai simbol gerakan pramukanya. Kemudian membawa Tunas Kelapanya sebagai logo utama bahwa kelapa itu bisa hidup di mana saja, manfaatnya dari daun sampai akar itu ada. Inilah yang kita bawa. Kemudian satu lagi, nanti ada pembawa bendera Liwa Tunas Kelapa. Itu juga akan diarak dari mulai pendopo sampai dengan tindakan kebasen. Ini yang dibawa. Dan semuanya wajib berjalan. Walau ada loading pakai mobil karena keterbatasan tentang jalan yang dilalui, tetap harus ada jalan.
1: Jalannya.
2: Ya, rata-rata berkisar antara 3 sampai 7 kilo.
1: 3 sampai 7
2: etapa,
1: kilo.
2: Iya.
1: Iya, setiap etapenya.
2: Betul,
1: ya, Kak.
2: Iya.
1: Baik, seperti itu Kak Dimas. Iya, nanti akan ditanyakan lagi. Ini ada Ibu Rini Yud yang ada di TikTok ini hadir. Iya. Sebentar. Oh, anakku dari SMA Negeri 2 Cilacap yang ikut ETK kelas 2 anggota Dewan Ambalan, Kak. Seperti itu. Karena semangatnya sampai kemarin kakinya melepuh katanya. Aduh, iya. Terus akhirnya ada hikmahnya, dibelikan sepatu baru. Iya. Tahun ini ETK yang keberapa ya, Kak? Seperti itu. Terus cikal bakal terwujudnya kegiatan ETK itu apa? Seperti itu. Monggo Kak Tario atau Kak Redi yang mau menjelaskan.
0: Iya, yang pertama saya ucapkan terima kasih ya ke Bu Rini yang putranya atau putrinya tuh yang akan ikut berpartisipasi dalam estafet Tunas Kelapa tahun ini ya. Tahun ini yang keberapa nanti coba kita lihat, karena yang jelas pelaksanaan estafet Tunas Kelapa ini adalah 3 tahun terakhir kemarin dilaksanakan 2023 setelah COVID kalau nggak salah. Baru sekarang kita laksanakan kembali gitu ya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Cuma pada prinsipnya sekali lagi saya terima kasih atas supportnya, dan saya juga mohon support juga dari para orang tua siswa ya, yang mungkin ditugaskan oleh sekolahnya untuk melaksanakan kegiatan besok. Karena kami berharap bahwa ketika di 2023 Cilacap ini berhasil meraih juara 1 dari sisi publikasi, kemudian penyelenggaraan juga ya, penyelenggaraan, kemudian yang lainnya juga, maka kami berharap di 2026 pun kita minimal memperoleh predikat yang sama gitu ya, seperti tahun 2023 atau syukur-syukur bisa lebih, sehingga dukungan semua pihak termasuk orang tua siswa, sekolah, masyarakat yang akan kita lewati ini sangat-sangat kami harapkan. Karena semuanya juga tentunya nantinya ujung-ujungnya adalah prestasi semuanya, tidak hanya prestasi Kuarcap Cilacap tetapi juga prestasi seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih supportnya ya dari Bu Rini, terus di support putranya atau putrinya tadi, kalau tadi hikmahnya salah satunya karena kakinya melepuh akhirnya jadi sepatu baru, ya itu mungkin bagian
1: rezeki anak soleh,
0: anak soleh, atau mungkin dukungan yang luar biasa juga dari orang tua kepada anaknya. Karena memang saya sampaikan di awal bahwa kita tidak rugi lah, kita tidak rugi mendorong anak untuk aktif terus di berbagai kegiatan kepramukaan. Banyak hal, terutama dalam hal penanaman karakter di situ ya, karakter, disiplin, ketakwaan dan lain sebagainya. Apalagi di era seperti sekarang ini, hal-hal yang seperti itu memang sangat-sangat kita perlukan ya, seperti itu ya Kak Tibi ya.
1: Iya. Ya. Iya, terima kasih Kak Taryo atas penjelasannya, jawabannya. Baik, ada Mas Mus 59, terima kasih, katanya nanti bakal meriah nih estafet Tunas Kelapa 2026. Amin.
0: Amin, amin, amin.
1: Ada Kak Zero Skills, ini warga Majenang yang lagi kuliah di Bali ya.
0: Wah,
1: luar biasa ini.
0: Semoga sukses ya kuliahnya ya.
1: Iya, semoga di sukses Bali, kuliahnya. Iya. Jadi pionir di sana,
0: oh,
1: Pak.
0: Mantap, luar biasa.
1: Aku pernah lihat prosesnya, Masya Allah itu keren-keren, pramuka jalan jauh seperti
0: betul,
1: itu. Iya. Ya. Nah, tadi ada Kak Yuda yang bertanya lewat WA juga.
0: Boleh.
1: Bapak, untuk rangkaian pelepasannya, kalau yang di Cilacap tadi kan katanya dilepas sama Ibu Ami.
0: Iya.
1: Rangkaiannya mungkin dikemas bagaimana ini, Kak Taryo?
0: Iya. Atau Kak Redi?
1: Kak Redi boleh.
0: Ya. Semoga.
1: Boleh.
2: Tanggal 3 September pagi ya, jam 8 kita akan memulai apel ya, pagi dulu. Sebenarnya sederhana, tidak terlalu ribet tentang pelaksanaan apelnya. Jadi kesiapan pasukan estafet Tunas Kelapa. Kemudian nanti di saat apel akan ada pembacaan pesan Gubernur Jawa Tengah selaku Kapolda Jawa Tengah. Kemudian ada pembacaan dan penandatanganan pesan dan kesan dari Ibu Ami selaku Ketua Mabicap.
1: Ketua Mabicap
2: Gerakan Pramuka. Kemudian ada juga penandatangan berita acara. Berita acara itu sebagai wujud bahwa titik start tersebut sudah diberangkatkan oleh Kak Mabicap, karena itu salah satu persyaratan. Dan perlu diingat dalam lomba ini kan harus prima ya. Jadi kalau pemberangkatan awal start itu harus pejabat pemerintah berwenang, itu bupati ya. Jadi harapan kami besok kita bersama kami bisa membersamai untuk melaksanakan kegiatan bersama-sama. Kemudian di akhir apel akan dilanjutkan dengan pelepasan start oleh kami selaku Ketua Mitra dan Pemuda, seperti itu Kak. Kemudian rangkaiannya mungkin yang masih kita tata, harapan kami warga masyarakat, kemudian komunitas-komunitas lain yang ingin bergabung dipersilahkan hadir jam 7:30 di Pendopo Kabupaten. Termasuk diantaranya yang masih ditunggu adalah dari komunitas Nusa Kambangan Jeep dan juga American Jeep. Kalau 3 tahun yang bisa hadir, tahun ini kami mengundang kakak sekalian untuk bisa hadir kembali meramaikan estafet Tunas Kelapa daerah di Kuartir Cabang Cilacap ini Kak. Juga komunitas-komunitas yang lain, mungkin motor atau kita hotel, kami persilahkan hadir bersama kami, berjalan bersama kami.
1: Oh, gitu. Bagaimana? Berarti di belakangnya seperti itu atau
2: di depan?
1: Kak?
2: Kalau di depan. Mobil motor ya di depan.
1: Oh,
2: ya, yang lambat di belakang. Tapi harapan kami jangan sampai mengganggu pasukan, karena itu juga diatur waktunya.
1: Iya.
2: 5 km per jam dengan bawa beban, betapa beratnya.
1: Iya.
2: Begitu.
1: Iya. Berarti harus on time seperti itu ya Kak. Iya.
2: Fisiknya harus menurut prima.
1: Prima. Iya. Ini kalau misalkan adik-adik kita yang lagi dengerin ini Kak, itu kepengen besok kalau aku gede atau kalau naik apa namanya tingkatannya harus ikut seperti itu, bagaimana cara pemilihannya dari bisa ikut ke regu estafet ini?
2: Iya, yang pertama kalau kelak sudah pada usia penggalang atau penegak pandega, tunjuk jari aja istilahnya, saya mau ikut pasti didaftar.
1: Ya,
2: itu kan karena aturan-aturan adalah fisik ya.
0: Lewat kuaran tentu ya.
2: Dari kuarannya masing-masing. Untuk yang masih siaga dan masyarakat, ikutlah berbondong-bondong pada jalur yang telah kami sampaikan tadi. Khususnya di Cilacap Tengah dan Cilacap Utara, melalui Jalan Jenderal Sudirman, kemudian Jalan Sutomo, kemudian Rajiman, kemudian menuju ke stadion. Setelah itu kemudian dari stadion keluar menuju Jalan Perintis Kemerdekaan, kemudian menuju jalan Trapelajar, jalan Sadang, ya

0: Sadang, kemudian Jalan Rawa Bendungan berbelok arah menuju Jalan Maisa ya. Nanti ketemu di sekitar SD SMP 7 Cilacap, kemudian menuju ke lapangan Desa Menganti. Itu yang saya harapkan, penuhi iya. jalur-jalur itu.
1: Iya.
0: Kalau kita ingin juara, penuhi jalur-jalur itu.
1: Iya.
0: Jangan sampai ada lubang sedikit pun
1: iya,
0: ya.
1: Iya, nanti begitu, saya ya. Penuhi di Jalan Rajiman ya, Kak.
0: Iya, Rajiman itu harus wajib penuhi.
1: Iya, iya, iya. Apakah di-share juga ini kepada masyarakat pada saat kegiatan nanti diharap masyarakat ikut meramaikan seperti itu, Kak?
0: Kita kan bersama dengan Dinas Pendidikan, kami harapkan minta dukungannya dari Kepala Dinas Pendidikan untuk mengerahkan jajaran pendidikan yang ada di jalur itu atau seputar itu supaya lebih ramai lagi. Kemudian ke Bapak Kakak Camat, kemudian Kepala Kelurahan, itu kami libatkan semua untuk bisa meramaikan dan mendukung kegiatan estafet Tunas Kelapa Cilacap ini, gitu Kak.
1: Iya, baik. Jadi semua unsur terlibat seperti itu ya, Kak ya. Bukan hanya peserta saja, tetapi masyarakat juga ikut.
0: Oh iya, ada tambahan lagi, Kak.
1: Baik, baik.
0: Kemudian seputar jalan itu biasanya seperti 3 tahun lalu masyarakat sekolah dipersilahkan untuk membuka spot-spot minuman, makanan yang diharapkan tidak berbayar tapi gratis.
1: Gratis.
0: 3 tahun lalu juga gratis.
1: Dan berarti boleh itu. Pada saat peserta jalan terus ada yang kasih makanan gitu.
0: Itu untuk,
1: boleh.
0: Untuk penonton ya. Kalau yang untuk yang jalan tidak boleh.
1: Dikira yang
0: jalan. Jadi sebagai kami anggota pramuka juga memberikan spot-spot untuk makanan minum kepada yang nonton juga kan. Nah, kemudian kalau ada pentas-pentas budaya lokal, kearifan lokal, bisa ditampilkan di depannya lah, di depan sekolah atau di pos ronda yang kita lalui. Tampilkan aja nggak apa-apa supaya ramai.
1: Iya.
0: Begitu kan?
1: Iya. Karena kemarin terakhir kan tahun 2023, terus langsung sekarang 2026. Iya. Mungkin ada perbedaan dari tahun lalu ke tahun ini seperti itu, Kak, untuk kegiatan ini.
0: Sebenarnya tidak jauh beda kan? Tidak jauh beda. Perubahannya mungkin pada sisi lomba ya. Sisi lomba kategorinya masih sama, ada 4 di bidang publikasi kegiatan, postingan-postingan nanti diharapkan lebih banyak lagi.
1: Ini untuk yang
0: warga Cilacap
1: yang
0: di luar negeri kalau dengar posting aja dari Jepang, dari Korea itu juga salah satu nilai yang cukup besar untuk publikasi. Kemudian yang kedua penyelenggaraan. Penyelenggaraan itu membuat, merencanakan dan melaksanakan semua yang akan dirangkai pada kegiatan ETK. Kebetulan saya selaku koordinator lapangan pada panitia ini yang memulai merancang, melaksanakan skenario semuanya dari satu orang dari saya. Kemudian dibantu teman-teman yang lain untuk bisa mengaktualisasikan bidang-bidangnya. Kalau Kak Tarya sebagai ketua panitia sekaligus pakar bidang humas dan informatika. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga di bidang bakti masyarakat. Di bidang bakti masyarakat ini untuk Wartita Cabang Cilacap sudah dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 22. Yang pertama ada kegiatan bakti masyarakat atau bakti sosial, pembuatan tempat wudhu musola di Desa Bulupayung, Kecamatan Kusugian. Kemudian yang kedua ada donor darah di Bulupayung juga. Dan yang ketiga ada CKG, cek kesehatan gratis untuk masyarakat seputar. Jadi membawa manfaat. Jadi tidak hanya sekedar berkegiatan, tapi kita dari pramuka untuk bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi untuk masyarakat. Begitu Kak.
1: Baik, baik, warga Bercahaya boleh silakan ikut bergabung untuk menanyakan ya seputar estafet Tunas Kelapa di tahun 2026 ini seperti apa kemeriahannya, seperti apa namanya teknisnya, terus tadi kan ada lomba-lomba yang harus didukung juga, dan ternyata tadi untuk publikasi masyarakat malah yang bikin kontennya seperti itu, Bapak.
0: Boleh, tapi nanti dengan hashtag ke kami
1: hashtag
0: di Kuartap Cilacap maupun Pramuka Jateng ya.
1: Oh, Pramuka Jateng ya, ada Kuartap Cilacap hashtagnya.
0: Hashtagnya sehingga nanti bisa masuk dalam di Kuartap maupun di Jawa Tengah. Sebenarnya tinggal buka aja sih. Kalau sudah ngeklik kan dia sudah bisa menghitung jumlahnya berapa.
1: Jumlahnya berapa, semakin banyak itu yang nanti menjadi poin seperti itu ya, Kak.
0: Kemudian jangkauan. Nah, makanya dan luar negeri kalau sudah lebih luas berarti kan tentunya bisa lebih maksimal lagi.
1: Nah, iya, nanti kita ini didengarkan sampai luar negeri ya, teman-teman yang ada di luar negeri. Iya, teman-teman PMI monggo bisa ikut gitu ya. Nanti minta disotingkan atau bagaimana seperti itu ya, Kak ya. Iya, kalau di media sosial apakah kegiatan ini juga dipublis seperti itu, Kak?
0: Iya, benar. Lebih ramai, paling ramai di Facebook maupun di Instagram ya. Yang sudah berjalan dan kita sudah mulai jauh-jauh hari sebulan yang lalu.
1: Baik,
0: betul,
1: baik.
0: Ada, iya, greeting-greetingnya sudah juga.
1: Iya.
0: Nanti

0: Kalau dibagi tiga penilaiannya ya. Jadi sebelum, sesaat, dan sesudah.
1: Sesudah.
0: Iya, pada
1: baik, baik, warga percaya jangan kemana-mana, tetap di sini kita ngopi, kita ngobrol penuh inspirasi, berdialog bersama Kak Taryo, Wakahumas dan Informatika Kuarcap Cilacap, dan Kak Redi Suswantoro, Wakil Ketua Pramuka Peduli Kuarcap Cilacap.

0: 94.3 bercahaya.
1: Woi, cok, ya. Asem banget gue. Tambah gede ya.
2: Iya, ya selamat. Kamu Pak RT yang bilang anak ya.
1: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
3: Kita di kanca pukul. Saya kayak ngajak aku bisnis.
1: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo
2: bareng. Ya enak. Ya monggo.
3: Buka aja. Cici.
1: Kalau petanyung ya.
2: Nek kok kono kok cukene Pak polosan ge ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukkan nggo rokok kek. Misal, SKT orang gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
3: Masih kaya larang, kesibukan tapi enak pak.
2: Oke, ngerti orang pak. Kan cuma gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
1: Dan ini menjadi temen bro.
2: Nah. Dulur, ayo dalek nang kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maring bae cuke ki nomere.
1: Jadi ke sing ngomong karo sapa? Kuwi lu ngeku, ora nunduk karo ayo. Woi, kok kotri kok kene iki ya?
4: Bro, aku ana keperluan nyuruh kamu di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat GBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Kipiak temen, arep mari ngendi Tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede Tun?
7: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
9: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
7: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
9: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit. Dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
10: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legen Suprapto, Cilacap.
11: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
12: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
13: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
12: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
14: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
15: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
12: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
15: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
12: Oh gitu ya Mas.
0: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2 KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94-30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
16: Tahan saya, jangan ditarik, Mbak.
17: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.

0: Iya, warga bercahaya dalam rangka memperingati dan memeriahkan kegiatan Estafet Tunas Kelapa 2026 ya. Tentunya banyak hal yang menarik yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, ada Kak Taryo, ada Kak Redi, tentang rangkaian kegiatannya. Baiklah, kegiatan ini bukan sekedar untuk perjalanan atau mungkin seremonial saja, tetapi juga untuk momen untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, persaudaraan, disiplin, serta nilai-nilai kepramukaan. Baiklah, mungkin warga bercahaya juga ada yang mau bertanya lagi. Kita sudah berada di menit terakhir ya untuk dialog hari ini bersama narasumber kita ya, tapi ada beberapa ini yang masih bertanya. Untuk Kak Dimas tadi bertanya lagi, aspek apa saja yang dinilai saat estafet tunas kelapa, Kak? Seperti itu. Iya, monggo Kak Redi ya. Mungkin atau
1: ya. Baik, kalau aspek-aspeknya tentunya kejuaraan atau lomba-lomba yang diselenggarakan oleh daerah dan kami penyelenggara di cabang tentunya berbeda. Kalau di tingkat daerah, HTK daerah ini ya, untuk penilaian di cabang adalah yang pertama penilaian aspek untuk bidang publikasi yang tadi sudah sampaikan, kemudian yang kedua bidang penyelenggaraan, yang ketiga bidang bakti, dan yang keempat yang tidak bisa jawab adalah kegiatan untuk partisipasi. Partisipasi ini kaitannya dengan partisipasi masyarakat, OPD, dinas, instansi, organisasi dan sebagainya. Kemudian untuk yang tingkat cabang, saya downgrade satu level, tidak per bidang tetapi umum, yaitu ada kategori tergiat ETK tingkat ranting 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Insya Allah semuanya dapat trofi semua. Jadi kami benar-benar mencoba untuk lebih memberikan apresiasi kepada kuartir ranting yang membersamai kami dari cabang untuk bersama-sama berkolaborasi dalam mewujudkan rangkaian pelaksanaan kegiatan Estafet Tunas Kelapa tahun 2026 ini. Begitu kakak.
0: Iya. Apa ini kak pesan-pesannya mungkin untuk generasi muda ya, supaya apa namanya giat bergotong royong? Sekarang kan jawabannya sudah berbeda nih kak, dari yang tahun dulu-dulu mungkin gak segencar ini untuk media sosial, apa-apa ada gadget, sekarang lebih mudah mungkin ya. Nah kalau di kepramukaan ini kan kita lebih ke apa namanya kegiatan seperti itu kan, kegiatan nyata. Nah ini apa yang bikin kak adik-adik pramuka lebih semangat lagi seperti itu?
2: Ya, terima kasih Kak Tewi. Jadi memang salah satu semangat dari Estafet Tunas Kelapa ini, kita ingin terus membangun semangat kebersamaan, semangat kekeluargaan, semangat kegotong royongan. Karena di situ ketika kita pelaksanaan estafet kan melibatkan berbagai pihak termasuk anggota-anggota pramuka. Di situ kita kumpul bersama gitu ya, kita menyaksikan bersama, kemudian kita melaksanakan bersama pelaksanaan estafet itu. Nah, harapan kami dengan semangat itu bahwa yang selama ini mungkin semangat kegotong royongan, kekeluargaan itu diakui atau tidak, mengalami degradasi atau penurunan, itu harus kita akui, sehingga dengan pelaksanaan ini diharapkan minimal bisa membangkitkan kembali generasi muda kita dalam rangka membangun itu gitu ya. Era digitalisasi memang satu era yang tidak bisa kita hindari, tetapi jangan sampai era-era seperti itu, digitalisasi kemudian globalisasi itu menggerus budaya-budaya yang diturunkan oleh nenek moyang kita, yang menurut saya adalah budaya-budaya yang luar biasa, kemudian tergantikan oleh hal-hal yang mungkin karena kita tidak bisa menyaring budaya yang tidak bagus, akhirnya budaya kegotong royongan, kekeluargaan, kebersamaan itu tergerus oleh budaya yang lain yang seperti itu. Jadi salah satu harapan kami melalui semangat Estafet Tunas Kelapa itu adalah menggerakkan kembali atau menumbuhkan kembali semangat-semangat itu, kebersamaan, kegotong royongan, kekeluargaan, khususnya di antara keluarga besar pramuka umumnya di seluruh warga masyarakat Kabupaten Cilacap. Ini sekaligus mungkin selaku sebagai closing terakhir ya terkait dengan ETK ini, dan saya mengajak kepada semuanya, tidak hanya dari seluruh keluarga besar anggota pramuka, tapi juga seluruh semua pihak termasuk anggota masyarakat, maka pada saatnya nanti antara tanggal 3 dan 4 September mari kita sukseskan estafet Tunas Kelapa di Kabupaten Cilacap. Datanglah kepada rute-rute yang akan dilalui yang sudah tadi disampaikan oleh Kak Redi, dan saya juga mengajak pada semuanya di setiap rute yang akan kita lewati nanti, mohon ya, karena sekarang juga umbul-umbul dalam rangka menyemarakkan kegiatan angkutusan ya, untuk tetap dipasang dulu. Karena kan bulan September, jadi sampai bulan September sampai dengan kegiatan estafet Tunas Kelapa itu bagi rute-rute yang dilewati, kami mohon juga umbul-umbulnya tidak dilepas dulu, tetapi masih terpasang atau malah bisa ditambah lagi,
0: diramaikan
2: termasuk juga bendera-bendera pramuka. Jadi saya mengajak kepada kuaran-kuaran yang nanti akan dilewati rutenya. Tolong disemarakkan di sepanjang rute tadi sesuai oleh Kak Redi, ada umbul-umbulnya, ada apanya, ada bendera pramukanya, merah putihnya gitu. Jadi semarak. Jadi kita semua all out. Tidak hanya pemerintahnya, warcabnya, kemudian kuaranya, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat mulai dari tingkat RT sampai dengan desa sampai kabupaten untuk bersama-sama mensukseskan pelaksanaan estafet Tunas Kelapa. Sehingga tadi saya sampaikan di awal, kalau di 2023 kita berhasil meraih juara dari pelaksanaan itu, ya harapan saya juga di 2026 ini kita juga menorehkan prestasi yang gemilang juga dengan meraih kejuaraan dari pelaksanaan estafet Tunas Kelapa ini. Satu Kak TV yang sampaikan, terima kasih.
0: Baik, ini ada Kak Arli yang ada di Majenang, mau nanya kalau tahun ini ada semacam kampanye yang digaungkan nggak untuk tema khususnya, nggak ada atau tidak seperti itu Kak?
2: Monggo Kak Redi.
1: Untuk kampanye estafet Tunas Kelapanya ya?
0: Iya betul. Sama apakah peserta ada latihan khususnya seperti itu?
1: Sebenarnya secara umum sih tidak ya. Jadi hanya kami mencoba untuk lebih memasarkan estafet Tunas Kelapa. Kita berupaya membuat greeting-greeting untuk masyarakat, sudah kami laksanakan. Kemudian dari dunia pendidikan juga sudah, kemudian dari OPD sampai bupati, sekda, sudah semuanya. Itu sebagai kampanye kami untuk lebih menyemarakkan estafet Tunas Kelapa pada tahun hari ini. Kemudian harapan kami sebenarnya dengan ETK ini kan bukan hanya masa lombanya ya. Jadi kalau di gerakan pramuka itu sebagai insan pramuka bukan hasil akhir lomba yang kita capai. Goalnya kita adalah untuk yang akan masa datang. Dengan kita menjadi seorang pramuka atau patriot pramuka yang mumpuni,

0: Insya Allah dalam kehidupan sebenarnya ketika ada berkeluarga, bermasyarakat kita akan lebih mudah menyesuaikan di kehidupan tersebut. It's seperti itu, Kak.
1: Iya, baik. Kak Taryo, Kak Redi mungkin mau memberikan pesan ini untuk masyarakat terkait kegiatan estafet Tunas Kelapa 2026, monggo.
2: Iya. Terima kasih, Kak Tiwi. Jadi seperti saya sampaikan di awal tadi, jadi saya mengajak pada semuanya ya, tidak hanya kakak-kakak yang terlibat di dalam pelaksanaan estafet Tunas Kelapa itu, tetapi juga semua pihak termasuk masyarakat di Kabupaten Cilacap, khususnya bagi rute-rute yang akan dilewati nanti dari pendopo dan nanti terakhir di Kuaran Sampang, tempatnya di Kecamatan Basen ya, itu nanti kita laksanakan timbang terima pada hari Jumat kalau nggak salah tanggal 4 September. Jadi saya minta kepada semua, mari kita semarakan pelaksanaan itu, sehingga apa yang menjadi harapan dan tujuan kita semua, yang jelas intinya adalah kita ingin membumikan gerakan pramuka ini agar membumikan atau memasyarakatkan betapa pentingnya gerakan pramuka bagi generasi muda kita, karena di situ tertanam nilai-nilai karakter yang menurut saya cukup bagus untuk dilaksanakan oleh generasi muda kita. Tadi disampaikan oleh Kak Redi, memang kita harapan sih meraih kejuaraan itu, tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana melalui estafet Tunas Kelapa ini penanaman karakter bagi generasi muda kita. Maka sekali lagi saya mengajak pada semuanya, mari kita sukseskan pelaksanaan ETK tahun ini di 2026 ini, sehingga semuanya bisa berjalan sukses, berjalan aman, berjalan lancar, mulai dari pemberangkatan yaitu di pendopo pada hari Kamis pukul 8 dan akhir berakhir finishnya nanti pada hari Jumat, tepatnya di Desa Cindaga, Kecamatan Basen, itu timbang terima dari Kuarcap Cilacap ke Kuarcap Banyumas, seperti itu. Gitu, Kak. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih. Kak Redi mau menambahkan atau tidak ini?
3: Ya, sedikit. Untuk masyarakat sekali lagi, kemudian kawan-kawan atau kakak-kakak yang ada di pasukan ETK, tetap semangat, jangan lupa selalu menanamkan jiwa kedisiplinan, kegotong royongan, jaga fisik kita untuk pelaksanaan. Jadi tetap semangat dan mudah-mudahan kita bisa meraih hasil yang maksimal, juara untuk di pada tahun ini. Terima kasih.
1: Terima kasih. Semoga melalui kegiatan Estafet Tunas Kelapa 2026 ini, semangat kepramukaan, persaudaraan, kedisiplinan, gotong royong, kecintaan kepada tanah air ini tumbuh di masyarakat dan generasi-generasi muda, Kak. Sukses untuk kegiatan besok, Kakak-kakak semuanya.
3: Amin.
1: Terima kasih atas kedatangannya dan mau berdialog bersama kita, Kak. Iya, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Taryo Esos MSI sebagai Wakahumas dan Informatika Kuarcap Cilacap, Kak Redi Suswantoro, Wakil Ketua Pramuka Peduli Kuarcap Cilacap, Andalan Cabang Bidang Abdimas Urusan Siaga Bencana. Terima kasih kakak-kakak sudah hadir. Iya, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Kak Taryo.
1: Iya.
4: Bendera bangsaku 94.3 bercahaya.
5: Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Wah, nyong anak ya bu, ibunya rasa melu.
1: Iya, ini nyong melu, warna tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat lampu merah. Telepon 0282 507 3665, telepon dan WhatsApp 0858 788 2 8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
8: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
7: Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima.
8: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
9: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
7: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
10: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
11: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Barbaran ra kenangalamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel lo make. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25-11105.
1: Aduh, Jan, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah.
3: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget kok, seneng.
3: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya urai lu.
3: Mulane, rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
3: Eh, teh gulti, go kesehatan awak. Kaya go petengmu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
3: Iya, nye. Dinum, dinum.
1: Iya, oke, siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
5: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini.

0: tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai

0: perhitungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bila 4.3 bercahaya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
4: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
3: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
4: Oke Bu Lurah, siap.
5: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.

0: Kayaknya butuh teman ini deh masjid.
1: Iya, awalnya aku ben gak ngantuk ngono lho.
0: Sopo enak. Iya, kayaknya.
1: Cerotok mancing-mancing.
0: Oh, sobat. Itu. Yang pakai dia cuping itu sopo ya. Iyi. Oh, sini.
1: Masuk iki. Spek piye iki?
0: Oh, era. Are you ready?
2: Ready. Ready.
1: Yo wis bungkus. Gak apa-apa iki.
0: Yuk. Ditemenin era aja ya Mas Sigit ya.
1: Oke. Ini senengane cah-cah iki yo. Yo. Bungkus. Monggo Mas Kliwon.
0: Ya pokoke.
1: Boleh.
0: Bayare piro?
1: Ngopi no.
3: Iki jare nggih.
4: Masa ya go ceret.
1: Oh iya, ora apa-apa. Kadung.
0: Ya tidak apa-apa, Bos. Biasanya campur.
1: Wes. Mik endi mik. Pen, mik pen. Pepen ini mik.
0: Iya. Gue ready Mbak Del.
1: Gue ready.
0: Iya. Gas era, lagunya apa?
4: Yo iki mau.
0: Oh. Surga di telapak kaki ibu. Surga di balik dosa.
1: Iya. Sing piye contone kuwi?
0: Sing contone ngerti dhewe kan dhe dosa ta.
1: Surga di balik dosa.
0: Ready Mbak Dela. Ready.
1: Yo.

0: Riz, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh?
0: Izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue

0: Jangan benarkan yang biasa.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
2: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
3: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
2: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene. Alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
6: Tun?
5: Ini.
6: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian.
7: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
6: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
8: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
6: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
7: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
9: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
10: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong.
11: Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
12: Radio Bercahaya FM 94.3.
13: Bercahaya.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya. Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi

0: dipersembahkan oleh Bea Cukai Cilacap.
1: Duh, kipyak temen, armari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang, yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
2: Iya, yuk. Wis langganan, kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris, genah toko emas matahari, yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Kayak lagi pada apa jenengane sholat jumat. Matur nuwun lik nyong tek takon kemien Rika mulanang buaton lagi mangkat sekolah tahu apa orang nganggo kaos kaki kendor jan ya jaman biyen kaos kaki kendor dinggo bae sepatu nyoplok dinggo bae orang liane sih katok seletingnya rusak dinggo bae. Nah iya orang zaman siki beli jahit teh gue tekan
1: ulang nubut.
0: Oke, mangga senambamba
1: ya.
0: Ini kasih temen sih
1: seawan ya mau jam rolas lah
0: jemuan nih maksudnya kok.
1: Oh jemuan nih kasih lah
0: gue mencari mencari lokasi yang kira-kira mong Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya orang aduh
0: begitu assalamualaikum Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung
1: ya
0: orang aku mesti gue liat gue kelintung aja ngendi ya sing kira-kira masjid sing kira-kira bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum ya gue.
1: Iya, orang
0: begitu.
1: Orang tak boleh kasih.
0: Oh iya, makan berarti mikir berarti kan istilahkan ya kue. Allahu Akbar. Assalamualaikum.
1: Masih kurang sekian.
0: Eh kan?
1: Ah, sih. Jangan lepas pun jauh lagi kan. Bisa di tengah nih kayak kue.
0: Iya. Masih kan nyesok, iya pokoknya masuk kira-kira masjid di mana? Pokoknya sih begitu berbuk bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu
1: mau gak kasih kayak gue.
0: Angeran aku langsung melebu ngono. Gue lur kabari nyong. Oke, siapa ya gue?
1: Katakan anak asing anu otbaes karena 10 menit pun jauh kayak gue. Itu
0: oh iya berarti
1: anak 10 menit ya gue anak sing maca suratannya daba anak sing sedengang kayak gue
0: berarti kayak gue mesin gendi sing adanya cepet terus sing anu ceramah mung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjutkan salat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gue anak gue. Kolat kayak gue. Kolat sih kayak gue mesti.
1: Ya, ngasuh. Bukan anak ya, Caca.
0: Iya.
1: Twitter nggak naik gue.
0: Kayaknya kayak ngedek na masjid dewa kayaknya lu nang tumiang.
1: Ya, masjid dari kaya kenang oh tidak menarik kamu no ya.
0: Amin.
1: Kamu lebih ngono kok.
0: Amin. Nyong moga-moga bisa ngawe musola orang segede-gede masjid mung sola.
1: Iya, sola kayak gue.
0: Mung sola keluarga lu maksudin lu.
1: Kira pam-pam, sudah keluar kira pam-pam. Neng karena kamu kan dah numpang.
0: Oh iya ya. Oh, iya.
1: Itu macam kamu tadi. Oh iya. Nanti.
0: Musyola keluarga. Ya lah dah. Oke. Tarik. Wis 3 menit ke.
1: Ya. Tarik wes lah bening gue.
0: Apa?
1: Lagune. Oplosan bisa buat aku ya.
0: Oplosannya siapa sih?
1: Oplosan ya oplosan.
0: Ojo ombenono oplosan ya gue.
1: Iya.
0: Ya dangdut lah.
1: Apa dangdut?
0: Liannya bibirang-bibirang campur sari kujan angel temen.
1: Ya kaya lah.
0: Oke gulupa
1: kulit bangunan ya kena.
0: Gulupedot pamitan di Mas Tejo karang kata tinggal janji maik prakoso kepati-pati di Mas Tejo kijing miring gugur gunung idamaning ati nurana lalati lah aduh
1: ya, nanti gue cuman nanti gue sesal gue cuman nanti gue Nurhana ya gue
0: ya
1: lagi semangat teman gue katanya ceria
0: ya orang ya biasa pailan
1: iya dan pilek nyeluntrut
0: wine boy mungkin wine boy kok
1: kulitnya kayak bulu ayam
0: welcome kilini down. Gue orang ini kirimi ini kirim mana
1: kileni
0: kileni siapa kileni
1: pikiran ini gue maringi rong bulu ayam memang para beri cipta
0: stres bulu ayam mana seterak kayak gue
1: seterak kayak gue
0: iyalah bulu apa? Ayam bulu ayam seterak ya suka gue mau buat apalah yo tarik
1: ya salam salam gue oh mama enak kena salam terus ya buat eh Pak El selamat siang Pak Tino, ya. Pak Kene, Mama Rizky, gue nang Tarangan, selamat siang. Terus Bunda Rizky, Mama Cantika nang Keduren, siang. Pak Hadi Jeparang,
0: ya.
1: Pak Sejaman Marjono,
0: okay.
1: Pak Amin Maskur,
0: oh, yeah.
1: Terus Pak Kartim, Sugeng siang. Harus pasukan KWC gue oh, nang Bandia Sugeng Siang. Orang kelalen gue Kang Barka nang Sumpio Sugeng Siang Barka Pembah Matiani. Harus Mama Rizky Mbak Asri nang Tidilon Mbak Yara nang Sugian ya Sugeng Siang. Ya ngopak band basing lagi ngerokna tekiannya lah ya. Nolikan aja mata tugas. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita neng. Sedih. Kianu ini mau dang dari campur sari. Dan ya, cari pula aku apa. Ida mana ngate. Ini malah boleh campur sari. Nang kolom campur sari loh. Folder campur sari. Boleh kiri, ya, saya mau kita.

Iya ke dangdut lah. Ganti lah ce ce lah. Ah ya hey, mari yo ya ya. Gending kangen, apa nah, pada enak kangen-kangen ne. Ana idamane ngati kangennya. Idamane ngati nu ditinggal lunga iki judule. Temane iku we sing gending kangen iki cocok ya. Ora katang madan dangdut maning. Cici Syahida.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya bu. Ibune ora usah melu.
0: Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata,

0: tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
5: Nggak sengaja kayak larang kesibukan tapi enak pak.
4: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat kita diane, apa tuh rokok ilegal gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
6: Dan ini menjadi teman bro.
4: Nah. Dulur, ayo datangnya kawasan kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai. Gini nomere.
6: Jadi ke si ngomong lo siapa? Bilung ngeku, ngerana lukin lo melayu anak. Woi, kok terima ikannya lagi ya?
7: Bro, aku anak keperluan, ngurkam di penjara.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak kuwi lho. Kaya kaya kiye.
1: Bodol.
2: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur, Tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Sembilan empat poin tiga. Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
4: Tegean, tembang gending klangenang.

呀呀呀呀，啦啦啦啦，来来来来来，mantur nuwun. Sing wis pada komen nur, kenang pacepok ya, terima kasih. Ah, sing wis like, terima kasih. Adi Saputra. Terus Bunda Vina ning atponingsi mantur nuwun tararengkyo ya sayang ya eh ya eh ya eh ya, ya. Oke okay.

0: pun mitengataken. Buat puning at puning si hati jengdel, salam menggo Inara cantik, Bu Puspita, Ibu Oni, Mbak Indah, lima sekawan. Semoga pada sehat selalu dan sugeng rehat. Oh yeah, barkah barkah, hisjan. Oh kenyo kan takon. Lek rika tau nggak kos kaki kendur, biar apa ora kuliah sekolah. Barkas Mauris, ya iya nyong kerasa kia lah. Tadi kemutan bian tuli. Buli nganggo kaos kaki. Wis kendor, bodong maning jempole keton. Menoram lurut bae de. Soki karet gelang. Ya, jan melasi temen. Takon bae kae ring Mbah Sontoloyo. Aziza, Tino, Andi Rusman, Tondot, Ijan Mijes, Pak Bos Kirno tah kayane ora kaya nu wong duwe kaya Mbak Margatsu.
1: Iya.
0: Aha, ana Mbak Mare kola ya, jan. Cius. Iyalah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Selamat siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Iran dikabarkan tengah menyusun daftar syarat baru untuk membuka kembali Selat Hormuz. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezai, mengatakan para mediator telah meminta Teheran untuk menetapkan persyaratan untuk membuka Selat Hormuz, termasuk syarat untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengklaim tiga provinsi prioritas kebakaran hutan dan lahan mengalami hujan setelah adanya operasi modifikasi cuaca atau OMC. Ketiga provinsi tersebut adalah Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatera Selatan. Di Riau, OMC dilakukan selama lebih dari 7 jam dengan 4 sorti dan total bahan semai sebanyak 4.000 kg. Operasi dilakukan di Sumatera Selatan juga selama lebih dari 1 jam dengan 1 sorti dan 1.000 kg bahan semai. Operasi ini dilaporkan menghasilkan hujan dengan intensitas ringan di Palembang. Kemudian OMC dilakukan juga di Kalimantan Barat selama lebih dari 4 jam dengan 2 sorti. Sebanyak 2.000 kg bahan semai digunakan dalam operasi tersebut. Operasi modifikasi cuaca dilaporkan belum dapat dilakukan di tiga provinsi prioritas karhutla lainnya. Sebanyak 4 tim debutan tampil untuk kali pertama dalam fase grup Liga Champions 2026-2027 yang dimulai pada 8 September nanti. Perubahan format kompetisi Liga Champions yang memasuki musim ketiga membukakan sejumlah klub tampil untuk pertama kali dalam turnamen ini. Pada musim 2026-2027, terdapat 4 tim baru yang akan merasakan ketatnya bersaing di level elit turnamen antar klub Eropa tersebut. Keempat tersebut adalah Como 1907 dari Italia, Lax dari Austria, Sabah FK dari Azerbaijan, dan Viking FK dari Norwegia. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini bercahaya FM Cilacap.

Iya, alhamdulillah hirobil alamin lur. Sapa diantara nerika sing kemien nang ora ki nganggo apa jenengane ya? Anu kaos kaki, sepatuan, kaos kakine melurut bae dicurna. Ya wong kenanu jaman biyen ya, beda karo siki lah. Kenyong apa? Kayak nuar flu ko. Miki wine boy. Semua. Waduh, sarapan bulat. Siapa dia? Mesti temen. Mama enak. Sugang siang. Pemustolinga darkam. Pak bening mariski petarangan. Ojes. Bu Wiwi Semeru. Arjun. Semua meninggi. Lagi pada ngantuk ya. Mami Bintoro, Mi. Ngantuk ya, Mi. Iya, iki lo ya. Oh, ke anak Ojes ke. Oh, ke wingi ya, Ojes. Wingi apa ya, Ojes? Katanya ini ada janji, wadun. Oh, apa Miki, Ojes? Miki ya. Jarku sing wingi lah. Hadir requestku kertononyo. Ima Bintoro telepon dik ya tering angel. Ya kayak mandani ya kan mandan angel ya. Kertoyono, Kertonyono. Ke mami ye, artis kita dari Tri. Iya. Halo Teken. Halo Mi, sudah masuk. Halo. Orang kerungu kan berarti. Ulangi Mi. Anu. Halo. Sudah masuk ya. Tak pateni lah. Oke. Ya lagi. Hei ya. Hei ya. Ya pada keturun kayak nih lu. Ya ya. Kenanu hawane panas. Lir-lir enak banget yang raya kok. Selonjor. Sandingannya wedang teh. Seger. Kertonyono ya dangdut. Kayane lu ke bocak ki kena numpadan aneh-aneh bocak ki karo kok penjelukane aneh-aneh kari sing liane berpirang-pirang campur sari njeluke sing nyerempet-nyerempet dangdut wong siki dangdut karo campur sari ki kan janan pancen bingung ya liane sing campur sari janan pancen bingung ya liane sing campur sari pirang-pirang mbak kayu.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutul kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenine kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak, mari ngone pakir no kasur abrak-abrak material apa bayana nang kana sisan gawe tuku semen kengana nggo dandan dapur tiana
1: ngone pakirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya ngone pakirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakirno.
1: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
0: iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
6: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
5: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
6: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
6: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu, kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
6: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
6: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
6: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
8: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
9: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
10: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meruh, dapur sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
9: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
11: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
12: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
2: Tegean, tembang gending kelangenan.

0: Bang. Pak Bos Kirno, monitor. Terima kasih yang mendengarkan radio bercahaya FM Cici Cilacap. Coba ya lu. Amin Satirin, matur nuwun, terima kasih. Sirokno Radio. Anthony Sevan, terima kasih. Kacel Toti, Mbak Kacel Toti, terima kasih. Pak Amin Satirin, terima kasih. Pak Amin Maskur Bulak Asari, terima kasih. Oke, Mami ke, ke Mami Bin ke
1: Mami Bin ke.
0: Halo, Tekean.
2: Assalamualaikum, Tekean.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Paling aneh mau ngedrop, walang dinding mati.
0: Oh.
2: Tanpa pilih
0: kita. Oh.
2: Kelang.

0: no de pipsasi.
1: Oh, iya iya iya iya iya.
0: Dan lagu enak enak lah.
1: Enak. Iya punya
0: film. Kita harus pipsasi.
1: Iya, hati-hati jangan kelamaan mi mbokko. Nggak metu kuku sek.
0: Orang nembe iki kan.
1: Oh.
0: Nembe tak jas iki aku sing penting wis munggah disit kaya kowe.
1: Oh iya iya wis. Jane dicas dicabut kalau mau buat telepon dicabut aja mi, bahaya mi.
0: Iya
1: mi.
0: Wong nembe sih nembe. Nggo kok kok mati maning. Monyong sing rugi ora munggah.
1: Waduh, waduh, waduh.
0: Sinten kene? Wis salat ngene jan mangan. Lah kok gari monitor.
1: Waduh, waduh ya. Oke.
0: Delok lagu wong ayo.
1: Apa mi?
0: Lintang ati.
1: Lintang ati.
0: Lah mau arep njaluk karang kates wis disetel.
1: Oh iya karang kates iki. Dereng ngerti mi lintang kates
0: anu kan. Uang genang menunggoni gaya aku ngerti lah.
1: Oh iya ke
0: karang kates pangan karo nunggoni kuonan karo dikeloni.
1: Hei mok jos mok
0: orang tau ninggal radio wongki temanku sejati.
1: Iya teman sejati sehidup sematoy.
0: Sehidup semati orang pernah ngendong ngendong karo siwi jati karo gaya karo siwi siapa ya
1: kae sapa Vita.
0: Vita ya.
1: Vita.
0: Akhirane bengi ya.
1: Vita.
0: Salam.
1: Oke. Okay. Ya, silakan.
0: Mama No.
1: Oke. Okay.
0: Bunda Arti, Bunda. Cantika. Mama Rizki, Bunda Rizki.
1: Oke.
0: Okay. Wiwi.
1: Wiwi Semeru.
0: Salam untuk Hina Osa.
1: Ya.
0: Bu Laras, Bu Tiwi, Bu Wiwi, Bu.
1: Siapa maning?
0: Bu Mustalina. Bu Mus Bogowonto, Kacor, Mbak Mar.
1: Bu siapa maning? Bu
0: Kartin.
1: Ayo, Bu Harti.
0: Bu Harti, Bu Sumira apa ya?
1: Bu Sumira. Bu Sutirah.
0: Sutirah ya.
1: Ya, Sumirah ya, Sutirah.
0: Kita kalau buat memang batuk.
1: Oh iya, batuk, batuk ya, kiranin batuk.
0: Ngomong sekolah-sekolah anu ya. Kondor ya mbok yang ora tau ngerti kan sekolah ora geleng.
1: Kenapa biyen merah geleng kenapa?
0: Enak dolan, penekan bae nang uwit wong tomboe aku biyen.
1: Oh, begitu.
0: Kakange Bali ne urung gawe hem, biyen kan urung kaos ya.
1: Heeh.
0: Oh. Urung dijahitno hem karo celana pendek, aku ngamuk.
1: Oh.
0: Tapi jane aku tok lanange kak
1: akeh. Oh, dadi kon mangkat sekolah ora gelem ae kek.
0: Ora gelem, gurune teko diwe buku, diwe tas, mama tak serampangi.
1: Oh, serampangi guys.
0: Aku orang gelem sekolah kan sekolah
1: wey
0: ya, mama barang wis tua kaya ngajok langsung baca raja nulis raja numpak motor lah wis pokoknya narena nong ngeloni nengjia
1: iya orang apa-apa mi sing penting sehat karena bisa madang
0: sehat. Nah iya sih di lemu tuh kan jahitnya be ya tis dedek nor sesak lo ngomong ilmu sih
1: iya
0: kece muka priwe jangan turun,
1: iya.
0: Monitor esok sampai jam 6 sore sampai jam 6 esok terus lagu apa baru tak panjir
1: kan. Jere Dimas ini mi mas wis akeh ya orang perlu sekolah lah itu
0: jadi ngomong kayak anakku orang sekolah bis pinter duit kurang sewu bisa ngoleh di komet ya ya
1: iya ngertian kok jan ya Allah.
0: Tapi jelalahnya segini lancar kepenak.
1: Iya, wonge eman iki sih ya.
0: Wonge eman. Lah sing ngekos nggonku be. Mbak, Teh, ngekos di mana sih? Tempatnya ibu, Ibu Bintoro. Oh, orangnya baik itu.
1: Alhamdulillah.
0: wis terkenal baik genaya anak kosong ora tau tak.
1: Iya iya.
0: Omengi ora tau tak usir.
1: Iya, kepenakan ae gila ya.
0: Kepenakan ya nyong masak ya. Ini pada madang.
1: Iya.
0: Anggere siji kan teh ana mundul, siji rodoyan ya wis pangan dhewe nyoyok.
1: Iya, oke.
0: Kancaku teko wingi sing jeruk legi bewu. Gawa muntul, gawa terong, gawa pangkung, terus gawa jajan, alah kata banget. Tak undang nang itu, ya pada megang nang itu.
1: Oh iya, oke. Okay.
0: Ajar salami, salami, Pak Amin Maskur, Pak Salut, salam untuk Bos Kirno.
1: Oke, kayak usah cari arep ngendong mi.
0: Alah ngendong-ngendong tekan-tekan wong ayo.
1: Pancen yo. Ngomong tok pe lah.
0: Ngendong ngabarin dhisik koyo ngundang kancane kon masak.
1: Oh, kaya
0: ngono. Masak masak karo orjinan apa karo kean?
1: Oh iya, iya. Weh, rek nasa.
0: Pengen orjen tak orjena. Undang anakku. Bro ngene bro mami pengen orjenan karo batire.
1: Oke, berangkat. Ngono kaya kok. Sak kok orang tahun nang mami ben karo. Ya
0: ngene kuwi. Ngono nang kene. Dilihitno sekelo di gorengno. Apa diberkecek ae nyem bendela nang kulkas.
1: Enak e. Oke lah.
0: Tinggal masak.
1: Oke, okay. Pak Bening, itu. Pak Bening.
0: Pak Bening.
1: Kayak Dimas merup dolan ngono kayak ngerti masakan daging cere. Ya.
0: Ya. Dagingnya langka, Ibu. Anu mami senengnya ke laut.
1: Iya, pancen lebih bergizi ya, Mi.
0: Iya, daging aku seneng. Pokoknya okay. Senengnya aku tempe, tahu, iwak, ikan asin. Kowe mantap pokoknya.
1: Pak Bening.
0: Sambel terasi.
1: Iya. Pak Bening.
0: Enak, tenang.
1: Pak Bening Arjun.
0: Salam untuk Pak Bening Arjun.
1: Pak Teo, Tio.
0: Pak Hadi Haji Barang.
1: Ya.
0: Atondot.
1: Ya.
0: Terus apa mana?
1: Tio, Tio.
0: Pak Tio. Pak Tio ya, mlebu baru Pak Tio. Ya.
1: Pak Seja Marjono.
0: Sama Bu Bintoro sing doyan nyanyi.
1: Ya. Bu Pak Seja Marjono.
0: Pak Seja Marjono.
1: Bos Kirno udah belum Pak Bos Kirno.
0: Iya Bos Kirno kayak kalau kamu munggah kan munggah.
1: Kalau munggah ya wah dunia bergoyang. Oke, kami lagune kami lintang hati taruh selang tarik ya leh nih.
0: Ya, oke. Penyiar yang cantik, yang manis, yang glowing, ireng manis.
1: Aduh. Oke.
0: Para selamat panjang umur, rezeki lancar, ketemu Mami Bintoro lagi. Kapan nanti?
1: Insya Allah, insya Allah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Bintoro, sing kromyang-kromyang, masih bergerak-gerak. Mas Raya. Oke, terima kasih. Ini dia kita tariknya. Iya.

0: sih. Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Jika kau pengen ngerokok sih mereka lewat tuh.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka lewat tuh. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol rekane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soalnya anak denda. Lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Ih, mamake, setiap saat kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik jan. Ora kaya, bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
9: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
6: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
10: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
6: Pak Minta,
11: Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen. Sing endus tenan Pak.
12: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
11: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
12: Oke Bu Lurah, siap.
8: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
8: Tegean, tembang gending klangenan.
13: Saking Jalan MT Haryono 22.

0: sayang, Mama Rizky. Oke, bos Kirno berkah jaya. Iyo, monitor, monitor, nyong isin lah, nyong lah. Isin ya, kelamben pak lah. Oh ya, oke, Mama Rizky petarangan, potok-potok-potok berdua, Maris. Ih, sehat, Maris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tembang gending.

0: Kek.
1: Sehat, Mbak Den.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Wis kukutan apa urung, Ge?
0: Kukut, kukut.
1: Ya, wis kukutan ya nyong salam bae lah.
0: Nah.
1: Anggo Bunda Sutira, Bunda Oni, Bunda Rizki, Bunda Harti, Mak Enok, Mbak Mar, Mbak Osa, Mas Barka, terusan Kumbang Asmara, terusan Mami Bintoro, Ibu Mos Palinga, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Mas Dimas, moga-moga sehat selalu. Terusan Pak Bening, Mbah Karti, Mbah Besukar. Terusan Mami Nek Anu Bapake Guntur nang Palembang. Terusan
0: apa?
1: Kang Arjuna Kroya. Ya, kanggo kabehan bae lah sing agi nyimak tegeane Mbah Del. Kanggo Mbah Del ya, moga-moga sehat selalu, rezeki lancar kul barokah.
0: Amin amin ya rabbal.
1: Aku mbiyen anu malat tau orang nganggo sepatu Mbak Del.
0: Apa iya mah kasep.
1: Jamane nganu anu setriwelan kaos kakian kondor.
0: Oh.
1: Nyeker be tau.
0: Oh.
1: Matur nuwun Mbak Del. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh kaya kue ya Allah nyeker. Ke botak paringi sekar kepenak banget laku nek selendang kuning nggih. Yang wong go sarean go priwe-priwe go bosing santai-santai lah ya sing lagi totel mau kelaris manis. Engko dilanjut maning lur angerona Indonesia Persada ini berarti campur sari. Engko kita ketemu nang jam 3 nang promosi dagangan dari KKB ya nang acara laris manis. Yo, sir.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu. Kayak gue lah. Aja kayak kie. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasuren ini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur tiana.
1: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah nyong ana ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya pak. Iya nyong melu. Warap tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, pertelon jeruk legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
6: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
5: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
6: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
7: Pak, saya punya rencana menikah.
8: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
7: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
8: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
7: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
8: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
7: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
8: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
7: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
8: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514.
9: WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan

0: Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
1: Dan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari, ia menilai keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat penting dalam membentuk karakter manusia yang unggul, terlebih di tengah perubahan zaman yang berlangsung begitu cepat. Menurut Bupati, perkembangan teknologi saat ini memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Namun penggunaan teknologi juga harus dilakukan secara bijaksana agar tidak menimbulkan dampak negatif, khususnya bagi generasi muda. Bupati mengingatkan kepada orang tua agar memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anak-anak dalam menggunakan teknologi. Selain itu, Bupati Kristus Simus Yohanes Agawemo mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Mapi untuk terus menjaga kerukunan antar umat beragama, memperkuat rasa kebersamaan, menjunjung nilai kemanusiaan, serta saling menghargai. Ia berharap nilai-nilai keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi motivasi bagi masyarakat Kabupaten Mapi untuk membangun kehidupan yang harmonis, toleran, dan berkarakter. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Raudatul Jannah Kepi berlangsung dengan penuh hikmat dan menjadi momentum untuk memperkuat iman, persatuan, serta kebersamaan masyarakat Kabupaten Mapi di tengah perkembangan zaman. Dari Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, pendengar LPPL Indonesia, informasi dari Suara Mapi sekaligus menutup Berita Indonesia Live di sesi pertama. Untuk sesi selanjutnya masih ada banyak berita dari seluruh penjuru Indonesia di sesi kedua. Berita Indonesia Live bersama dengan saya, Rizky Amelia.

merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Penggagas Trimangga Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Raja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio

0: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar OPPL Indonesia, saat ini kita sudah memasuki sesi kedua. Di sesi kedua, kita akan menyimak Persada ID Talks dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Jafar.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Halo pendengar LPPL Indonesia, kembali lagi bersama saya Jafar dalam Persada ID Talk. Kali ini saya sudah bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo, Bapak Stefanus Haan Isa Nugroho SSTP MSI, yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait Festival Literasi Purworejo 2026.
3: Ya, terima kasih untuk Festival Literasi Kabupaten Purworejo tahun 2026 ini mengambil tema Semarak Literasi. Dan memang kegiatan ini dikhususkan menjadi salah satu kegiatan setiap tahun untuk mendorong dan meningkatkan literasi masyarakat khususnya di Kabupaten Purworejo. Karena memang kita tahu bahwa sejak 2025 indeks pengembangan literasi masyarakat atau IPLM dan tingkat kegemaran membaca di Kabupaten Purworejo dan mungkin di seluruh Indonesia juga dengan adanya pola perhitungan dan metode perhitungan yang berbeda dari tahun sebelumnya ini Purworejo kebetulan masuk kategori yang rendah untuk IPLM yang sebelumnya sempat di 78,32 tahun 2024, tahun lalu ini kita di angka 9,36. Demikian juga dengan tingkat kegemaran membaca yang sebelumnya di 70,24 di tahun lalu dari 25 menjadi 56,83. Itulah kemudian mengapa dari tahun ke tahun kita semakin memperbaiki gerakan peningkatan literasi di masyarakat. Memang dikhususkan untuk tujuan utamanya adalah meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca.
2: Oke, kalau dilihat di sana juga ramai kemarin seperti ada pameran buku, yeah. Terus juga ada lomba nyanyi untuk pelajar dan umum. Nah, selain itu apalagi yang ditampilkan di sana Pak untuk menarik minat masyarakat?
3: Cukup banyak, kegiatannya cukup banyak karena Festival Literasi tahun ini 2026 itu sama seperti tahun 2025, kita menyelenggarakan selama 11 hari dan ragam kegiatannya banyak sekali, betul? Selain ada pasar buku dari tiga penerbit besar Gramedia, Nisan dan Paguyuban Penerbit Jogja, ada juga pameran UMKM, kemudian pameran lukisan, pameran perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat. Dan yang paling menarik ini ada setiap hari itu ada pentas seni dari sekolah dan komunitas dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Itu cukup banyak. Kemudian ada beberapa kegiatan yang bersifat talk show seperti Creative Talk, ini kerjasama dengan Gramedia menghadirkan penulis-penulis bestseller seperti Mas Kuku Ganteng, Coretan Lena dan Mas Wahyu Wibowo. Kemudian ada talk show literasi, ada dua talk show literasi yang kita siapkan juga selama Festival Literasi ini. Kemudian pelatihan BIMTEK dan pelatihannya cukup banyak juga. Ada kalau tidak salah sekitar 8 pelatihan seperti pengelolaan perpustakaan, kemudian pelatihan smartphone fotografi, pelatihan literasi berbahasa Inggris, kemudian pelatihan vokal dan performance nih kerjasama dengan Radio Era MyFM kemarin, kemudian pelatihan coding dan BIMTEK literasi. Nah, kasus untuk lomba, memang lomba-lombanya ada 4 kemarin dengan Era MyFM berkaitan dengan lomba menyanyi ya, baik untuk pelajar maupun umum. Kemudian ada juga lomba baca puisi oleh komunitas kelas guru literasi. Lomba mewarnai, ini kerjasama dengan

0: Projo Fine Art serta lomba-lomba yang lain, Mas. Jadi cukup banyak maksudnya.
1: Oke, dan terkait harapannya untuk Festival Literasi 2026, terutama agar minat baca masyarakat juga semakin meningkat gitu, Pak.
0: Ya, untuk harapan memang saya berharap bahwa kampanye literasi tidak hanya berhenti pada kegiatan Festival Literasi 2026 saja, atau setiap tahun ada festival, ada kegiatan. Tidak. Tetapi mari kita berkampanye dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Jangan selalu memaksa anaknya untuk membaca, tetapi orang tua lupa bahwa dirinya sudah perlu memberikan contoh. Jadi kampanye literasi ini mari kita jadikan gerakan bersama untuk mendukung minat baca. Nah, event Festival Literasi seperti kali ini hanya menjadi pemantik, menjadi trigger untuk kemudian mengenalkan bahwa dunia literasi itu tidak selalu mengenai membaca buku, tetapi banyak kegiatan yang menghadirkan pengetahuan baru untuk masyarakat, dan tentunya ini akan sangat berguna bagi anak-anak kita mempersiapkan diri di masa yang akan datang. Jadi harapan kami, yuk mari bersama-sama dari lingkup keluarga, lingkup sekolah, kita sukseskan pembangunan literasi ini melalui sebuah gerakan bersama, baik itu membaca buku, menulis, atau segala macam yang berkaitan dengan potensi anak-anak kita untuk kedepannya jadi lebih baik.
1: Terima kasih kepada Bapak Stefanus Aan Isanugroho SSTB MSI atas waktunya selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo yang pada kesempatan kali ini sudah menjelaskan terkait acara Festival Literasi Purworejo 2026. Saya Jafar dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Persada ID Talk.
2: Oke, pendengar LPPL Indonesia, berita pertama di sesi kedua berasal dari Kupang. Dengan informasi, Wakil Bupati Kupang Aurum Obetitu Eki membuka pelatihan Bandeng Presto, dorong usaha mandiri berkelanjutan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Roni Bone.
3: Baik. Terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kupang mengangkat potensi lokal secara nyata melalui sektor perikanan, di mana Kamis 27 Agustus 2026 pelatihan pengolahan ikan bandeng Presto resmi dibuka di kantor Desa Oeteta, Kecamatan Sulamu. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kupang Arum Obetitu Eki dan dihadiri jajaran Baprinda, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kupang, Camat Sulamu, serta para kepala desa dan pendamping kelompok usaha. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kupang Arum Obetitu Eki menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perikanan dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kupang atas inisiatif pelatihan. Beliau menegaskan pentingnya hilirisasi agar ikan bandeng tidak hanya dijual mentah tetapi diolah menjadi produk bernilai jual tinggi. Pelatihan ini diikuti oleh 25 peserta dari 3 desa, yaitu Desa Oeteta, Desa Pariti, dan juga Desa Bipolo. Mereka dibekali teknik pengolahan bandeng Presto yang tahan lama, bisa bertahan hingga 3 bulan dalam kondisi beku atau vakum. Ini merupakan peluang besar untuk menembus pasar modern seperti Alfamart dan Hypermart, bahkan menjadi olahan khas Kabupaten Kupang nantinya bagi para tamu dan juga wisatawan. Wakil Bupati Kupang Arum Obetitu Eki juga mengingatkan agar kontinuitas produk tetap terjaga. Camat Sulamu dan para kepala desa diminta aktif memfasilitasi pertemuan rutin kelompok usaha pasca pelatihan nantinya, serta memaksimalkan penggunaan sarana pendukung seperti mesin vacuum sealer. Wakil Bupati Kupang Arum Obetitu Eki juga berharap kegiatan ini menjadi pijakan awal bagi usaha perikanan yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah Sulamu. Demikian yang dapat dilaporkan Roni Bone, LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, pendengar LPPL Indonesia, berita dari Kupang sudah disampaikan oleh reporter Roni Bone. Selanjutnya ada berita dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah. Dengan informasi hasil cek kesehatan gratis di Blora, 10 anak alami gizi buruk dan 163 obesitas. Bersama dengan reporter Susan

0: Dika informasi selengkapnya.
1: Pendengar, cek kesehatan gratis bagi pelajar di Kabupaten Blora telah mencapai 43,2% dari total sasaran sekira 126 ribu pelajar. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora juga mencatat masih terdapat pelajar dengan status gizi buruk, gizi kurang hingga obesitas. Kepala Dinkesda Kabupaten Blora, Edi Widayat mengatakan, berdasarkan hasil CKG, sebagian besar pelajar yang diperiksa memiliki status gizi baik. Dijelaskannya, CKG pelajar di Blora sekarang di posisi 43,2%. Kaitan status gizi yang gizi buruk 0,14%, gizi kurang ada 4,9%, gizi baik ada 87,2%. Sementara itu, pelajar dengan status gizi lebih tercatat 5,6% dan obesitas sebesar 2,2%. Edi merinci, dari persentase masing-masing status gizi tersebut terdapat 10 anak dengan status gizi buruk, 352 anak gizi kurang, 6.187 anak gizi baik, 277 anak gizi lebih, dan 163 anak mengalami obesitas. Edi mengatakan, angka gizi buruk memang relatif kecil. Namun, kondisi tersebut tetap menjadi perhatian karena menunjukkan masih adanya pelajar yang mengalami masalah pemenuhan gizi. Yang gizi buruk 0,14% ada sekira 10 orang. Menurut Edi, kondisi gizi buruk atau gizi kurang tidak selalu berarti seseorang atau seorang anak tidak mendapatkan makanan. Masalah tersebut juga dapat berkaitan dengan pola makan, nafsu makan, keseimbangan asupan gizi hingga aktivitas anak. Kalau asupan gizinya kurang, itu bukan berarti dia tidak makan atau mungkin nafsu makannya yang kurang atau mungkin keseimbangan gizi dan aktivitas yang tidak seimbang.
0: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih reporter Susan Andika. Berita selanjutnya hadir dari Kanjuruhan FM Jawa Timur. Bersama dengan Gus Muhaimin, Bupati Malang resmikan Malang Migrant Center untuk perkuat pemberdayaan pekerja migran. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Julia Prabowo.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Malang menorehkan langkah penting dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia. Malang Migrant Center atau MMC resmi diluncurkan melalui soft launching yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran RI, Gus Haji Abdul Muhaimin Iskandar, bersama Bupati Malang, Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM, di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Rabu 26 Agustus 2020. Bupati Malang menegaskan keberhasilan pemberdayaan purna pekerja migran telah terlihat di sejumlah wilayah Kabupaten Malang. Salah satunya Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, yang dinilai mampu menunjukkan bagaimana para purna pekerja migran dapat menjadi kekuatan ekonomi baru bagi desa. Dengan hadirnya MMC, Kabupaten Malang optimistis mampu membangun ekosistem perlindungan pekerja migran yang lebih humanis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Tak hanya melindungi para pahlawan devisa, MMC diharapkan menjadi ruang untuk melahirkan pekerja migran yang semakin kompeten, sekaligus purna migran yang mampu menjadi penggerak ekonomi keluarga dan desa. Langkah tersebut sekaligus memperkuat optimisme Kabupaten Malang untuk menjadi salah satu barometer nasional dalam pengelolaan, perlindungan, dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia yang visioner dan berorientasi pada kesejahteraan. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Berita dari Malang, Jawa Timur, menutup sesi kedua Berita Indonesia Live. Selanjutnya, masih bersama dengan radio host LPPL Irama FM Purworejo di sesi ketiga.
4: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah sampai pada sesi berita terakhir Indonesia Live edisi 28 Agustus 2026. Sebelum laporan selanjutnya, kita akan menyimak terlebih dahulu laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Laporan akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasyanto. Disilahkan.
5: Pendengar Radio Indonesia, Presiden Indonesia Prabowo Subianto berjanji akan meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan yang telah melakukan pembakaran lahan di tengah meluasnya kebakaran hutan di beberapa wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Hal ini dikatakannya di Palangkaraya pada Sabtu lalu. Prabowo memperingatkan perusahaan-perusahaan akan konsekuensi hukum yang berat atas pelanggaran lingkungan setelah memimpin rapat koordinasi kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Tengah. Presiden menyatakan optimisme tentang upaya pemadaman kebakaran, menekankan perlunya koordinasi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengendalikan kebakaran tersebut. Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan 4 perusahaan di Kalimantan Barat sedang diselidiki karena diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di sana. Hadi juga mengatakan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan yang tepat terhadap perusahaan yang terbukti bertanggung jawab memicu kebakaran hutan, termasuk kemungkinan mencabut izin operasinya. Pemerintah akan menentukan respon hukumnya berdasarkan hasil investigasi. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih kepada redaktur Aan Kasyanto dari Dapur Berita Indonesia Live. Berita selanjutnya hadir dari Kebumen, Jawa Tengah bersama dengan reporter Carla Serlita dengan berita ajang promosi pariwisata dan kebudayaan berskala internasional Kebumen Travel Mart dan Gombong Culture Festival 2026 resmi digelar di Benteng Van der Wijk Gombong. Berikut informasi selengkapnya.
6: Selamat siang seluruh pendengar LPPL di Indonesia. Pembukaan Kebumen Travel Mart atau KTM dan Gombong Culture Festival atau GCF 2026 ditandai secara simbolis dengan penekanan layar LCD oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono, didampingi Bupati Kebumen Lilis Nuriani, Pangdam 4 Diponegoro Brigjen TNI Yuniar Dwi Hantono, serta Ketua Umum Iwak Waletmas Mayjen TNI Purnawirawan Ibnu Darmawan. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari 27 hingga 29 Agustus 2026 mengusung misi Connecting Business, Celebrating Culture, Promoting Tourism sebagai upaya membangun masa depan pariwisata Kebumen yang semakin maju dan berdaya saing. Kegiatan ini diinisiasi oleh Konsorsium Travel Agent dengan dukungan Induk Warga Asal Kabupaten Kebumen atau Iwak Waletmas serta Pemerintah Kabupaten Kebumen. Salah satu daya tarik utama KTM 2026 yakni hadirnya 16 tur operator dari luar negeri, termasuk dari Malaysia dan Brunei Darussalam. Kehadiran pelaku industri pariwisata mancanegara ini diharapkan dapat membuka akses pasar baru sekaligus memperluas jejaring promosi destinasi wisata Kebumen. Ketua Panitia KTM yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia, Muhammad Wahid Supriyadi mengatakan rangkaian kegiatan dirancang untuk mempertemukan potensi pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM Kebumen dengan pasar yang lebih luas. Selain agenda bisnis pariwisata, kegiatan juga diramaikan berbagai pertunjukan atau atraksi budaya, mulai dari UMKM Bazar dan Business Talk, Kirab Budaya, Eblek Langen Sekar, Magic Show, Wayang Kulit, Pentas Musik, Tarian Tradisional, hingga Barongsai. Bupati Kebumen Lilis Nuriani menyampaikan apresiasi kepada Iwak Walet Emas dan seluruh panitia yang telah ikut mendorong promosi potensi daerah. Menurut Bupati, Kebumen Travel Mart menjadi ruang untuk mempertemukan potensi wisata daerah dengan pelaku industri perjalanan dari berbagai daerah dan negara. Sementara Gombong Culture Festival menjadi penguat pesan bahwa pengembangan pariwisata harus berjalan selaras dengan pelestarian budaya lokal. Sementara itu, Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono menegaskan dukungannya terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan di Gombong. Ia mendorong Gombong menjadi pusat penghubung bagi produk UMKM, kebudayaan, ekonomi kreatif, dan pariwisata dengan penguatan kelembagaan koperasi. Melalui kolaborasi pemerintah, pelaku industri pariwisata, komunitas perantau, UMKM, dan mitra internasional, Kebumen optimis semakin dikenal sebagai destinasi wisata yang memiliki kekayaan alam, budaya, serta ekonomi kreatif sekaligus mampu memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Demikian laporan Carla Sarlita dari LPPL In FM Kebumen melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Berita terakhir di hari ini pada 28 Agustus 2026 datang dari Ngawi, Jawa Timur. Dengan informasi, Waduk Pondok Surut jadi berkah petani Ngawi garap 50 hektar lahan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Reza Desti.
7: Waduk Pondok Surut jadi berkah, petani Ngawi garap 50 hektar lahan. Susutnya debit air Waduk Pondok saat kemarau justru membawa berkah bagi petani sekitar. Curukan waduk yang mengering dimanfaatkan menjadi lahan pertanian pasang surut untuk menanam berbagai komoditas pangan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Ngawi mencatat lahan pasang surut

0: tersebut tersebar di 5 desa sekitar Waduk Pondok, yakni Desa Suruh, Dampit, Kenong Rejo, Gandong, dan Sumber Bening. Kabid Tanam Pangan DKPP Ngawi, Muhammad Hasan Sunairi mengatakan luas lahan yang dimanfaatkan petani mencapai sekitar 50 hektar. Padi menjadi komoditas yang paling banyak dibudidayakan. Beliau mengatakan disusul oleh jagung, kacang tanah, dan aneka kacang dan umbi-umbian. Hasan menjelaskan pola pertanian tersebut sangat bergantung pada kondisi debit air. Petani baru bisa menggarap lahan ketika permukaan air menyusut dan cerukan waduk muncul. Karena itu, aktivitas bercocok tanam bersifat kondisional dan mengikuti dinamika ketersediaan air waduk. Beliau juga mengatakan pertanian di kawasan Waduk Pondok memang masuk pertanian pasang surut karena sifatnya kondisional. Begitu waduk surut, baru ada penanaman, luasnya sekitar 50-an hektar. Dari luas tersebut, sekitar 45 hektar dimanfaatkan untuk tanaman padi, namun produktivitasnya masih lebih rendah dibandingkan sawah reguler. Biasanya hanya sekitar 4-4,5 ton per hektar. Bantuan disalurkan melalui kelompok tani atau POKTAN maupun gabungan kelompok tani yang menaung para penggarap di sekitar waduk. Beliau juga mengatakan seluruh petani di sekitar waduk yang menggarap lahan pasang surut ini dipastikan sudah terakomodasi di dalamnya. Risa Desti, Suara Ngawi untuk Berita Indonesia Live.
1: Mendengar LPPL Indonesia menutup Berita Indonesia Live pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Saya Rizky Amelia beserta segenap kru LPPL Irama FM Purworejo Jawa Tengah sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan sedari awal acara hingga akhir ini. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio.

0: Bapak minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen. Sing endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu. Seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lura, siap.
2: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
0: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
0: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
0: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
0: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Waktu kau ngiklik temen.
8: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
7: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
8: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
7: Jelasnya gue kan ngerok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukai nih. alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dipene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
11: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
10: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
12: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
13: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
14: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
15: Arep aki kahon min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
14: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoknya. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring, akikah, dan

0: Catering masakan Bunda.
1: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesan aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
2: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

warga Kuder Cinta Bercahaya FM Cilaca. Halo, halo, halo, luha. Semoga lagi pada sehat-sehat, baik-baik semuanya ya. Acara kita pada hari ini Jumat 28 Agustus 2026 adalah Laris Manis. Acara ini khusus menampung Anda yang ingin mempromosikan dagangannya, jualannya, terutama yang UMKM ya, secara gratis. Silakan bisa WhatsApp ke kita di nomor 08112606543 atau di Facebook Bercahaya FM. Silakan di kolom komentar itu sudah ada statusnya. Silahkan, silahkan, silahkan, silahkan, silahkan, silahkan, mungkin panjenengan mau mempromosikan jualannya. Boleh, boleh, boleh, boleh, ditunggu. Jangan lupa nama, alamat yang jelas dan nomor WhatsApp, WhatsApp-nya untuk bisa dihubungi oleh calon pembeli Anda. Hai, hai, hai, hai. Lagu nih, aduh, Semandan Mincling. Okay. Aja merah ke maning. Kita nikmati sore cerah ceria sekali, yuhu.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Waktu kau ngiklik temen
3: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
4: jika kau pengen ngerokok sih mana kere waktu
3: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu, kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
8: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
9: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
9: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
10: Tahu nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenine kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak, mari ngone pakir no kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur ti anak
1: ngone pakir no pertelon jeruk legi berkah jaya percaya ngone pakir no regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
1: Wah nyong anak ya bu, ibunya rasa melu.
0: Iya nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
6: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
5: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
6: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
0: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami

0: juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
1: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja mas ya nang Toko Emas Matahari.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Okay dah. Aku mau baca laris manis Tanjung Kimbulnya. Atau di Facebook Bercahaya FM. Oke, oke. Masih panas ya guys? Setengah apa-apa tapi masih panas ke? Iya orang apa-apa, nikmati kepanasannya. Sekarang jalan-jalan enak ya. Ngongkong nyong jalan-jalan lah yuk. Siapa yang jalan-jalan yuk? Ayo jalan-jalan. Ini jalan-jalan alun-alun.

Oye. Oke. Atau di Facebook ya, Mbak Tanti anak. Oke. Terima kasih. Anak siapa ge? Anak manggling barang kok ge. Ih, lagu enak, enak banget tarlingan kok.

Status Bercahaya FM Laris Manis Facebook. Yo Facebook, Facebook, Facebook. Laris Manis, Laris, Laris Manis. Sebagai bisa dipesan dadakan delivery chat apa parange. Oke. Ini ada cake, coklat, terus keju, brownies dan sebagainya ya. Bisa dipesan dadakan. Bisa delivery. Silakan chat Mbak Uni Asari, nomor WhatsApp-nya dicatat ya guys. 0858-4268-6822. Nomor cantik. Sekali lagi 0858-4268-6822. Brownies, brondong, manis. Oke. Selanjutnya, siapa yang butuh kacang mentah? Ini ada kacang madu guys, kacang madu lurik gede-gede. Isine telu loro papat gede-gede. Lurik dadi kacangnya disigar jerone isine ke lurik, enak banget tua. Kaya wong kae. Harganya Rp22.000 per kilogram. Sekilonya Rp22.000. Lokasi di Gumilir. Silahkan yang mau WhatsApp bisa di nomor 085-747-043-788. Sekali lagi, kacang madu lurik. Anak sih ngomong lurik, anak sih ngomong doreng. Ya pada baik pokoknya sih batik kaya anak semalam batik. Kacang brul tapi isinya batik. Jerone patik. Ana sing ireng, patike ana sing ungu, main yo. Karya Allah Subhanahu wa taala. Kacang madu lurik. Harganya di sini Rp22.000 per kilogram. Lokasi Gumilir. Nomor WhatsApp-nya 0857-4704-3788. Oh, kadang kowe oh kayak kacang enggonku. Oh iya nenggonku 16.000. Iya nengkono kan kuanu petani nih. Dia kan bukan petani. Di atasnya petani apa? Pembeli, penjual. Eh kok penjual apa ya? Di atasnya petani apa? Ya gitu deh pokoknya. Yang menjual terus dijual lagi. Oke. Selanjutnya ada manggleng. Siapa sih ngarep gelam manggleng? Kedelai klonyom pedes. Oh pengepul. Plok des, diplok pedes. Manggleng, kedelai, bisono ada. Nah, kian wis plastikan wis cilik-cilik ya guys. Isine 20. Kaya nu rega sing 500 apa sih buan kaya? 500 kayane ya, lega 500 perak ae lho. Isine 20 iji wis diplastiki lur. Wis digrendel iki lho. Wis digrawel. Grawel. Wis digrendel, wis ditali lah ya, segandet iki. Iya, Rp12.000. Murah temen Rp12.000 sepak. Isine 20. Angger ditelo maning kan pati lagi maksudnya gue. Siap DO free ongkir sampai Cilacap Kota. Cilacap Kota free ongkir berarti dia lokasinya di Cilacap Kota. Free ongkir. Bisa pesan ya. Nomor WhatsApp-nya ini namanya Mbak Sari Asmawati ya. Nomor WhatsApp-nya 0857-439-66478. Apa kemiki Mbak? Manggleng guys, manggleng. Terus kaya nanggone stripping pisang ke wis UMKM-nya, wis mlebu kae. Maksud ya. Oke silakan Mbak Dwi Kriuk, rumah Kriuk silakan.
binaan Pertamina, sudah binaan Pertamina, guys.

kriya pisang kriya kriuk. Menembak duit nomornya 081-327-017-7475. Jadi ini kemasannya sudah kayak kemasan sinang kayak guys, kemasan sinang jero supermarket, kemasan wis main perasan seripiknya tipis banget, kriuk banget, enak banget. Kosok nomor WhatsApp ya, bukan pola oleh orang ngisin-ngisin ya maksudnya kayaknya lo. Apa nih Mbak Tanti Ana ya sebentar Mbak. Wadah itu bukan plastik bening bukan, tapi wis wadah apa ya bahasanya, kemasan itu udah kemasan pop up gitu loh. Ah, jeleng dewek nang Facebook ya. Oke, okay, ya di kolom komentar ada. Stripping pisang kriak kriuk. Oke. Okay. Terima kasih. Ada lagi nih, bentar. Oh, WhatsApp. 0811260543. Mbak Tanti Ana. Wah. Banyak banget. Mbak Tanti Ana tersedia menyediakan apa ya? Menjual. Bolu pisang kukus, brownies pisang, bolu karamel, kue tart, siapa ya? Video cooker pesanan, oh mantap, Mamah Tan cookies, Mamah Tan snack and cookies, cuma di WhatsApp berdasarkan pesanan, ongoing sedang buka PO Nastar, siap. Terima kasih. Mantap. Ya, siapa ngerti besok mau pesen ya. Kue nastar pirahan regane, Mbak. Wih, cantik banget. Iya, harganya enggak di list ya harganya. Wih. Harganya. Nastarnya beran, Mbak. Nastar berapaan? Ini langsung di udara. Ini lagi dengerin dah ini, Mbak Tani. Mbak Tanti, anak. Oke. Okay. Silakan yang mau kirim foto lagi. Mbak Tanti, anak. Enang. Lagi dengerin, kan? Terus kuenya, dia tuh nggak aktif di Facebook tapi dia hanya jualan via WhatsApp ya, berarti teman-teman netok ya. Iya ya, nggak sih buka WhatsApp. Oke, siap.

Okay, Asia. Silakan Jabri, nomor WhatsAppnya Mbak Tanti, nomornya, nomor WA resminya. Silakan ditulis. Bisa ditulis Mbak. Oke, oke. 081394078822. 081394078822. Tersedia, kok tersedia ya? Bersedia, siap. Ya benar tersedia ya. Apa disediakan? Kue kering kemasan, lobe-lobe Mbak Dela. Terima kasih Mbak Tantiana. Kue tersedia, menyediakan kuker kemasan toples tabung 600 ml. Nastar Wisman. Terus nastar klasik, putri salju, palem cheese, kue kacang, nastar kuker kemasan toples persegi ada, nastar Wichman, nastar klasik, putri salju, palem cheese, kue kacang juga ada. Kemudian pris bolu mamahtan juga menyediakan bolu pisang. Ada bolu pisang, enak banget ya, gue RT-an ya, ya Mbak. Isinya berapa itu? Bolu pandan, nanti biar Japri aja, oke. Bolu tape, waduh enak banget ke bolu tape. Bolu marmer, bolu karamel, brownies pisang, oke. Mantap. Cookies mamatan, ya. Thank you, sukses selalu. Semoga rezekinya lancar. Mamatan cookies. Oke, mantap.

0: Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
6: Waduh.

0: Tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
0: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
0: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
0: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: manis.
1: 94.3 Radio Bercahaya FM paling masuk untuk Cilacap. Terima kasih laris manis. Ini ada jajanan Warung Tian, bersih, enak dan murah. Ada cheese roll, banana roll, kebab sosis beef 5 ribuan, burger mini 4 ribuan, cireng isi, tempura dan kakok dan kawan-kawan, kok dengar kawan? Lumpia ayam suwir. Wah. Silakan nomor WhatsApp, terima pesanan juga nomor WhatsApp-nya 0814-6677-7068. Alamatnya di Jalan Kenari nomor 4 Cilacap Selatan, Lur. Aiyah, terima kasih Mbak Tanti Ana. Wih, siap sekali Mbak Aiyah, terima kasih. Jangan kemana-mana, warga Bercahaya, informasi terbaru seputar Cilacap jam 4:30 sore nanti kita di Lintas Bercahaya jam 4:30 ya Lur. Kayaknya pamitan di sini, jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama Radio Bercahaya FM Cilacap. Bercahaya FM paling bagus untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

0: Ane bapak itu kek tibul dapur agen sing endus tenan pak.
1: Gih bu, saya juga doyan itu bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih bu lurah, siap.
2: Benar kata bu lurah, di dapur agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.

0: Tahan, Mak.
1: Au! Sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
0: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
0: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
4: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
5: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
6: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
7: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
8: mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa hanya.
9: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
10: Hanya one man show.
3: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Thank you.
1: Aduh, Jen. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
1: Wetang kula arep banget ku. Seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kaya nggo wetengmu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
2: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liyane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Ya, halo, ini siapa?
5: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
4: Udah, Ma.
5: Gimana di sekolah tadi?

0: Ada PR nggak buat besok?
1: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, mah?
0: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
1: Kalau mama bilang, apa mah kalau bohong soal uang? Berarti...
0: Itu namanya korupsi, sayang.
1: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, mah?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
5: Tun?
4: Ini.
5: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Dah.
6: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
7: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
5: Ih, HP yang baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
7: OMG, sorry Momski, aku kilap.
6: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
8: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
9: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: mencapai 96%. Sekolah Rakyat Majenang siap diresmikan serentak 31 Agustus 2026. Tangani 6,24 hektar lahan terbakar. BBBD Cilacap ajak warga waspadai karhutla.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. BPBD Kabupaten Cilacap mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla selama puncak musim kemarau. Warga diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap Taryo mengatakan kondisi kemarau yang kering membuat potensi kebakaran meningkat. Hal ini menurutnya berdasarkan prediksi BMKG yang mencatat puncak musim kemarau berlangsung pada Agustus hingga September. Dia meminta masyarakat tidak membakar sampah sembarangan, terlebih meninggalkan api sebelum benar-benar padam. Para perokok juga diingatkan tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di sekitar hutan dan lahan kering. Menurut Taryo, kejadian kebakaran lahan masih ditemukan di sejumlah wilayah Cilacap, salah satunya yang belum lama ini terjadi sekitar jalur rel kereta api kawasan Gumilir, tepatnya di Jalan Laban Cilacap, Kamis 27 Agustus 2026. Dari berbagai kejadian kebakaran tersebut, total luasan lahan yang terbakar dan tertangani oleh BPBD Cilacap bersama unsur terkait telah mencapai sekitar 6,24 hektar. Taryo menilai luasan tersebut masih relatif kecil, namun kebakaran tetap harus segera ditangani agar tidak berkembang menjadi lebih besar. BPBD mengajak masyarakat di seluruh wilayah Cilacap, mulai dari Kecamatan Dailuhur hingga Nusa Wungu, meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Taryo juga mengingatkan masyarakat agar menghindari aktivitas yang berpotensi menjadi sumber api.
1: El Nino saat ini kan El Nino yang berdasarkan informasi dari BMKG adalah El Nino yang sangat kering, ya, artinya potensi kebakaran itu juga cukup tinggi. Oleh itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat dimanapun berada, baik mungkin di perkotaan atau pedesaan, itu untuk senantiasa hati-hati dan waspada terkait dengan situasi saat ini. Termasuk di dalamnya, kalau saya mengajak, terusnya jangan melakukan pembakaran yang menimbulkan atau menyebabkan terjadinya kebakaran. Misalnya membakar sampah sembarangan, membakar sampah kemudian terus ditinggal misalnya, ya, oleh yang membakar. Kemudian juga hal yang kecil juga termasuk mungkin bagi para perokok ini, ya, membuang puntung rokok sembarangan di wilayah-wilayah yang memungkinkan bisa menyebabkan terjadinya kebakaran, misalnya di pinggir hutan dan lain sebagainya. Itu saya minta kepada semuanya untuk senantiasa menjaga itu. Sehingga kalau semuanya terjaga, itu hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk kebakaran hutan dan lahan, atau mungkin kebakaran-kebakaran yang berada di lingkungan perumahan, dapat kita hindari. Jadi sekali lagi itu mungkin ajakan saya pada semuanya untuk senantiasa hati-hati dan waspada terhadap situasi dan kondisi, dan tentunya kita juga tidak henti-hentinya lah. Tidak henti-hentinya mengajak kepada semuanya untuk tetap berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar wilayah kita Kabupaten Cilacap terhindar dari berbagai musibah dan bencana.
2: Lintas Bercahaya.
0: Prestasi membanggakan kembali diraih PT PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adipala dalam ajang Ecotech Pioneer and Sustainability Award EPSA 2026 yang diselenggarakan oleh Departemen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro UBP Jawa Tengah 2 Adipala berhasil meraih 5 penghargaan atas berbagai inovasi di bidang lingkungan, pemberdayaan masyarakat, energi hijau, dan pengurangan emisi karbon. Penganugerahan EPSA 2026 berlangsung di The Suri Ballroom Semarang, Jawa Tengah, Kamis 27 Agustus. Kegiatan tersebut diisi dengan rangkaian sambutan dari Ketua Departemen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro, Dekan Fakultas Teknis Universitas Diponegoro, Rektor Universitas Diponegoro, serta Menteri Lingkungan Hidup. Acara juga menghadirkan talk show bertajuk Arunika Dialog Strategi Conversation on Sustainability Innovation yang membahas berbagai perspektif dan strategi dalam pengembangan inovasi berkelanjutan. Pada ajang tersebut, UBP Jawa Tengah 2 Adipala berhasil meraih

0: Meraih 5 penghargaan, terdiri atas 4 penghargaan gold dan 1 penghargaan bronze melalui berbagai inovasi di bidang pemberdayaan masyarakat, perlindungan lingkungan, energi hijau, dan pengurangan emisi karbon. 5 penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa inovasi yang dikembangkan UBP Jawa Tengah II Adipala tidak hanya berorientasi pada peningkatan keandalan operasional, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengelolaan lingkungan, efisiensi energi, pengembangan energi hijau, serta pemberdayaan masyarakat. Senior Manager PT PLN Indonesia Power Up Jawa Tengah II Adipala, Iwayan Arimbawa, menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima sekaligus menegaskan pentingnya inovasi sebagai bagian dari perjalanan perusahaan menuju operasional yang semakin berkelanjutan. Rangkaian EPSA 2026 juga ditutup dengan penghargaan inisiatif lingkungan dan penyerahan penghargaan Best Award keikutsertaan UBP Jawa Tengah II Adipala dalam ajang ini sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam mendorong budaya inovasi dan penerapan prinsip berkelanjutan di lingkungan operasional. Melalui berbagai inovasi tersebut, PT PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah II Adipala terus memperkuat komitmen dalam menciptakan nilai tambah yang sejalan dengan prinsip environmental, social, and governance, serta mendukung operasional yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pencapaian ini juga menjadi wujud dedikasi PLN bagi pelanggan dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang andal melalui inovasi dan berkelanjutan, sekaligus menjadi semangat dalam menyambut Hari Pelanggan Nasional HPN sebagai momentum untuk terus memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat, pelanggan, dan seluruh pemangku kepentingan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kepulan asap akibat kebakaran lahan kering di sekitar jalur rel sempat mengganggu perjalanan kereta api di wilayah Cilacap. Kamis 27 Agustus, KAI Daop 5 Purwokerto langsung melakukan pengamanan perjalanan hingga kondisi lintas dipastikan aman. Dalam kejadian tersebut, satu perjalanan KA mengalami keterlambatan selama 11 menit. Kebakaran terjadi sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat di kilometer 15+300 petak Jalan Cilacap Gumilir. Akibat kondisi tersebut, KA236F Sancaka Utara relasi Cilacap Surabaya Pasar Turi harus melakukan berhenti luar biasa BLB di JPL 14 untuk menunggu kondisi lintas aman dilalui. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asyad Habibuddin menyampaikan bahwa langkah penghentian sementara perjalanan dilakukan sebagai bentuk mitigasi untuk mengutamakan keselamatan pelanggan dan perjalanan kereta api. KAI mengapresiasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cilacap yang telah merespon dengan cepat dan melakukan pemadaman terhadap lahan yang terbakar. Respon tersebut turut membantu mempercepat penanganan sehingga kondisi di sekitar jalur rel dapat kembali aman dan perjalanan kereta api dapat dilanjutkan. Asad menjelaskan keberadaan lahan di sekitar jalur rel tidak hanya berpotensi menimbulkan keterlambatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan perjalanan. Asap dapat mengurangi jarak pandang masinis, sementara panas api berpotensi merusak fasilitas perkereta apian seperti perangkat, persinyalan, kabel komunikasi, dan instalasi pendukung lainnya. Untuk mengantisipasi kejadian serupa selama musim kemarau, KAI Daop 5 Purwokerto meningkatkan patroli di titik-titik rawan kebakaran serta menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran jerami, sampah maupun semak kering di sekitar jalur rel. KAI juga mengingatkan bahwa masyarakat dilarang melakukan aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 181 Ayat 1. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 199 berupa pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 15 juta.
2: Langkah penghentian sementara perjalanan ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi untuk mengutamakan keselamatan pelanggan dan perjalanan kereta api. KAI 25 juga mengapresiasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cilacap yang telah merespons dengan cepat dan melakukan pemadaman terhadap lahan yang terbakar tersebut. Kami mengajak kepada masyarakat untuk tidak membakar apapun di sekitar jalur rel, terutama saat kondisi kering seperti sekarang. Jika melihat api, asap, atau potensi gangguan lainnya, segera laporkan kepada petugas KAI agar

0: dapat ditangani sedini mungkin.
1: Lintas Bercahaya.
2: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
3: Ya, halo, ini siapa?
4: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
3: Udah, Ma.
4: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
3: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
4: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
3: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
4: Itu namanya korupsi, sayang.
3: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
5: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
8: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
7: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
8: Oh gitu ya mas.
9: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
7: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
8: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
10: Leh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
8: Arep ngedekna barang yuk.
11: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
10: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
8: Iya yuk, wis langganan kawit gemiel.
10: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
8: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
12: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legen Suprapto, Cilacap.
13: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
8: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
10: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
8: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoknya. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring, akikah, dan catering masakan bunda.
14: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
1: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
15: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
16: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
17: Samsu menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
18: Pihaknya melalui Red Card Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
19: mengakibatkan drainase yang sebelah mengamankan bisa
20: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
21: Hanya one man show.
1: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 5:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: bercahaya. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap menyatakan kesiapan penuh menjelang dimulainya tahun ajaran baru sekolah rakyat yang dijadwalkan berlangsung serentak secara nasional pada Senin 31 Agustus 2026. Sarana fisik serta kesiapan manajerial sekolah rakyat yang berlokasi di Kecamatan Majenang tersebut kini telah rampung dan siap digunakan untuk proses belajar mengajar. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Fabriana mengungkapkan bahwa pengerjaan fisik bangunan sekolah saat ini sudah mencapai 96%. Seluruh operasional serta pembiayaan sekolah rakyat ditopang sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Dari 109 lokasi sekolah rakyat yang didirikan di seluruh Indonesia, Kabupaten Cilacap menjadi salah satu daerah yang terpilih untuk menjalankan program strategis nasional tersebut. Untuk kuota peserta didik, sekolah ini menyiapkan 4 kelas jenjang SMA, 4 kelas jenjang SMP, dan 1 kelas jenjang SD dengan kapasitas 30 siswa per kelas. Meski kuota jenjang SMP dan SMA telah terpenuhi, Anissa mengakui bahwa kuota untuk tingkat SD masih memerlukan evaluasi lebih lanjut terkait konsep sekolah bersama boarding school bagi anak usia dini.
1: Terutama untuk hal-hal yang memang akan langsung digunakan untuk aktivitas anak-anak didik, siswa-siswi sekolah rakyat sudah terselesaikan semuanya. Dan dari seluruh kebutuhan atau rekrutmen yang dipersilahkan, kita sudah terpenuhi semua. 4 kelas untuk SLTA atau SMA, 4 kelas untuk SMP, dan 1 kelas untuk SD sudah terpenuhi. Dan insya Allah kita hari Senin dengan Zoom dengan Bapak Presiden, kemudian Pak Wakil Menteri Sosial yang akan hadir di Majenang nanti, kita akan memulai pembelajaran di sekolah rakyat. Mudah-mudahan sekolah rakyat betul-betul seperti harapan Pak Presiden dan juga Menteri, ini betul-betul akan memutus rantai kemiskinan, karena salah satu syarat untuk bisa bersekolah di sekolah rakyat adalah warga miskin yang tidak mampu, dan di sana akan diberi fasilitas agar menjadi kader bangsa yang mampu berkualitas.
0: Melalui persiapan yang matang dan dukungan penuh dari pemerintah pusat, keberadaan sekolah rakyat di Majenang diharapkan mampu memberikan akses pendidikan yang setara.

0: Utara dan melahirkan generasi unggul dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh SMP Negeri 2 Majenang dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS 3N tingkat Kabupaten Cilacap. Sekolah ini berhasil meraih juara 3 setelah menampilkan karya seni tari yang mengesankan berjudul Ambal Warso Majenang. Pencapaian ini disambut hangat oleh pihak sekolah sebagai buah manis dari komitmen dalam membina bakat dan minat siswa di bidang seni budaya. Kepala SMPN 2 Majenang, Akrom Nurjazuli, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kerja keras para siswa serta pembimbing yang terus berupaya mengembangkan karya seni hingga mampu bersaing dan mengukir prestasi di tingkat kabupaten. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi amunisi semangat baru bagi seluruh warga sekolah untuk terus berinovasi dan berkarya. Beliau berharap keberhasilan Ambal Warso Majenang menjadi motivasi bagi keluarga besar SMPN 2 Majenang untuk terus melahirkan karya-karya kreatif dan membanggakan, sekaligus memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Majenang melalui generasi muda.
1: Lintas Bercahaya.
0: Semangat mempercepat masa tanam dan meningkatkan indeks pertanaman IP menggema kuat dari Desa Karanggintung, Kecamatan Gantungmangu belum lama ini. Kegiatan yang menjadi bagian dari program strategis Kementerian Pertanian RI ini dipusatkan secara nasional di Provinsi Lampung. Sementara pelaksanaan di Jawa Tengah, salah satunya dipusatkan di lahan optimasi lahan Oplah. Desa Karanggintung sebagai langkah nyata mengoptimalkan lahan pertanian, mengantisipasi dampak El Nino sekaligus menjaga berkelanjutan produksi pangan. Pelaksanaan aksi di Desa Karanggintung digerakkan melalui tanam serempak Brigade Pangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian melalui Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Camat Gantungmangu, Fatan Adi Chandra, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas ditunjuknya Desa Karanggintung sebagai salah satu titik pusat gerakan tanam serempak, yang menegaskan bahwa momentum ini sangat krusial untuk mempererat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, petani, penyuluh, dan seluruh pihak terkait guna mengejot produktivitas sektor pertanian.
2: Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami bahwa Desa Karanggintung menjadi bagian dari pelaksanaan program strategis pemerintah dalam memperkuat swasembada pangan nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu, kita semua memahami bahwa pangan bukan hanya persoalan pangan, tetapi merupakan bagian penting dari ketahanan dan kedaulatan bangsa. Karena itu, kehadiran Brigade Pangan Desa Karanggintung merupakan sebuah langkah strategis. Brigade Pangan bukan sekedar kelompok yang melakukan kegiatan tanam, tetapi menjadi kekuatan bersama dalam mendorong pengelolaan pertanian yang lebih modern, efektif, produktif, dan berkelanjutan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: Abang Bayi, video aparane kiye?
1: Ora memper kiye. Kiye. Si Marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
2: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mel.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
3: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di hadapan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Agama Islam diperkirakan masuk ke Nusantara pada abad ke-7 atau 8 dan berkembang secara masif pada abad ke-13 silam. Jejak keberadaan penyebaran agama Islam pada masa lalu bisa dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan sejarah bercorak Islam. Meski sudah berusia ratusan tahun, namun peninggalan sejarah kerajaan Islam yang tersebar dari Aceh hingga Kepulauan Maluku sampai saat ini masih terawat dengan cukup baik. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut daftar peninggalan sejarah yang bercorak Islam yang ada di Indonesia. Peninggalan sejarah yang bercorak Islam pertama adalah Masjid Agung Demak. Seperti namanya, masjid ini didirikan pada masa kerajaan Demak oleh Raden Patah pada abad ke-15 Masehi. Konon ceritanya, lokasi Masjid Agung Demak dulunya merupakan tempat berkumpulnya para wali Songo yang dipercaya sebagai penyebar Islam di Pulau Jawa. Masjid Agung Gede Kauman. Pada saat berlibur ke Yogyakarta, Anda akan menemukan salah satu bukti sejarah penyebaran Islam yang masih digunakan hingga saat ini, yakni Masjid Gede Kauman Ngayuk Jakarta Hadiningrat. Masjid ini merupakan tempat ibadah umat Islam dari Kesultanan Yogyakarta atau Kerajaan Mataram Islam. Masjid Gede Kauman terletak di sebelah barat Alun-Alun Utara atau Alun-Alun Lor Yogyakarta yang termasyhur. Peninggalan sejarah yang bercorak Islam selanjutnya adalah Masjid Sunan Ampel. Terletak di Surabaya, Masjid Sunan Ampel ini sudah berdiri sejak 1421 silam. Masjid Sunan Ampel juga menjadi saksi sejarah syiar agama Islam di tanah air. Masjid Sunan Ampel didirikan oleh Sunan Ampel bersama dengan sahabatnya Mbah Son Haji dan Mbah Soleh. Yang menjadikan Masjid Sunan Ampel ini unik adalah arsitektur dari bangunan di sekitarnya yang menggabungkan arsitektur bercorak Tiongkok dan juga Arab. Hal ini juga menjadi bukti toleransi yang tinggi kala itu. Peninggalan sejarah yang bercorak Islam berikutnya adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman juga menjadi saksi dari salah satu kerajaan Islam terbesar di Indonesia pada saat itu, Kerajaan Aceh Darussalam. Masjid Baitur Rahman didirikan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada 1612 silam. Namun ada juga yang meyakini jika masjid ini sudah berdiri jauh sebelum itu, yakni pada masa Sultan Alaaddin Mahmud Shah pada 1292. Peninggalan sejarah bercorak Islam berikutnya adalah Kerajaan Ternate, yang merupakan kerajaan Islam tertua yang terdapat di Kepulauan Maluku. Istana ini merupakan kediaman Sultan Ternate yang bergaya abad ke-19. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Babullah yang memerintah pada 1432 hingga 1486 Masehi. Tak hanya berupa masjid, namun peninggalan bercorak Islam juga merupakan sebuah makam yang cukup legendaris, yaitu makam Fatimah binti Maimun. Makam ini terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Dari makam tersebut, Fatimah binti Maimun dipercaya meninggal pada 1082 Masehi. Peninggalan sejarah berikutnya adalah koin emas. Salah satu koin emas yang terkenal adalah koin emas Kerajaan Aceh yang juga merupakan koin emas tertua di Nusantara. Koin emas ini bertuliskan nama Sultan pada saat itu dengan menggunakan huruf Arab. Menariknya, koin emas ini ada yang terbuat dari emas murni yang menjadi bukti kayanya Kerajaan Aceh pada masa itu. Demikian peninggalan sejarah bercorak Islam yang ada di Indonesia dalam Mozaik Islami kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Duh, kipiap temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
0: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Pak, saya punya rencana menikah.
7: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
6: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
7: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
6: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
7: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
6: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
7: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
6: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
7: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
8: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
9: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja lo? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
10: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
9: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng.
0: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
11: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: jan ora tau padha gelem nginep soalnya gunane kaya kiye kasure nenek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi Berkah Jaya.
3: Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Maningan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Pak, ini nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
8: Oh gitu ya? Berapa?
4: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
4: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
4: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
9: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812 6522.

0812-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand. Ikhtiar sehat. Herbal alami.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Aduh, petang kulara banget ku. Arep ngene, nini rujin jaluk dipijet malah.
4: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
3: Petang kulara banget ku, seneng.
4: Lah kepriwe?
3: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
4: Mulane rajin minum gulti.
3: Apa kuwi?
4: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo ketemu kuwe.
3: Oh, kaya kuwe ya.
4: Iya, nye. Dinum.
3: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
5: Pak, saya punya rencana menikah.
6: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
5: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
6: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
5: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
6: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
5: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
6: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
5: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
6: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
7: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

0: live. Asem banget gue. Tambah gede ya.
1: Iya, ya selam. Kamu Pak RT kan wil anak ya.
0: Selamat. Kanca STM. Kenalan. Kenalan.
2: Kita di kanca pukul. Jadi kayak ngajak kayak aku bisnis.
0: Tapi nek kono kok pengen melu ya ayo malam.
1: Ya
0: enak, yang monggo. Mbok
1: cicit-cicit. Kalau petanyung ya. Nek kok langkah cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal kuwe sing ora ana cukene, anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora dibrunta nggo rokok ke. Misal SKT mana nggo SKM kayak bekas rokok si jine, nggo rokok si jine maning. Enggak
0: sengaja kan ya, kan sing buka tapi enak Pak.
1: Oke, nanti orang apa? Kan supaya kue, pemerintah bisa menjadi fasilitas kesehatan kalau kesejahteraan masyarakat, setelah dia aneh apa, tol rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih, sampai 5 tahun
3: dan ini menjadi teman bro
1: nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bayar cukai kaya nomornya
0: jadi ke sini ngomong rosak Wilung aku, mana rumput yang mulai mana? Woi, kau terima kaya lagi ya?
3: Bro, aku ada keperluan, mau kau pindah penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutul kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
6: Is bu,
5: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nenek kepet.
6: Nyong bingung bu.
5: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur ti anak
6: ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: maningan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu
5: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
9: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
10: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pak Mintra, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
4: Nah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerluk pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
0: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas.

0: tua maupun muda dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
1: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja mas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
3: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
3: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
3: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
3: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya, Pak?
4: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
3: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
5: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
6: Puluh tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
7: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: di data pribadi. Transfer 300.000.
1: Lagi pada ngapa kok?
2: Kue, si Sri, oleh hadiah 150.000 war.
3: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
0: Wis, gari nunggu transferan kie.
3: Walah Sri, ora takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, ora resmi kie.
0: Aja ngomong sembarangan kok war. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
3: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
0: War, ora nyambung war.
1: Penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: 진짜로 눈빛 거였구나.
1: 아이고 젠으 땅굴 아랍 방앗 고 아르고네 니니 로진 젠욱 디피쭉 말아
2: 고에낭 아빠 kelalat lelet kaya ular jedung
1: petangkul arep banget kok seneng
2: lah kepriwe
1: kaya arep kae tapi kaya ora iki lho
2: mulane rajin minum gulti
1: apa kuwi
2: eh teh gulti nggo kesehatan awak kaya nggo ketemu kuwe
1: oh kaya kuwe ya
2: iya nyenyenye dinum
1: iya oke siap
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Pak, saya punya rencana menikah.
5: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
4: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
5: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
4: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
5: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
4: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
5: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
4: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
5: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
6: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.

0: Ih, siapa sih?
1: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
1: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
2: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

0: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Kita tuh yang ngerokok sih orang kawin waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
2: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawin waktu. Rokok legal gue sih anak kita tuh kene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita tuh kene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
7: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
6: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
7: Serius? Wah, jadi gak sabar.
6: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
7: Oh gitu ya? Berapa?
8: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
6: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
8: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
9: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
7: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
8: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
9: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
10: Woi, cok.
11: Asem banget. Tambah gede ya.
12: Iya, ya, salah. Ini Pak RT yang ambil anaknya ya.
13: Selamat,
14: selamat, selamat. Kanca STM.
13: Kenalan.
14: Kenalan. Kita di kanca pokok. Jadi ngajak aku bisnis.
13: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
14: Ya
13: enak.
14: Ya mau. Mau cici.
13: Kalau petanyo ya.
12: Nek rokok yang Pak cukai nek Pak polosan ge ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukai nek. Mau cukai palsu apa maning mau cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukkan nggo rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nah,
13: sebenarnya kayak larang sih buka tapi enak pak.
12: Oke, nanti orang pak. Kalau supaya gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane, apa tuh rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
13: Dan ini menjadi teman bro.
12: Nah, dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring Bea Cukai, kiye nomere.
13: Dari ke nomor sapa?
12: Wilung rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring Bea Cukai, kiye nomere.
13: Dari ke nomor sapa? Wilung kok ora ana

0: Lah iya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Eh, Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan, jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: ...30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
3: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
3: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
3: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
4: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
3: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
5: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-mentul.
1: Kayak itu lah.
0: Kacak kayak kie. Bodol.
2: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Jangan murah tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurin ini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur, Tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertolong Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Yuk Pak, gagen. Wis ayu kie.
8: Kesel banget Mak, John aja sikilah, lemes.
7: Ge, tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
7: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
7: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
9: B
1: sekali. Yang mau akekahan, yuk pesen aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

0: Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya,
1: pendamping PKH Purbalingga ikut memantau implementasi aplikasi Perlinsos di Banyumas sebelum diterapkan di Purbalingga. Sport tourism dorong beri dampak ekonomi bagi masyarakat. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Sembari menunggu implementasi aplikasi perlindungan sosial atau Perlinsos yang belum diluncurkan di Kabupaten Purbalingga, pendamping PKH Purbalingga ikut memantau pelaksanaan uji coba aplikasi Perlinsos di Kabupaten Banyumas sebagai bahan persiapan ketika sistem mulai diterapkan di Purbalingga. Selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
1: Sembari menunggu implementasi aplikasi perlindungan sosial Perlinsos yang belum diluncurkan di Kabupaten Purbalingga, pendamping PKH Purbalingga ikut memantau pelaksanaan uji coba aplikasi Perlinsos di Kabupaten Banyumas sebagai bahan persiapan ketika sistem mulai diterapkan di Purbalingga. Ketua Tim Pendamping Program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Purbalingga Hernawan Susilo mengatakan, melihat di Kabupaten Banyumas aplikasi Perlinsos menampilkan keterangan layak atau tidak mendapatkan bansos secara general setelah berhasil scan wajah dan dapat diketahui dalam waktu kurang dari 1 menit. Hernawan menuturkan aktivasi IKD menjadi syarat utama karena proses verifikasi penerima bantuan dilakukan melalui teknologi pemindai wajah. Selain itu, pendamping PKH juga akan dilibatkan untuk mengedukasi masyarakat terkait penggunaan layanan digital tersebut. Meski demikian,

0: Hingga saat ini, di Kabupaten Purbalingga masih menunggu kebijakan peluncuran sehingga aplikasi belum dapat dimanfaatkan masyarakat.
1: Kalau untuk Perlinsos di Purbalingga kan belum launching, tapi untuk langkah menuju ke sana yang saya tahu, yang saya pahami itu sudah mulai berjalan sih, karena salah satunya itu kan fitur IKD itu yang akan menjadi, sudah ada IKD itu, identitas kependudukan digital. Teman-teman pendamping di sana itu memobilisasi dan menginformasikan, ini loh ada aplikasi Perlinsos yang nantinya itu langsung bisa diketahui hasil layak tidaknya dari kriteria penerima bansos.
0: Hernawan menambahkan ke depan pemerintah juga akan menyiapkan agen Perlinsos untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran dan penggunaan aplikasi. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Disporapar Kabupaten Sragen terus mendorong pengembangan konsep sport tourism atau pariwisata berbasis olahraga. Lara Anggita melaporkan selengkapnya.
3: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Disporapar Kabupaten Sragen terus mendorong pengembangan konsep sport tourism atau pariwisata berbasis olahraga. Kepala Disporapar Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI menjelaskan, konsep tersebut dinilai tidak hanya menjadi sarana untuk mengembangkan kegiatan olahraga dan pariwisata, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Penyelenggaraan kegiatan sport tourism harus mampu melibatkan masyarakat setempat, khususnya yang berada di sekitar desa wisata. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda olahraga, tetapi juga dapat menjadi penggerak perekonomian masyarakat. Ditambahkan, masyarakat sekitar desa wisata maupun perangkat desa perlu dilibatkan dalam setiap pengembangan kegiatan sport tourism. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang dapat memberikan dampak langsung kepada warga. Ketika masyarakat dilibatkan, berbagai sektor ekonomi lokal dapat ikut tumbuh, mulai dari usaha kuliner, penginapan, jasa transportasi, produk UMKM, hingga berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang mendukung kegiatan olahraga dan pariwisata.
4: Kaitannya dengan sport tourism yang menggabungkan antara olahraga dan juga pariwisata. Kita menggairahkan bahwa di sini harus ada manfaat untuk masyarakat sekitar. Makanya kita menggandeng semua masyarakat yang di sini dari Pak Darwis, dari desa wisata, dari perangkat desa, semuanya kita gandeng untuk event ini. Ekonomi di sini nanti juga bergerak.
3: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
2: Sensus Ekonomi 2026, SE 2026 di Kabupaten Batang tidak hanya menyasar pelaku UMKM dan perusahaan, tetapi juga lembaga pendidikan. Badan Pusat Statistik BPS Batang mendata karakteristik ekonomi sekolah, termasuk sumber pendapatan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Heri Kisyanto melaporkan.
5: Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 yang hingga saat ini masih dioptimalkan oleh BPS Batang ternyata tak hanya menyasar pelaku UMKM maupun perusahaan besar. Terbukti, para petugas sensus pun secara telaten menggelar ngisi bareng atau ngibar mendampingi para tenaga administrasi di lingkup pendidikan jenjang SD dan SMP untuk mendata karakteristik sekolah seperti pendapatan serta pengeluaran sekolah. Kepala BPS Batang Heni Jumadi menyasar SD dan SMP yang bernaung di bawah Disdikbud dengan mengoptimalkan media ngisi bareng yang disentralkan di salah satu sekolah dasar. Meskipun tajuk utamanya sensus ekonomi, namun lembaga pendidikan pun tak luput dari pendataan para petugas, hal ini karena di dalamnya ada aktivitas pengelolaan dana BOS.
6: Yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten, dan itu termasuk objek yang kita data, karena di dalamnya ada unsur pengeluaran dan pendapatan. Salah satunya yaitu adanya BOS, itu menjadi pendapatan, nanti juga akan dikeluarkan lagi, sehingga nanti ketemulah berapa sih selisih dari pendapatan, rasio pendapatan dan pengeluaran di masing-masing usaha per sektor. Karena itu nanti fungsinya adalah untuk pertumbuhan ekonomi kita ke depan.
5: Sebenarnya, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Batang, Hartono, berterima kasih dengan kehadiran BPS membantu para petugas teknis melakukan ngibar. Pengisian data secara bersama-sama tentunya membantu agar data yang didapat lebih akurat.
7: Kalau di sekolah terkait dengan tadi, satu pengisian data yang benar, kemudian akuntabilitas dari isian, baik itu perolehan dana BOS dalam satu tahun, kemudian perolehan gaji dan yang lainnya, itu harus diisi sesuai dengan yang sebenarnya. Nanti dengan reses ini kiranya ada kekurangan, akhirnya berefek pada peningkatan sarpas.
8: Hingga Agustus 2026 nanti, petugas sensus ekonomi juga akan menyasar sejumlah sektor pendidikan dan kesehatan. Selain sektor ekonomi itu sendiri, karena ketiganya merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto MKes mengajak seluruh stakeholder di Kabupaten Sragen untuk semakin peduli terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak. Rara Anggita melaporkan.
2: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto MKes mengajak seluruh stakeholder di Kabupaten Sragen untuk semakin peduli terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak. Seluruh pihak yang terlibat dalam perawatan, pemeliharaan, serta persiapan anak menuju masa depan perlu memahami kebutuhan anak secara menyeluruh. Ditambahkan, anak-anak saat ini menghadapi berbagai potensi bahaya di lingkungan sekitar. Untuk itu, upaya perlindungan anak tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh stakeholder. Tidak hanya memberikan kasih sayang, anak juga memiliki hak yang harus dilindungi dan dipenuhi, mulai dari hak memperoleh pendidikan, kesehatan, hingga tersedianya ruang yang aman dan ramah bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Menyayangi anak saja belum cukup, kasih sayang harus diwujudkan melalui tindakan nyata untuk melindungi, memenuhi hak, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Langkah tersebut dinilai penting karena perlindungan anak hari ini merupakan bagian dari upaya membangun generasi dan masa depan Kabupaten Sragen.
3: Kita mau membawa semua stakeholders yang terlibat di dalam perawatan dan juga mungkin pemeliharaan dan persiapan anak untuk masa depan ini untuk menjadi paham, kemudian care dengan sisi-sisi dari kebutuhan anak. Ya, hak anak yang mesti dilindungi, hak anak yang mesti dipenuhi, baik kasih sayang, pendidikan, kesehatan, dan juga yang paling penting tadi, ruang aman di mana anak-anak itu ada. Karena kita tahu anak-anak sekarang ini rentan terhadap banyak hal yang berbahaya di luar sana. Dan ini kita perlu gaungkan lagi supaya anak-anak, terutama di Sragen, semua stakeholders yang menjaga anak-anak ini paham bahwa tidak hanya cukup menyayangi, tapi perlu juga melindungi karena itu membangun masa depan mereka.
2: Demikian, Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Pondok pesantren di Kabupaten Purbalingga menerima bantuan infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM sanitasi dari Kementerian Pekerjaan Umum atau PU melalui jalur aspirasi anggota DPR RI senilai Rp250 juta per lembaga yang dilaksanakan secara swakelola oleh masing-masing lembaga dengan mekanisme pencairan dana dalam 2 tahap. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
4: 4 pondok pesantren di Kabupaten Purbalingga menerima bantuan infrastruktur berbasis masyarakat IBM sanitasi dari Kementerian Pekerjaan Umum PU melalui jalur aspirasi anggota DPR RI senilai Rp250 juta per lembaga yang dilaksanakan secara swakelola oleh masing-masing lembaga dengan mekanisme pencairan dana dalam 2 tahap. 4 pondok pesantren penerima bantuan yakni PPM Darussalam Muhammadiyah Kaligondang, PPL Fatah Kejobong, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Putri Al-Husna Bojongsari, serta Pondok Pesantren Manbaul Ihsan Al-Baitilawi Kertanegara. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren PDPON Kantor Kementerian Agama Kemenag Purbalingga Lina Parwati mengatakan program ini dikawal Kantor Kementerian Agama Kemenag Purbalingga untuk meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan lingkungan di lingkungan pesantren. Diterangkan Lina, Kemenag Purbalingga bertugas melakukan koordinasi, komunikasi serta memastikan seluruh tahapan program berjalan sesuai ketentuan. Menurut Lina, sanitasi yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung proses pendidikan di pondok pesantren sebab lingkungan yang bersih dan sehat akan menciptakan kenyamanan bagi santri dalam belajar sekaligus mendukung terwujudnya pesantren yang sehat.
5: Di Kemenag Purbalingga alhamdulillah dapat 4 lembaga di Pondok Pesantren Al-Husna.

0: Patemon Bojongsari, kemudian Pondok Pesantren Al-Fatah Lamuk, kemudian Pondok Pesantren Imam Baun Ihsan Al-Bedowi di Kertanegara, Pondok Pesantren Darussalam Singa. Dan untuk peran Kemenag di sini itu yang terkait dengan proses koordinasi, komunikasi, dan juga bagaimana agar program itu kemudian bisa berjalan sebagaimana yang seharusnya.
1: Lina berharap di tahun depan kuota penerima tidak hanya 4 lembaga tetapi dapat bertambah pada tahap berikutnya. Lina juga berpesan Pondok Pesantren penerima bantuan agar menjaga dan memelihara fasilitas yang telah dibangun sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
6: Sehat, herbal alami.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
5: Waduh, tapi kita kan belum pernah

0: Di dunia maya, pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
2: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
2: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: bayi. Ojo aku patih soking patro arjo. Ati sumirono diwaku patih nirwito.
1: Patih nirwito patih soking wirodo. Legan golek momongan. Enteng golek kang abot. Digaji piro ganjar opo dening Pandhawa. Gelem-geleme kowe bakal nyebab anteng kowe.
0: Ojo kebacut angang mengucap osat sumbar nyata no sumbar
1: nyo jojo nyo lambung di gintimu linggis gegaman tamak no muring ragaku orani soko ngarep soko ngiringan orani soko ngiringan soko nguri ayo nyo jojo nyo lambung
0: usah pamer tetap dadam jengkelan
1: ayo Yeah.

0: Terima tener pito.
1: Ngir, wayah Mas Duto jemno.
0: Loko kendo.
1: Ing semu manduk mayong suruh basah mandar anti suro ketinggal sengisih boten kintingal.

Wow. Waduh. Yah wene ana bajang krek muni. Wanci ngene iki kok kelakon ana bajang krek muni ana dandang nyamber-nyamber. Apa dandang? Lagi ngiri-ngiriki batanging prajurit ingkang wis padha bosok. Lho ing kiwa tengenku ora ana kuondo, ora ana batang, ora ana bangke, lho kok gagake nyambli aku. Wah. Ing dirgantara ana swaraning bocah nangis. Laing kana to wau. Raden Anti Surong Lambung Pati Nirbito Gendewo Penentang Kelung Mangkara-kara Jumlorot Kusoro Njujuk Ragaripun Nirbito Bodo Sakolot Tunjem Wonten Geger Ambruing Bantol Sirno Argolayu.

Binten nilar gelanggang colong layu Raden Dusta jumeno naming nejo atur palaburan sepindah Ngastina nggih ing Pakuwon Mbulu Pitu Prabu Joko Pitena sampun damel Senopati Pati Sengkuni pangapitipun Antisura Surabaya angka kapengali badhe ngaturaken duta panglawung duta utusan panglawung ring Rajapati.

0: Bar-baran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min.
2: Urung apa-apa wis kesel awake.
1: Ah jan, rebyek umah merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
4: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
5: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: asli asem banget tambah gede ya.
1: Iya biasa salah tadi Pak RT kan wilanake ya.
2: Selamat,
3: selamat, selamat. Kanca STM.
0: Kenal
3: lah. Kenal lah. Kita di kanca pukul. Saya ngajak aku bisnis.
0: Tapi nek kono kepengen melu ya ayu palem.
1: Karena
0: ya
1: enak,
0: ya mau
1: buat cicit. Kalau petanya ya. Nek kono kok cukai nek pak polosan ke ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue. Sing orang anak cukai nek. Aku cukai palsu. Apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok ke. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
2: sekaya kan larang kisi muka tapi enak pak.
1: Oke, okay. Nanti orang apa? Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
0: Dan ini betul teman bro.
2: Orang mati
1: nih. Nah, dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai. Kiye nomere?
0: Dari kesemu karo sapa? Wilungku, ora nembe kemrayu ana. Woi, kok kok tengok kene iki ya?
2: Bro, aku ana keperluan nyuruh kamu di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Bundita punika ingkang wonten Pakuwon Gupalawiya. Sinau punika ingkang panggah wonten ing Gupalawiya. Iku Narendra Ngamarta Sakadang Prabu Puntadewa Wargodara Arjuna Nakula Sumawana Raden Sadewa. Mboten tepi pilinggahipun nata ndrawati wong agung Merawaya Prabu Sri Bahatasna kelayan Sang Prabu Puntadewa. Kakuwon Gupalawiya sepi mamrintan kabeh sadha swantening satriya. Ingkang kabeh saming swantening para nujung ajar pendhita si Brahmana kang samya kekidungan. Ing pangajab siang menereng ratri tansah meminta nugraha peparinging Bathara. Winanto saking Karayon para Pandhu ingkang sami wangayahi sesanggeman awrat dados utusaning adik

sahabat-sahabat tangis beliau

Radio.

yang sukma mesti kaning jagat Jayadi. Kawula nun dhawuh pangandika Kaka Bathara. Kepareng Raka Paduka kula badhe murba pisanipun kadang kula Duta Jumena. Nun inggih Kang Prabu. Duta Jumena kula nun dhawuh pangandika. Kadang kula wedha ingkang sanget kawula pundi. Napas Rebo Trujun riwe gumra bias ruwean. Ana parigawe apa kawula nun inggih? Kepareng ngaturaken duta penglawung. Loh kok duta penglawung? Kawula nun inggih Prabu. Duta utusan penglawung mring Raja Pati. Ana apa Pati? Ngaturi ngobile penjagan ing Randu Gumbala. Ingkang tinanggena menika kadang patuka kula kalian Kaki Patih Nirbita. Dumuginipun saking Pakuwon Mbulu Pitu Kurawa sampun damel Senapati inggih menika Paman Sengkuni. Pengapitipun anti sura-sura basah. Penantangipun anti sura-sura basah katampi dening Kaki Patih Nirbita. Ingusane dumados kekerengan perang tanding. Kaki Patih Nirbita kalian putra Haryo Sangkuni ingkang nami

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentu-mentu kaya kuwi lho.
1: Aja kaya kiye
0: bodol.
2: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung Pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang kana sisan gawe tuku semen kaya kana nggo dandan dapur tiana
2: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
0: Ih Pak nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Bersihnya enak. Hehe.
6: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
5: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
6: Coba saya lihat.
5: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
6: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
7: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
6: Makasih.
7: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
5: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
6: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
8: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
9: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
10: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
11: Kakinirip ito seto sampun kapupuh ingat di logo mbeten kewaran ripo duko samyo semonggo sesarengan minta nugroko peparinging batoro mugi-mugi penjengaripun ayang patinirip ito sedalipun tinampi dening dewaning antoko minggah wontening surga tundo songo koko benoro mekaten panyunipun roko padungkol sakadang kadangku dusto jumno kulenwon dawo pangan diko kuandane kakiku nerbiko wis dirugyo padurung dereng sakit ambek tokuan tadipun kaki patih nirgito ingkang gilang-gilang wontening alagan lidah kesenau kakangku dimasar kudoro ya kiwai sopokang bakal entu dawuhmu kaya ngupi kuandane kaki nirgito bagus kator patuh kaya yadi koko bedoro nuninggi kados bundi nyontam bayang pangestu roh kapa duka globa dimidalkan poro kadang.

0: Tenggal. Paman Hayo Singkune kalian pangapitipun putra kembar kekali.
1: Anti Suro-suro basah. Mugi-mugi koko Betara winanto saking Karahayon kayoman keparinging Gusti.
0: Kalau nunggi Dimas Arjuna.
1: Nun dawuh pangandika.
0: Dimas Werkudara.
1: Dari denger seno kakangku.
0: Ngejopo nyatake. Senopati Enggal paman Aryo Sangkuni angka kaping pindho pinanggian kelayan anti suro-suro basah angka kaping telu ngrukni kuandane kaki nirbita angka

Trigonto Raden Arjuna ing penggali duka Yayasinipi ngengeti sedanipun Patih Nirdita cetha ingkang andalari sirnanipun Nirdita yekti anti suro-suro kasah tebasan sawung tarung dereng jangkep sak banyak lan deret Arjuna ngasta jemparing mentang gendewa mengkelung mangkara-kara cukat rambi tampil dinas titis satrio jayeng parugon wasis ulah Bromo jemedar swantening sendeng kang kumelap jumlara pusara jujuk jajanipun Raden Antisura saking jujur jasing geger biur mamprut punang Udira gelubuk gawah hamruk dados rono Raden Antisura sirna margalayu.

melinting wandanipun Raden Antisuro kenging Pusara Sang Harjuna mamprut-mamprut punang ngudira duladaran ngebaki sarira yetih sampun sirna marga ayu kocapo Raden Surabhasa riksa Raden Antisuro sirna sampun dados watak lampahipun putra Prasojenar satru kembar kalih Antisuro Surabhasa Antisuro pejah kegancangan Antisuro pejah Surabhasa merepeki dipun langkai kaping tiga Waliyo Jati Urip.

nganti kelakon anti suruh pejah kenoing jemparing lukok linangkan dening suruh basah anti suruh urip suruh basah kang maju ojo lumayu Janoko iki watak wantune putra kepatian Ploso Jenar senajan to kadangku sino ing mau disurip dening aku pati Janoko dening aku Trigonco Raden Arjuna ngasta duwung astaku mlawe mboten ketinggal ngertos-ngertos duwung tunjem wonten jajanipun Surabaya pejah padha sakala.

Suruh merata daya merata ampiyaken gaya wekina pungwakul bini wangap. Suruh merata daya merata awajo madu siti Arjuna. Wah legan golek momongan. Sedeng aku dikroyok wong sak negara masa kelakon aku kalah. Lho kok dadak madu ijen. Lakon Janaka kaya sulung kang lumebu marang gini patine Janaka dening Antisura atine Janaka dening Surbasa. Semeyo saking dirgantara nata Ndrewati Yayi kae pe mundur siji.

Kados tundi koko bedhor sabar Yai Kaibe sabar. Anti sura-sura basah dipateni sing siji mati sing siji sing urip nglangkae sing mati bisa urip. Sabar sartara aja kesusu. Mundak kesliru Yai Kaibe kersanipun koko bedhor kados pundi. Seno ridang resna kakangku. Pandangi anti sura-sura basah. Kantut talwondo podo sakro Raden Werkudara mbabar sasukaning karep. Duka yaya sinep. Raden Werkudara ngepel-ngepel asta kalih. Kados singa mangancul menduk. Anti suro nandak den Raden Werkudara den wasuh. Kaya lawen wuh kaya gadung. Gelangsaran wonten ing ranang.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

anggara tuau Raden Werkudara ngamuk punggung anti suro-suro basah asto kiwa Raden Werkudara nyepeng pundhakipun anti suro asto teng nyepeng pundhakipun suro basah anut dawuh pangandikanipun ing Rakana Tandrati Bata Pandhawa anti suro-suro basah kinen dipun dukumbo lumampah Werkudara ngedukumbo anti suro-suro basah mustaka dipunaben kan mustaka padha sakala piyur pecah maut ngladag kunang pola temah dados margi marganing sirna siranipun anti suro-suro basah kondo boten saged kinukup padha sakala Raden Arjuna merepeki kandhanipun anti suro-suro basah patimu suro basah anti suro kowe nenan andur ngudito pendho marang sedare kakin Irbita kowe nandur wajibe kowe ngunduh anti suro-suro basah yen esi bisa tumengo marang akoso ngkul marang Ibu Pertiwi yen kowe cetha ing dirgantara makantar kantar ana gininging naraka jahanam kang ngenteni pati ning manusa kang durangkara

tining sak wing pelatu kocap kater itu kalbes raya ning Kurawa Jaya Wiluka Semerap kuandanipun anti suruh-suruh basah sampun letak maut mustakane tan kena kinu sigrol lumayu lonjong botor sipat kuping atur uningo serpati agung hati singguni aduh Gusti kulo hati singguni

Goro-goro ngusak jagat bumi kercingal miring samudera kocak. Kumocaking samudera gekes rakating burontoyo sanggon-gon sami panas mboten pikantuk panonoban. Hardaning goro-goro garu saking Tegal pekarangan tanem tuwung gagrag mboten pikantuk pilining toyo. Sawah-sawah sami anlo dadi pandelikan ing gegermetan kang mawa wisa. Jalma penitu ratu sami nandang sungkawa dewa kang datan kena loring pepati nandang sungkawa. Pendito tan bangkit mujo agung kena pangrencana manjing praja nyuwun pituraning ratu. Ratu piyambak nandang sungkawa negarane ketrajang begebluk larang sandang tuing larang pangan. Goro-goro sumundha mring Suralaya gegonjing bale marcukundha manik. Nengat sune lembuan diri jebol korsel metangkep menceng wotsi ugaragil. Kawacandra dimuka meludak dutsi blidobo. Ana lindhus sedina kaping 21 bumi bedhag gunung bledhug nyembur awu ngebaki jagat. Surya candra ilang sorote Kartika samyambrol pedhut lalimengan peteng dedet. Lalimengan mindo bangun kesaputing lebu. Widodar-widodari Hapsara Twin Hapsari Dewa Dewi Bethara Bethari sami ngungsi ning asaniro Yewang Hadipati. Sideming goro-goro jemedul nglare bajang sak kembaran. Siji nggo bathok mbulu sang penawone segara kang lagi surut. Ingkang sajuga nggo sadha lanang sak ler sang penyaponi jagat. Kekali pinanggih wonten margi catur dendha ing riku semyerbut biodo teko dal trajanging goro-goro mang

Waduh. Kang Gareng, sengkoti sudah kesusut dong. Kang Bawor di Neng Buri. Mangkatin awas

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
3: Leren disit no.
4: Kowe iki karep ngrokok apa?
3: Kinawingi ana bakul tawar rokok murah.
4: Kayonge mandan beda apa ya?
3: Ge, mbok wae siji, mbok arep tuku nang warung ya ana.
4: Deleng. Waduh, ora beres ge.
3: Ora beres nang apa? Aja kaya kue.
4: Iye, sing jenenge rokok ilegal. Ora ana pita cukene, sing juga diarani rokok polosan.
3: Jan, anana baen, terus priwe no, wis nyetok akeh de.
4: Ya dibakar bae daripada ditangkap polisi. Aja dibuang, ngotok titor aku.
5: Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, rokok termasuk dalam kategori barang kena cukai dan terlibat dalam peredaran rokok tanpa cukai atau ilegal akan dikenakan sanksi. Sanksi rokok ilegal dikenakan kepada siapapun yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal, termasuk penjual, penimbun, dan pembeli. Kenali ciri-ciri rokok ilegal. Rokok polos atau tanpa dilengkapi pita cukai. Rokok dengan pita cukai palsu. Rokok dengan pita cukai bekas pakai. Rokok dengan pita cukai salah peruntukan. Dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi atau rokok yang menggunakan pita cukai dari perusahaan rokok lain. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Cilacap atau hubungi nomor 0811-2822-282. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Poin 3 bercahaya.
8: Ilangin goro-goro nentejo ngelaisun delinga wiyat gemebiar madangi jagat sana tejaning kegudungan sana tejaning satu galak tejaning jalmu menuso ponokawaning bendowo jimat urip uru tumbu pamong sejati menuso bebunling jagat iku sang yang iswoyo yokina yantoko marwo jeneng semarut semenuso ngang datan samar meringsak liring lah ugi jeneng ibu gogati buko bos ngarani pangan gati lintang arpong ulu lintang ngulur bulan kismar ora ono kang ngaru biru nah yang toko nyulat kang toko pati yang disawang kismar kadut salmo kang wisirno senajan mengkono pantos kinaryo pralampitan yang menusok kang mati soko karsaning seniro pribadi amung kukiku karahar janing jagat ugi jeneng kidudona nang nunung Kismar kawastanan prion darbi prambayun kawastan waniton duwe kuncung milo ewu koyang hiripun kulo badhe mastani semar iku jaler nopo estri jeneng jejanggan asmoro santo senajan to kismar menusa ala tanpa rupa sudra apa ora pokro parandene dacepit takoning jalma kang do kasengsem ring kautaman sayekti ismaya panjalmaning dewa mila bisa ginanta sarana gantaning lain gegek lungguh mengkruk-mengkruk kaya angkruk megogok kaya tenggok ki bojonoyo

halal sak durito. Mel mel. Anak kulanang nolo garing Petro bawara mrene padha kumpul. Pangerti sakwise senopati pengapit. Pangapiting senopati Kurawa. Putra pati Sengkuni yaiku kang jeneng Anti Surasura Basa Sirna. Dendara bendaramu lagi padha rerem sakwetara. Padha menggalake lelampan sak bacute. Nula garing Witruk Bawor meneh padha golek pepadang sakwetara. Mumpung aku go lagi diparengake pinanggihan karo kowe do ngaso sakwetara. Awit yen lagi lumampahing peperangan, aku kajibah dadi guni. Yen aku lagi dadi guni, aku kaya ngono saiki lagi diparingi dawuh ngaso, aku ora kaya aneng pakuwon. Nolo garing Witruk Bawor mrene padha dolanan kanggo ngaso sakwetara. Orang-orang nalisir saka pagelaran nanging kanggo ngaso. Nolo garing Witruk Bawor, anak kulanang. Lakai bocah. Yo. Arep kaya ngopo anak kulanang? Yo padha ora gelem ilang no padatan. Mrene maju. Arep kaya ngopo yen krungu ana swara kepenak medhi padha pating cegigis mara teka. Tak akalinane kelayan swara-swarane kanca waranggana saka Kediri Karang Lewas Purwokerto Banyumas. Ibu Darwati, monggo kula aturi ngumandhangaken swanten. Awas ingkang kula suwun, monggo cepi sampean ngetingalaken. Monggo kula suni lagon ingkang unen-unenipun kayune Purwo Sejati. Lagune nopo? Nopo niku Gudril, nopo Malang Dui, monggo. Nopo imo-imo, monggo. Mangke badhe kadhawaken mantra kenging. Ayun-ayun kenging. Lajeng micil ketoprak kenging. Monggo. Kayune Purwo Sejati.

bedong. Nembe dong. Lagu napa mawon mboten wonten sing dong nembe niki dong. Eh, saora-orane bocah lagi dadi rol. Kuyung. Sambutan mboten anu anu sedang pegang peranan. Kowe melu omong-omong ngono kuwi tandane kowe niteni marang apane? Suarane majeng, seng saya sekaci bening, serengate resik, selirane ketinggal garing resik, kemerincing, mboten ngalem. Mangga diperiksa niki ambek ngawon apa sami kali gadu-gadu mboten. Kanu tuh liman jadi beragi beg sih niki mboten. Nolo garing. Engin nun sewu Bujarwati nggih guyonan kok. Senajan tok ya ini nggih nalisir saking pegelaran kula nderekaken nami kangge kucingan kok ramane. Iya ya. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Niku mboten nate-nate kene nggih kepenak lagune Kyai. Ha iya. Nangge pathetan sanga wantah unen-unenipun kayune purwa sejati. Katampi gendang. Lajeng pangkur palaran. Aku ora karepe dhewek nulo garing. Kersane sinten? Pak Bono sing gresik-gresik karo aku. Lebiung. Lae aku mung kanggo perantaraan. Aku mung kanggo perantaraan. Nulo garing, nulo garing. Oh, eh justru. Eh, ya wis ayu bacut nelek mulagon. Lek mulagon ayu bacut no. Aku tak leye-leye karo ngaso. Mumpung lagi diparingi wekdal dening bendoro. Nggih. Monggo leye-leye kali. Anu paring wangsulan pitaken kula. Lho kok kowe pitakon apa? Barang garanipun limon kalau garing. Oh nggih. Ngejawi Bu Darwati sinten malih Ibu Suryati ana. Ibu Wahyuni ana. Ibu Suwarti ana. Ibu Sri Kamirah ana. Lan iku asmanipun Bu Sri Kamirah sinten? Kanca waranggana saka Banjarwaru Kroya. Pelenggaipun Aneng Kroya. Engkang yen dicekak asmane Bu Kami kuwi sing sok di kami-kami kuwi. Nggih. Pinten wulan? Pirang wulan kapan iki bocah kok takon pirang wulan? Ya wis suwe nyemar ngiringi aku. Nggih. Ucapku padha lho. Ora kepenak. Bersih watu-watu bunder. nolo garing iso. Nggih, kula nuwun sewu. Kala wau Ibu Darwati samangke Bapak Mbono S. Arbiung. Kaya melu kanggo perantaraan. Nggih mboten. Kangge gantar. Ndawakaken sengget. Nun sewu Pak Mbun S. Sopi mriku ngumandangaken swanten. Larsanipun pelog.

0: suara wis ngumandangane ngontoriso suarane bapak mbono es sinom telok digawe palaran.
1: Iya iya iya.
0: Gayeng gumrengging ngrekah gumrekah ambukah ati rulen ala gareng. Matur suwun bapak mbono es. Petro adimu ndangen mrene nggih masa mboten dugi nika ten wingking. Rang apa kan? Gletong ayo genten aku. Kebenaran kaya ini diparingi ngaso. Golek pepadanging penggali. Iya iya tru anakku lanang iso. Larasan dipun walik dados larasan slendro. Larasane slendro tong, larasane slendro. Arep ngelakon sing disuni lakon sapa tong? Ibu Suwarti. Ibu Suwarti daturi nembang apa truk kanggo ngaso truk. Tak suni lagon ingkang unen-unene numpak prau. Unen-unene numpak prau. Ayo numpak prau. Apa iku sinom? Apa iku durma? Apa iku mijil? Apa iku panggur? Apa dandang kula? Ayo bedenen. Ora bisa bedhe aja ngaku Ibu Suwarti.

0: Iya. Nolo garing teneng atiku nek temen karo sing ngenong. Wong kenonge pas ora nang nong dadi gawe ala karo si kami melasi bocahku. Anu kepenak-penak dadi nyur mawur-mawur. Yanto kok bocah kebangetan temen. Tek supatan disamber mbangbung kok bocah babonane. Rabane. Ayo kantong lep. Minangka lagun bundutan ya wis bisa diaturi suara sing mandang neng antariksa.
1: Aduh, jam petang kula rep banget ku. Arep ngene, nini ruji njaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
1: Petang kula rep banget ku, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
2: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
0: Yo Pitro, lagu niku mau kepenak tak rungokno. Genti si Bawor kakangmu main enggal teko mrene. Kang Bawor, apa lho? Glis timbali ramane. Mumpung lagi dikundur lego golek padanging. Pikir bombongi ngati. Iya. Inyong melu inyong. Lagu ninyong anu suara si pelog. Wah, ora tahu-tahu Kang Bawor nyul lagon pelog. Tasuno lagon kelawan Busur Yati Kang. Anak ke si manjana babu yang desi undangan Busur Kang Bawor nyul lagon. Nggih mboten alisir saking pergelaran senajan tokulo Petro. Kok ngirembagan kelan konco waranggono. Tapi kulo dipun damelaken dangdang gulo banjet Busur pelog barang. Monggo.

ngawatan pundhita punika ing wonten Randu Gumbala. Penjagening Pandhawa kang wonten tepining Tegal Kuru. Sinten punika kang brenggah? Tinon saking Mandrawa mencorong kados gempalaning Kartika ing dawah wonten ing Pratiwi. Satrio Jayeng Palugon, Satrio Bagus Kembang Bawang, Dedek Meringin Sungsang, Siro Kuning Nemu Giring Otot Bebayu Ketinggal Ijo Rio Rio, Senajanto Prio Asriro Putri Sang Arjuna Yuraden Dananjoyo, Yuraden Permati, Yuraden Kumbang Ali-Ali, Yuraden Parto Kesumo, Satro kang kondang kaonang-onang kawentar makantar kantaring Nuswantara kalawon priya ngondangaken kadigdayanipun kalawon wanita ngondangaken bagusipun yaiku Raden Permati nalika sawana piralenggah kinepung rubung para kawan catur kilres manala garing pitruk mewah bawor Sinigang Kang Boregondo duk nalika samono alon pangandikanipun Ki Bojonoyo ya Sang Hyang Ismaya ya Kelurahan Semar. Yai lai hong wilahing agrawastu nama sidung.

0: diwontenin penjagen ingkang ingriki dipun wastani Randu Gumbolo. Iyo kakang Nayantoko, iyo pukulun ismoyo pepundenku. Lae noninggi opo bendoro kulo kakang Bodonoyo datik no kawuran niro kakang kauningan pukulun ismoyo Senopati Agung kadang Kurawa penjengane paman Aryo Suman pangapit Senopati putra paman Sengkuni yuiku anti suro-suro basah kang wis lena dening astane Kamas Wargudara nanging sak sirnane anti suro-suro basah penjengane Koko Bathara paring adau kinen Pandhawa gedhekake kaprayitnan mandhar ingkang kapatahan jagi ingajeng yiwaku dhewe kakang Bodonoyo pukulun ismoyo pepundenku. Mekaten menika leres den bapa bendara kula anti suro-suro basah atmajanipun Sengkuni. Sengkuni niku priyayi pati saking Kloso Jenar. Senajan to sampun ngancik madya pikun nanging piyambakipun boten kaing dipun gegampil den. Mengkono yo pukulun ismoyo yo kakang Bodonoyo. Saya-saya dinten samangke niki dinten anggoro kasih. Niki dinten wingit menggah pontening petang peperangan. Ing semu sanget dipun agengaken penjagen dipun kiyataken keparengipun Kang Roko Nata Ndurawati niku mila leres. Ampun dumeh Kurawa niku pun mah telas nanging boten kenging dipun gegampil. Sengkuni niku boten kenging dipun gampil. Den bapa bendara kula. Kepareng kula nyela matur Kyai. Patruk Pietro. Dinten iki dinten wingit dinten anggara kasih. Iya, Truk. Anggara kasih siapa dong? Anggara kasih iki Selasa Kliwon. Anggara kasih Selasa Kliwon. Lah dadi anak kasih ya.
1: Oh, ki wong. Kasih kuwi ngerti Kliwon.
0: Oh, dadi Kliwon anak kasih ya.
1: Lagi wong orang ngerti banget.
0: Ge ngerteni Kang dina pasaran wage Kliwon manis pain pon. Angger wage cemengan, angger Kliwon kasih, angger manis legi, angger pain jenar, pon palguna, ngerti orang.

0: Ih, mamake setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik dan ora kaya bojone nyong mempesona.
1: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong, Mat. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina.

0: dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
2: Baleni maning, Tom. Baleni maning lah.
3: Lo kok dibaleni?
2: Ora genan undadak diwalik lo.
3: Oke, si dibaleni apa nek?
2: Mikir manjan enggak pengen mucat-mucat, enggak tambah-tambah. Anu ngelmu itu.
3: Oh, panjen anggar urung ngerti ya. Panjen orang ngerti.
2: Rekok no, Kang. Ngerti no pasaran. Wage kuwi cemengan. Wage cemengan. Angger kliwon kasih. Angger manis legi. Angger pahing jenar. Angger pon palguna. Oh iya. Ayo apalno. Wage cemengan. Kliwon kasih. Manis legi. Gula kopi. Aja kagen kopine. Wis. Paing jenar. Pon palguna bagus. Lagi genten sing dina gedene, dina sing isine pitu, Kang. Ada apa sih? Orang ngerti kebangetan banget. Ah, wong Kang meneng aja maido. Tutuk karo pendeli. Yang lagi ngangsa ambil kantong yang
3: iya merono
2: itu loh lagi ndoro janoko kerso mesem biar ngake si bawor yang mana lah yang terima jesem iki lah. Ayo Kang apa no Kang Senen Soma.
3: Senen Soma.
2: Soma apa Sumo
3: Soma.
2: Pak disogi pak
3: jadi disogi pak. Senen ki padha karo Soma.
2: Soma.
3: Soma kuwi kembaraning dina Senen.
2: Ki wong berisik gareng loh. Loh. Oh iya. Padahal padha karo wage cemengan. Padha karo wage cemengan.
3: Lah Senen ki Soma.
2: Ombok pak Soma.
3: Selasa Anggara.
2: Selasa Anggara.
3: Rebo
2: Budo
3: lah,
2: aja lah.
3: Iya kan?
2: Aja lah.
3: Rebo Budo
2: lah, ke wong isin lah.
3: Bisa ke wong isin?
2: Ya cokoknya gue lah, ya wong sinau, ya sinau aja kan Budo.
3: Wes, wes, ke wong jen Budo kak Budo Dudu Budo moho Budo.
2: Oh Budo Rebo Budo.
3: Respati Kemis. Kemis Respati.
2: Respati Kemis. Kemis Respati.
3: Jumat Sukro. Sukro Jumat.
2: Jumat Sukro. Sukro Jumat.
3: Setu Tumpak. Tumpak Setu.
2: Tumpak Setu. Setu Tumpak.
3: Minggu Dite. Dite Minggu.
2: Minggu Dite. Dite Minggu.
3: Apalnya
2: Inyang Suki Inyang
3: ah, panjen orang ketang nuturi muka Kang Bawor pinter.
2: Apa sih? Kok jurung garuan tayang kaya inyong?
3: Apa nih?
2: Inyong, tayang etung-etung cara Cina inyong.
3: Oh, kepriwe Kang?
2: Etung-etung cara Cina.
3: Kepriwe sih?
2: Pitno. Sangsi.
3: Oh, pinter. Duit, etungan duit cara Cina tayang.
2: Ya, tayang.
3: Jajal.
2: Angger sewu. Sejeng,
3: wah pinter. Tong semeneng rika Kang.
2: Sewu sejeng,
3: angger rongewu
2: nojeng.
3: Angger sepulewu jeban,
2: wah pinter.
3: Rong pulewu
2: noban.
3: Telung puluh ewu
2: saban.
3: Telung puluh telu ewu
2: geluban.
3: Oh. Apa kan?
2: Geluban.
3: Wes.
2: 30.000, saban 33.000 malah keluban. Anurung akeh guli takon kakehan ya bingung nyong lah. Siapa tahu kuda lari bisa diburu nasib orang, siapa ngerti? Gareng orang lagi peper kenyat. Dan nyong orang pinter sing di ngerteni ngeri kapak. Sinden-sinden nyong ngerti umahe daleme.
3: Wah, gimana?
2: Masa kaya nyong, aku sing biasa ngerpugi, buat direkam.
3: Weh, siapa pengalamanmu? Di pekang
2: Sundini gumelem.
3: Wah, pinter. Sundini gumelem.
2: Ibu Kampi Banjarwaru. Wah, pinter. Manisa Kutawuluh. Wah, pinter banget. 100 untuk Inyong.
3: Uwis-uwis nolo gareng.
2: Nolo gareng. Nolo gareng iya. Wong ya anak kepinterane dhewe-dhewe kok. Ora pikire apa dong. Ya utang nambah kok. Dekongkon pendekam. Nolo gareng wis cukup samon oleh ngomong. Den ndoro kelo janaka kados

tinulir kekonang surem sorote tan padang purnameng gegono wauno geger podo sakolo titir ngoregno bumi sirnanipun Raden anti suruh-suruh basah Duko Yaya Sinipi Senopati Ngadino Pati Sengkuni Mingat Minggu Soramu Ngamu Punggung Andawa Kemeringsang Yening Poro Kurolan Seraya Nekinen Ngamuk Wontening Pakuon Pakuning Bendo Kata Pakuning Bendo Dipun Besmi Dipun Obong Alo Geger Kondos Akono.

0: kula marani getik sulung kang bakal mlebu ngeni. Ayo teloporan mrene-mrene golek aku. Ayo raimu. Pucet tondo kowe bakal pesat nyawamu saka raga jatimu. Ayo Pedro arep ngopo wae? Ndurapati. Iya arep apa kowe, Tru? Ingkang ngiridaken obong-obong sinten? Aku dhewe. Seora trimo saiki ora trimo, Tru. Iyo gagu loro-lorone sing ngemasi pakartine Sena Werkudara wong ora waras. Ayo endi Werkudara tak pateni mal sukum. Durung lega atiku, durung bombong, durung padang pikirku, durung gemebyar rasane atiku yen aku durung misah gembung cumplunge Werkudara momonganmu. Parat anakku cabangku do disirnakake. Ayo Petruk, wah mungkin green, mungkin green. Niki Ndurapati. Lho kok nyedak-nyedak aku. Lah nggih. Oh, engkang perang-perang kula mboten perang. Sing perang niku bendara-bendara kula. Kula mboten perang. Kula mboten ban sindhe, mboten ban siladan. Mboten tuwut mriku, mboten tuwut mriki kula ming dados penonton. Masa iya wis ora nggo. Ora nggugu, Tru. Ora nggugu kowe ming ngelu nonton aku limpe kowe gelem atene aku. Ala mboten lah, mboten.
1: Panjenengan limpe.
0: Mboten kula jeneng pateni mateni mboten. Paling-paling panjenengan limpe sake suwung ngaten niku. Ora ngajar ora waras sitre arep ngopo kowe? Niki. Sampeyan iku mbun sepuh. Iya, rate dengaling-aling ning senajan aku tua Tru. Bendaramu bendoli mong royo aku ora bakal jirih ora bakal atri malah gampang ilang ngerdiko bon tak dadani sengkuni Senopati Agung Petro nembe arep dadi Senopati mbo kapan arep ngotot-tru aku dudut Ndoro Janaka supaya golek kang ngobong-ngobong pakuwon buka umeling bendowo ketemu sampeyan Senopati dasar ngejobo pati aku Senopati Tru. Ayo, kowe aja ngulungno nyawa karo aku. Sing tak golek nyawane bendaramu Werkudara. Ora usah sumbar, mambu kepelanku.

Agunging proratu yeng bucai dan ora konangan diwitro peperangan ugal-ugalan perang karo senopati dasar patih lo kok kaya peperangane bocah cilik adu jangkrik kebangetan wah butuh aku menang Ndurapati ora usah ngerasane ora usah gerundengan ayo maju patruk nanding kurang ajar truk enteni sawetara kowe wani nampani kimatku tak sembah idri-idran kowe truk.

anek ngumpul-kumpul kados kupala. Pati Sengkuni kanthi lampah sidakel saluku juga. Kepareng mapeti babagan wiworana Masesa Pancandria catur kang biringkat saduka kang sinitikara. Pati Sengkuni badhe ngagem dayaning sipat kandhel. Pati Sengkuni ngagem udeng wasiat. Gawat ampuh awit udengipun Pati Sengkuni darbe daya. Kupas sutra kemanden. Katarima Pati Sengkuni sigra. Bisa saking pusaka lan pakidul Ramendra Medro dipun kebut udengipun Pati Sengkuni hayaning upas suta manden padha sakala Petruk nglempur tanar harbe dayi.

0: Jangan apa
1: tapi bawor adi mundur ilang bayu tenagane kaya lumbul nuru. Lah kantong kantong ini ngat ngomong apa dong?
0: Ayo turno kang
1: Ndara Janaka kantong kebangi kelan pati sengkuni lajeng sami perangan samunipun perang kantong tenagane menang ini ku tenaga

0: kalan pudengipun pati sengkuni lajeng kelempuruk mboten kadah daya tenaga ndara lemes banget lah habis mumet dadi lemes banget aduh
1: semeneng bae meneng-meneng jere ramane anger ana wong mumet tenagane lemes kandhe jamune karo godhong bandotan
0: lha iki kowe kan apa kon urusan gawe lah

0: ing ana sak gunung rong gunung dayaning sang adi dewi krama Yai Arjuna nun dawuh pangandika Kaka Bathara
1: etang itunge pun kakang pati sing kuning iku dudu tandinge si Adi dudu mungsuhe si Adi Arjuna
0: kepangipun Kaka Bathara kados pundi
1: Sena
0: lidang resna kakangku
1: aja kaya tatilik yugane si Adi ingkang nyirnakake ramane si Adi kang nandingi
0: Roko dudu Janaka sing wis neng arep dikon mundur sining nguri dikongkon maju
1: pati sing kuni wis kapara nyata tumamaning udeng ingkang darbe daya upas sutra kemanden si Petro dikebut nganggo udenge paman sing kuni nglempuruk ilang bayune teruk nge jan ilang sedaya jan lemes lemes banget kula seges mangke teruk mbon matun
2: angge mapan malih kula
1: apa
2: perang maning
1: aja tru dudu mung sumu tru nggih dadi siadi Sena
0: dhateng resna kakangku
1: mengko yen sing ketaman udenge paman Sengkuni ilang bayune nanging yen siadi Werkudara rak isih duwe bundelan to
0: piye
1: aji bayumu wolu arpa ketek taman upas sutra kemanden dayane udenge paman Sengkuni bayumu akeh saora-orane Sena
0: pamit dhateng resna

0: Aku kucinge war kudoro kowe tikuse. Kucing weru tikus. Ora liyo wis tak domo-domo tak goleki nembe ketemu. Ayo saiki war kudoro. Kowe kang nyirnakake putraku loro. Matene anakku lanang. Dadi apa kowe war kudoro ning aku?
1: Ngarep kan ulang tahunnya Bapak, pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tiwul dapur Agan sing endus tenan Pak.
2: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun snack box sama nasi box.
2: Gih Bu Lura, siap.
3: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
4: Bu, minta Bu buat makan.
5: Kamu gak sekolah, nak?
4: Enggak, Bu.
5: Orang tuamu mana?
4: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
5: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
6: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

0: 94.3 bercahaya.
1: Ayo saiki kowe wargudara wis ketua karo aku. Besok ora trimo, saiki ora trimo. Durung lega, durung marem. Durung tentrem atiku yen aku durung bisa misah gembung lan cumplungmu wargudara keparat kowe. Ayo ngaku opompung durung alastro matimu neng tanganku.
2: Sengkuni ora dede ngaling-aling anakmu loro-loro aku sing ngedu kumbo pati anakmu neng tanganku.
1: Kelakon genten saiki patimu dening aku.

0: kunita idak kondangmu.
1: Iya, ngiyong ger berkudara jodeko garo aku ger. Lapaan mombo tem

0: Kem boleh gede temen kowe. Aja aku diplakai ayo ger aja teko karo aku ger.
1: Aja sesambat yen aku ora duwe daya bayu, ilang bayu tenagaku dening kowe ayo sengkuni. Nyawamu nusul anak ulanang sing lagi dikepah-kepah dening kening kawah condro dimuka.
0: Iya iya aja teko iya iya aja teko ger aja teko ger aja jumis aku aja koteka agen ger berkudoro eling eling ger nalikane koe si cilik

0: Aku malu ngomong. Aja. Lah ngono kuwi diculno. Lah ngono kuwi
1: kowe tau nggendonge aku nalika aku cilik.
0: Tau. Aku melu ndamu-ndamu sliramu mulo kowe aja tega karo aku. Mengko-mengko tek menyat.
2: Kumlawe atanipun sengkuni ngebut udeng wargu daro ambruk.

0: kanya lego banyu sumamput teng wentis megeging anggatira
1: Sena
0: lidang resna kakangku
1: mingkari nyirnakake sengkuni wae kok dadak diculake
0: mesake jlideng resna kakangku ngringik sengkuni sesambat aku kelingan nalikane aku cilik digendongi dening sengkuni aku arep mati ne ora tega
1: lah kuwi kaya ngono kuwi jeneng si adike ora nggae marang satriyaning praja darmaning satru kang limang perkara kepriye
0: yo wis
1: sira kerak dadi utus ning adil tetapi darmane wajib isi ning Baratayuda peranganing pendolan Kurawa lho kaya ngono apa maneh sing kuni apa maneh sing kuni kadangmu nunggal sak petarangan yai swargi Narpati Basukarna ditegakake apa maneh sing kuni sajanto kuwi jatine ya pamanmu
0: dari denger sno kakangku piye aku maju monggo dikebut nganggo udeng udenge ana dayane
1: sepisan maneh tandangi
0: tak ida-ida

cari kuda rawis-wis aja teko karo aku. Aja teko karo aku sengguni kowe ora gak tegake ning kowe bakal teko marang aku. Yo yo wis aja ditakan. Aduh mbah tugel tangane pun paman aja ditliku. Yo yo yo yo yo. Ger wer kuda rawis.

0: Dan kulit no jajanan, ojo teko karo aku, ojo teko karo aku, bapak muki karo aku, tenanan ora pojo-pojo kaya sedulur lanang kok gamer kudone. Aku tak mundur asal aku ojo kok pateni, aku tak lunga ora terus perang, aku bali wedi sliramu.
1: Arep ora nerusno perang?
0: Ora, asal culno.
1: Yo, asal ojo perang tak culno. Dasar aku ora tegel aku mateni kowe. Lolo saking atanipun Raden Werkudara kumlawe atanipun Sengkuni. Werkudara dipun kebut malih kan udeng. Upas sutra kemanten hambruk.

아천 여적 시세도노 유쭈꺼 사람 사완의 몸강 수카르토 덕 나무링 스카라 기틀 에 책나 타쿠

0: Betoh Pendowo sugih daya sugih akal kandhek ngublek-ublek kados tugu Sinukarta selira mboten mobah mboten ngalisik nata Ndrawati wong agung Miraloya mata aji mencolo putra mencolo putri gentos rupa nyalin wujud mega den salin wujude dados jawah mrutuk
1: hadir bandang.

Warsogen gemerot lamuk ical podo sakolo mendung angin danu ical podo sakolo gumrujuk dawah ing bumi dados jawah jawah namin anggrujuk aragani pun pati sengkuni klebes sengkuni ageman sarwa teles Iyong laka ana udan dadakan wis ada gubuk ada peguwon iki udan ora sak baene iyong kambine do teles sarunge teles udeng kuyo teles klumprut wis iki kraso adem temeni Neng daran, nek pinter, ayo pinter Gusti Nata Ndurwati Pujangga kok kan Neng sing gudanen kan atok semeneng bae Semeneng bae Dene sing udan Ngana meneng lagi wong Wes kowe meneng teruk Kek paman sengguni lagi katisen Podo sakolo Nata Ndurwati Nyita suryo kembar Panas padang penerangan podo sakolo

0: Kuran dengarane ngajurit Gong Maguru Gongso yang bejaku kudan gemerot lap ilang grimis ngetik satetesan ora lho kok koyono srenge kembar panas ora jamak kebeneran. Udengku tak pepe disik men garing. Wah kebeneran. Dah yo mengkoyen udengku wis garing. Pendowo mosaro podo mati dening aku. Petro, Petro, mon. Lah kaya kebeneran to. Kaya udenge dudari di Petro. Lah siki maju bareng. Lah war kowe nemoni sengkuni. Kowe omong-omongan war. Mengko si Petro ingkang runduk. Udenge kaya juga to nggih. Ayo Kang. Nggih. Sing omong-omongan kobalok. Lagi wong mesti maring pegawean mesti milih ki wong.
1: Lah aja kaya kuwi lho. Inyang sing tak njuget udenge.
0: Aku sing njuget udenge sing pinter ngrundukke aku. Alih, inyang sing pinter.
1: Ana gareng-gareng ana gareng.
0: Inyang sing tak omong-omongan kan, Rong.
1: Hah, lika sing omong-omongan, aku sing ngrunduk.

0: Seblek-seblek merpeki aku Sinolo Gareng. Kau harus tanding karo aku. Mboten. Nggih, amun nantang kula kula ditantang perune napa wong kula iki penakawan. Lha arep ngapa kae merpeki aku? Nggih mengajeng. Ngajeng ming obrol-obrolan iki mumpung sawet terang Pak anu bentar ya niku. Peperangan kendel kula ngajeng nono tudut.
1: Arep nono tudut karo aku.
0: Aku ora tau tudut. Nggih mboten nggih mboten. Niku anu Ndarapati niku dadose niku kagungan putra niku wau-aune kepripun?
1: Tanggo napa kowe?
0: Kowe takon apa? Niku putra sing anu sing pejah niku jenengane sinten?
1: Anti Suro Suro Basah.
0: Kesangeten ndara kula warkudar enggane kula menangi. Kula melas kali keturunan Sengkuni kula.
1: Dadi kowe ngiloni anakku.
0: Enggak niku kula ngetos ndara warkudar mesti kula larak. Lha niku anu niku Raden Anti Suro kali Suro Basah niku ngidigdaya,
1: digdaya anakku lanang.
0: Lha niku muni gadah putra Digdaya niku kepripun anu wau-aune?
1: Kaya bocah lek takon ki bingung lek ku bakal mangsuli.
0: Nggih. Nek wis lepane wonten bakone.
1: Kowe arep nunu dudut. Aku ora tau dudut kok Nala Gareng.
0: Kocap katrito. Gareng kang pinanggihan Pati Sengkuni petuk ngrunduk. Nyepeng gantar. Nyutik udengipun Pati Sengkuni. Milo-milo sampun kolawanci ical udeng saking mustakanipun Pati Sengkuni. Wangsul dateng asalipun. Udeng boten kenging kapendet kilora pitu dipun cudat mawa gantar menculat.
2: Ambyor meroto kados antu brojo dalah ing samudro.

parang. Lo arep ngopo sejatine kok kowe malah mengandon omong sing ora ana pigunane lono kenging pon. Cekap sementen saja. Lho kok

0: dengar seno kakangku. Aku sentuk wejangane pukulun kakang Ismoyo yo kakang Semar ingkang gegayutane lawan Pati Sengkuni.
1: Yo piye jadi dengar seno kakangku.
0: Nalikane jaman biyen rebutan Lengotolo iki Sengkuni pamanmu ki kami wanen klayan panjenengan sang Penemban Abiyasa nyangklek samparan udenge tiba saka mustaka. Lho kok mustaka tanang agem udeng-udeng tumiba ing Bantala dicapit nganggo jempol samparane Sengkuni. Kepundenmu Kanjeng yang Penemban Abiyasa nalika sakmono ndawake sabda pangandika amarga Sengkuni kuwi jahil mutakil kamewanan nungkak kayan pepundenmu sang Penemban Abiyasa nganti panjenengane yang Penemban Abiyasa ngendika Sengkuni Sengkuni lek kurang ajar ana udeng kok dicapit karo jempol sikil orang nyopatane nang aku ya ora mujakake ni muga-muga kowe sembrono karo wong tuwa besok matimu diwalik diwudul.

katyuping samirana mandra. Raga ilang nyawon, kontrang kantringan, lirikum leanging potro kang

0: kuwi
1: langsung banget tambah gede ya.
2: Iya biasa lah. Ini Pak RT RW anak ya.
3: Selamat, selamat, selamat. Kanca STM. Kenal lah. Ya, kenal lah, kenal lah. Ini dari kanca kukur, sih kayak ngajak
0: aku bisnis. Tapi nek kono kepengen melu ya ayu malam.
2: Iya enak, ya mau buka cuci cuci.
0: Kalau petanyo ya.
4: Nek rokok yang pak cukai nek pak polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nek. Aku cukai palsu. Apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal SKT malah gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
0: Tidak sengaja kan larang disibukkan tapi enak pak.
4: Oke, nanti orang pak. Kan sebagai gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat kita dia diane, apa tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
5: Dan ini menjadi teman bro.
4: Nah. Dulur, ayo dari nah kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maring bae cuke, kiye nomere.
0: Dari kesemengko sapa? Wilung ngeku, lena nduk ke rumah ana. Woi, kok kok trewe kene iki ya?
5: Bro, aku ana keperluan nyur kami di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHTI Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Towson juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Towson. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Towson. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Towson, ikhtiar sehat, herbal alami.
9: Mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilang oleh sejarah itu sama sekali.
10: 94.3

0: Sentaka nggih.
1: Dawuh pangandika Kanjeng Prabu Baladewa.
0: Sakecap rong kecap, sak kelimah rong kelimah, sak wando rong wando, tembung mau gawe padhang warang Ciase Buluwo. Mokal yen bapakmu ki sing aja nglimpe marang Buluwo. Senajan pun uwo dilimpe mesine Baratayuda yen ora ana Buluwo ki ora bakal dadi. Ewo samono yen digunggung gak eling-eling seprono seprene suwene Buluwo ning sajroning Pedepokan Curug Sewu ingkang siang pantai ngeratri ora tau mireng apa swantening manusa ngejaba ming swaramu Sentaka ning kumlabing raos kaya sinambring gelatuna sajrone sasi iki Buluwo penggalele kerencalan iki kaya ninggal bocah ning sak pinggiring jurang. Pikir-pikir Buluwo kaya-kaya kok Buluwo bakal tega ninggal Curug Sewu. Buluwo tak kondur sik aja-aja Buluwo dilimpe dening bapakmu Rata Ndrawati.
2: Tan samar pamoring sukmo

0: Kok kancing uwo sencaka piye? Mangga pamanggi bumbu tropa tuka kulingang mbok menawi mboten sami kelepot tuka Wak Prabu.
1: Iya piye?
0: Mboten-mbotenipun Wak Prabu menika sok dipun sisiaken wonten ing salebeting Curug Sewu mriki. Menawi serpan kula nalikanipun uwo kapuri pilenggah wonten ing Padepokan Curug Sewu mriki minangka Wak Prabu menika kinan Talabrata masuh Jiwaraga ingkang duk nalika sakmanten Wak Prabu menika lepat kalian bumi.
1: Loh. Oh iya. Lah kok eling?
0: Anggi ngertos Wak Prabu. Nalikanipun Wak Prabu menika namaaken wasiat Alugoro, Alugoro dipun indani dening mengsah. Alugoro tunjem wontening bumi, bumi mbledak. Nalika samanten gereng-gereng bumi nyewanten. Badhe males hukum dereng marem bumi menawi dereng ngempat kenceng sangat. Dateng Wak Prabu. Wak Prabu kuatos remuk rusak raganipun. Mila ngendikanipun Kanjeng Rama nata Ndrawati, Wak Prabu kapri nebus dosa lepat kalian bumi, kapuri talak broto metapa wontening salbeting Curug Sewu mriki.
1: Oh iya ya. Wah. Oh iya ya ya ya. Pancene mulo bener ya. Kok samono ana bener pinemumu ning ya, punuwa kok wis kaya ora sronta. Sik, pun tak ngeling-eling lelakon sing kudu tak lakoni kapriye.

0: jagat dewa yo batara yo jagat pramudidya sencaka
1: nuwun dawuh pangendika Kanjeng Wah.
0: Sakwise punuwa kandeg ngubeg-ubeg batin meminta nugraha peparing batara sejatine kapriye kahanan ngasino saikini lho kok nganti seprono seprene warana kang jujuli swan mrene punuwa kinen kondring praja nalika semono kok punuwa makpet rasa rasaning penggalih sadune makpet rasa rasaning penggalih punuwa ora midhangetake gumrujuking grujugan sewu ing kene lho kok njur mireng pating jlirit pating limbar sesambat praloyo ojojo broto yudho wis dumadi. Hah, lup Sencaka, ayo cukup samene punuwa ngune pilenggah ing Curug Sewu gagal kon

becik aku tak sewang-sewangan. Bedine wa Prabu Bradaya kondur marang Ngastina utawa marang Madura. Aku tak pinanggih sone ngasane Kanjeng Rama ngaturi prisa yen wa

0: marmo. Kula nundhang panika Kanjeng Prabu. Wis ora duwe wong tuwa. Kari sak juga paman Sengkuni Sedo. Tegel-tegele Pandhawa adiku. Menang yo menang ning aja sia-sia. Pepunden pini sepuh dalah diwalik diudul ragane. Sawise Rukmi sak pranatan ing manyembah Karto Marmo piye? Kowe juga sakmene wae Baratayuda wis ora bakal tak terusake Karto Marmo.
1: Waduh. Ngerai kula naming derek kersanipun kau Prabu. Yosipun kadang kula naming kantun kula piyambak kalian kau Prabu. Das bundi kanjeng Prabu kula naming derek keparipun kau Prabu.
0: Wah. Karto Marmo eling Baladewa. Kakang Bu Baladewa kadang nalika mbiyen singkar nilar praja wretane sak prana sak bene pun kakang dadan ngerteni golek ana Baladewa kakangku nyun pengayomane Baladewa kakangku Karto Marmo.

0: Aduh, Yai Prabu, Yai. Yai Prabu.
1: Kakang Prabu Puludewa.
0: Rumaos kula dipun selon dening adhi kula piyambak Kresna. Yai Prabu. Bratayuda sampun tumados. Yai Prabu, Bratayuda sampun tumados kangge ngroko kula dangu. Tenguk-tenguk. Wonten salpeting pedepokan Curug Ewu kula timur selo ning ati kula pengkesna. Dos pundi menika yuto menika pakuwon pengepun ya Prabu. Ajeng kadang-kadang kula wonten pundi. Retemut areto yuto kula wonten ing rampung amel ya Prabu.
1: Koko Prabu. Koko Prabu. Para kadang kula sampun telas Kurawa telas. Ini sepuh sampun sedaya telas iwi saking panganipun sang orang iswa katwit maaf roto pepundian kurugi sampun sedo kapepuh ingati logo jemugi kadang potuko kokom rabu pasukano ki sampun kapepuh ingati logo rawa prabu salio ki sampun kapepuh ingati logo sinono. Dengan nembe kewala menika paman.

0: Patra, dawuh.
1: Rene,
0: wah, kok bola-bali kula mawon. Rene kon kanggar nggih sak nganggur Kang Bawur nggih, nganggur.
1: Aku percaya karo kowe kok, Tru.
0: Inggih, Raden Sedundi. Aku digolekake kejobong sing rusak. Kejobong rusak niku nggih napa?
1: Loro, Tru.
0: Kalih.
1: Nduk, pikulane, Tru.
0: Nduk golek sandat loro. Dadi kejobong loro ana pikulane disandat. Golek ana gerangan pacul, gerangan tumbak, tumbak tugel, panah tugel, kancang sigar, bokor mleot. Cekake rongsok-rongsok iku dokok ing kono. Lanjut aku nyilih sarungmu to,
1: Biong.
0: Kok ajeng agem sarung loro niku pripun?
1: Iya, Tru.
0: Iki mesti kok kata bubur dewi golek aku. Mengko yen aku ketemu kaya apa le duka. Aku arep golek daya, golek akal. Aja nganti kok Prabu rengu karo aku. Aku arep dadi bakul rongso pitro nggih, monggo, monggo, monggo kula paturaken.

0: Lho kok guyu aku terus wah niku. Wah sarungmu ki ora tu dikumbang apa terus. Wah. Lah pinten denten ono perang niki ben kok kumbang kok. Wah. Lha ki opo iki iki iki? Niku kula jagongi kanji niku. Kang Gareng niku aneh sangat. Wonten perangan lho kok dadak ajengran anu hem niku ajeng dikanji men kaku. Aku lho mboten ngertos kula jagongi niku. Iki dicoplok sing dicoplok iki kaku ning ngene.
1: Nggih, pun.
0: Nggih, Bu. Dadi ngagem tudung golekake tudung sing dodol terus.
1: Oh, nggih.
0: Wah, tudung bodol. Ya niki ajeng ngangge kaos kula. Kasmu terus. Niki mandan tas resik kok niki. Lha niku ageman panjenengan. Iki agemanku kok simpen ya, Dro. Kowe sing gawa. Niku ajeng temun di layo dodol kok terus dodol rongsok.
1: Oh,
0: sandal capit niki diunggahke mriku.
1: Iya, ya.
0: Sebake mrene. Tak tinggal kene ya, Dro. Aku tak Samengen menawi Gusti Prabu Baladewa taken kula. Kowe kondo. Wis pirang taun ora ketemu ngono kuwi, Dro. Wewet panjenengan. Jengkal rumiyin Gusti Kulonoto Ndrawati ugi mboten ketingal. Kowe kaya ngono, Dro.
1: Lah, niku kula goroh niku.
0: Loh. Gara pri langi buatan kepenak hangat mana gara pri pun kula mangke pikantuk
1: dosa tiang gara niku buatan leres
0: was menten gangsa lewu
1: nggih gara nggih gara
0: nggih wangsul mawon lho wangsul kula telampar wangsul kare butuh sih butuh lah niku wangsul mawon lho. Wes Pedro, Pedro kok aja kuatir ya, Dro. Wes kok tak tinggal. Aku tak idel rongsok ya, Dro.
1: Nggih.
0: Wanti-wanti yen ketemu lawan Kakang Prabu Baladewa ya kaya ngene kuwi wangsulane.
1: Nggih.
0: Ben manut sampeyan kula.

0: Lo, lo. Yai Batara.
1: Kamu ninggi kokoh.
0: Lo, lo. Lo tanya Yai Batara ngono ki piye? Lo kok agemane rowak rawek, tudung bodol, nganggo sandal bandol, mikul keranjang bodol isine rongsok. Iki kepriye nalare?
1: Mangke rumen Kakang Prabu. Ngatone bisa. Nalika rumiyin Kakang Prabu kula aturi talak broto kangge nebus pidosa kalan bumi. Kapuri topo maksud jiwa raga ana sel beting padepokan Curug Sewu kula piyambak padha cak nalika pikantuk wangsiting di dewa kula ugi kapuri topo talabrata kula kapuri topo nista lajeng jengkaripun Kakang Prabu rumiyin kula ginilar negari kula lajeng dodol rongsok urut dusun pedusunan. Gimana kok kulo yang lampai sang siting dewa kapuri topo nisto
0: lo jadi Barata itu kapri Barata itu mboten ngertas kulo wes jadi si Adi orang ngerti Barata itu
1: mboten ngertas Barata itu napa samun dados menapa dering kulo mboten ngertas
0: welah dah. Ayo pun kakang ora kesusu yen pun kakang gak susu dadi opo Yai Batara. Kondure pun kakang saka Curug Sewu ki. Mantap pun kakang. Nuding si Adi nyelong pun kakang. Supaya sumisih saka Barata Yudha, lho si Adi dhewe kaya ngono.
1: Lah yo kadang Pandhawa kepriye? Mboten ngertos pawartosipun Kakang Prabu. Dados Barata Yudha sampun dumados.
0: Wis dumadi Barata Yudha, malah Kurawa wis entek. Mingkari karto marmo lawan Yai Prabu Sudono neng Pakuwon bulu pitu pin sepuh wis entek
1: lajeng kadang lu pendotes bundi
0: mah orang ngerti aku
1: bon samangke kados bundi
0: kesanipun Kakang Prabu wis iki bae padha-padha nembe melu nyemplung mring Brata Indra tetep jadi dadi botoking pendok aku tak dadi botoking atino senajan tumung gari rong blindentil.
1: Lajeng kersanipun kados pundi
0: sisan gawe iki kanggo paripunaning Barata Yudha Dewi Binangun aku tak ngadoni Yai Prabu Sudana men dandan tanding ijen Pandhawa kadangku Werkudara wae endi dandani men tanding ayo tak tonton aku tak dadi botoe Joko Pitoro kadangku
1: oh makaten iki ngetoaken
0: dalu pangati Kakang Prabu.

Proratu tukang tinukang tendang tendang adu garis adu kepelan sami kiyati pun Raden Werkudara Prabu Joko Pitono sang saya dangu ketinggal ulawara to godo kumulitir wonten diji Prabu Joko Pitono boten kasoran sang Haryo Seno godo leto candra sari kumulitir wonten ngasor majeng para pagi sang Haryo Seno godo tarung podo sak nalik.

Toyo gagah Raden Werkudara ngepel-ngepel ato kali mengis-mengis kuku Pontonoko mboten jirih datan adri senajan togo doangsul mering asale Werkudara tasih ngasto kuku Pontonoko Prabu Joko Pitono podo sakolo jirih adri awir sambun mboten kagungan godo lumayu gendring nilar gelanggang tolong layu lonjong botor sipat kuping lajaripun Prabu Sudono nyegur sigono.

manggil panggung sanes panggilan sanes gempalan ing tarios munggil bedalungan ing lelampahan tengah wonten kucita menika wonten samudra kedasar sang yang rekoto tomo ingkang ahyangan wonten pusering samudra nalika samono kagiyating penggalih kados sinambring gelap-lepat wonten jalma manusul mebet wonten ing kayangan samudra kedasar dewe ingkang ijo antah lati mangap mripat sak

0: Kakang Antogo, ya Kakang Togok Tejo Mantri. Inggih. Sarawita dalan. Sawise ingsun ngerteni sira kang manjing aning kayangan samudra ke dasar kene. Aduh ngerkoso angel diloyo-loyo tmekosoan. Tmeko aning kayangan samudra ke dasar. Lopo kang lagi dadi kersane Kelurah Togok Tejo Mantri lan Kelurah Sarawita.
1: Mereka matur kang.
0: Iya, inung sing tek matur. Ora-orane nungkak krama. Angger dibanding-banding pada tuane. Pada tuane ya pada ngertine antarane Kang Slira.
1: Desi Kang Slira
0: seneng bae lho. Antarane Kang Slira sanggang rekata tama karo panjenenganing Sun Mami.
1: Gering ngomong dan mandan ngambah dalan. Panjenenganing Sun Mami.
0: Sing bener.
1: Aja panjenenganing Sun Mami, naing panjenenganing Sun Papi, iwe.
0: Olos raimu sing ngomong. Niki antaranya begini.
1: Ki mau gering ngomong kepriwe janen.
0: Saking kesusune rites konong bae.
2: Iya ya wis Kakang. Antogo ya Kakang. Sang Hyang Siswaya Jati ya Kakang Lurah Togok Tejo Mantri kapriye?
0: Nggih. Jan-jane kepriye?

Ngono kono ne wong aku urip-urip kojorku. Loh. Selawase kepenake mung sedelor kasare suwen-suwen. Tur ujarku geli milih ya kon kaya ngapa? Sing tek teloni, sing tek kewulani, sing tek derekna kuwi ratu, ratu sing sugi-sugi. Nemu kabu sanane klimping trentring padha ora tujun. Lan nyecep kemuktene aku melu kedangkrak-dangkrak. Lha iki kaya kiye? Sang Hyang Katatama, ora-orane aku ki agi meri. Aku di sedulur nom ya kuwi Semar. Kuli milih momongan ora tau ana sing luput wiwit jaman semana nganti tekan jaman sekiye. Lah pilihane kok bener bae. Aku kok luput bae. Uripku tansah kesungkrah-sungkrah. Weh. Ujarku ya kon kaya ngopo? Nyambut gawe ning dindi. Ora tangetung bojo tegawa. Ora tangetung ya salahku nyambut gawe bareng karo bojo. Sering-sering melu ngode bareng. Ya sing ana ongkose ana sing ora ongkose ya aku melu. Sering-sering iki ana sing ana manden. Gresel malah ora kon melu. Makin ngono. Untung ora tek pedoti siter. Dadi iki kaya kiye Sang Hyang Katatama aku goletna momongan makin. Aku tak golet goletna momongan. Ke jene si Semar adikku ki ngewula karo turun bermani. Lha kok aku digoletna aja padha karo Semar sing antarane ya kaya sing diderekna dening si Semar turun sekang bermani. Oh ngono. Yen ngono Kakang Tejo Mantri. Bermono ana tembung bermani. Bermani kadange bermono ya kadange wedhus. Lha iki pancen saikine Semar Ismaya kuwi ngewulani turun bermani. Lha iki marata Kakang Togok Tejo Mantri saiki isih ana turun bermono. Dadi antarane bermono bermani iku nunggal sak petarangan tunggal ayah eno. Awit Semar wis ngewulani turun bermani, kowe apa gelem ngewulani turun bermono? Kalau biung. Lah sekiene sing turun bermono apa esi ono. Malah lagi ngelakoni peperangan sing jeneng perang Bratayuda Jaya Binangun. Sing jeneng turun bermono saiki dadi Ratu Ngastina. Iku sing lagi ora duwe ponakawan tiwas kebeneran lagi ora ana kancane. Kocok kata itu Prabu Sudana ambyur segara kandas dumugi wonten kayangan sampun kedasar.

0: Prabu Brodewo sampun belajar guru Engkang Rayi Joko Pitono.
1: Waduh, Yai Prabu Sudono. Kok dadi kudung lumut, kudung ganggeng. Lah ya pun kakang ora nyono banget ndak arani sato galak nidil saka samudra sanes.
0: Mandar kula sampun gadah sifat kandil malih godo inten peparingipun. Kulun sang yang rekoto tomo. Ngejai menika ingkang abdi togok niki para kawan enggal.
2: Ingkang abdi sarwita para kawan enggal.
1: Bagus togok ditawanti.
0: Dereki bendaramu kang bakal tanding lawan Arkudoro. Sampun kuatos.
1: Nah iman kirmin Yai Prabu.
0: Kersanipun kakang Prabu kados pundi. Kangge syarat kangge srana.
1: Ya Prabu tandingipun samangke kulaturi ngagem busana sarwa petak.
0: Ngagem busana sarwa petak. Toko Tejo Mantri golekake muri putih aku tak ngagem busana sarwa petak.
1: Sentulo kidulur Togok Tejo Mantri. Muri petak dipun agem dening Nata Ngadina Prabu Sudana. Ubagubeg kados pocongan.
0: Prabu Sudana lampah alon-alon nyepeng godo inten ingkang saglugu gedene angkluk-angkluk kaya bujungan.
1: Warga durung mlayu.

0: Lidang resno kakangku.
1: Ana apa kok kiring-kiring?
0: Keri.
1: Lho kok keri ana apa?
0: Ana bujungan angkluk-angkluk nggawa godo gedhe sagrugu.
1: Sena-sena kok kaya bocah cilik. Kok kaya bocah cilik. Kae dudu bujungan sena.
0: Lidang resno kakangku apa?
1: Joko Pitono kadang werda ingkang wis mijil saking samudra ngagem busana saropetak le ngagemake busana saropetak lho kok mung cukup dipacang pocong kaya ngono kebangeten. Aja wedi. Di masar kudoro tandangi kae kamasmu, kae kadang werda,
0: Ki Prabu Sridana. Nggawa godho sakmono gedene.
1: Piandele siadi esih ora.
0: Aku isih duwe godho.
1: Godho apa?
0: Goyang getih.
1: Gawanen godho. Godho piandelmu goyang getih.
0: Lidang resna kakangku. Jaluk pangestu
1: sing sabar, Sena.
0: Abri.
1: Anut pangandikane kulon Kakang Ismaya. Nalikane biyen padha rebutan Lengotala. Kadangmu Joko Pitono ki selirane diblonyoh. Nganggo Lengotala mulane atas balunge wulet kulite.
2: Gaman ora negasi ora mempan ring brojo lungit.
1: Nae jare ing pok pupu. Sisi kiwa ki ora keblonyoh. Sing mbok menawa senajan ke taman gadane si Adi guyang getih yen ora tumibo ning pok pupune ora bakal sakit.
0: Ngono jelidang resno kakangku.
1: Aja lali
0: mangkat.

0: sewu biling ngantos kecupen nenggo ngadi tokok meneh matur pokping niku pok kuping yo. Pok ping pok.
1: Pok ping pok.
0: Disini ngomong melu bepok ping yo.
2: Kota Katarito tetes cukat terampil Trengginas Raden Werkudara. Boten alisir Pok Pupu Tenggel Hodo Guyang Getih Joko Pitono Ambruk Adrih Kepati Lumajar Ngelangsur.

ajaripun Prabu Joko Pitono tansah gondol godo inten ngelangsung-langsur dipun tututi dening Raden Werkudara. Gumagah Raden Werkudara melangkah ngaroko Joko Pitono dipun telikung. Joko Pitono tasih saged nyepeng godo inten agening godo tanpa takeran nanging godo kropos. Werkudara dipun trenggil godo inten watah Sang Haryo Sena boten pipit boten rempit godo inten remuk bubuk.

0: Kantong
1: apa kan? Melayu terus wah. Ayo yang dipikir mesake melas yo melas. Aneh musuh. Nyatane telikung ning Ndorowarko doroke sing bisa nyabet nganggo godo inten. Wah tujune gadane kropos. Oh terus langsung-langsung. Kang Ndoro cara sugir besok diarani desa Cilangsung. Oh, ya cara sugir kok. Mbok ora tangan. Ana desa Gombol. Adipala. Kritil. Ana nganti tekan mring jetis. Ana desa Sidaurip. Anu gumelem. Gumelem ta ora anak. Ngomong aja sekepenake, Kang. Kota katarita sing saya babar sasukaning karep. Prabu Sudana dipun gempugi kalan godo goyang getih. Sengah sumyur.

Sonoko adiku Kanjeng Koko Prabu. Selawase kowe dadi satruku. Ewo semono aku njaluk tulung. Aku sekaya ngene rusak awakku dening werkudara kapasmu. Mbak Yumu Banowati supaya mrene Paranino komrene ngajanu Parani ning ojo anu kowe mrene Banowati Mbak Yumu ngesto aku.

0: poteng wentis mi keking angganiro
1: sino
0: ridang resono kakangku
1: aja kesuwen mesake
0: ayo mula-mula mbok menapa
1: wis telah tulis sing agesang kadang werda
0: dur kapriye cilitung resono kakangku
1: bedulake gunung kedoya urugake
0: Prabu Sudana dipun urugi kalan gunung doyo podok sakolo dados rono noya nayu baskoro titiwanci sampun telah tulisin pun tulisin urip Prabu Joko Pitono sinani pun dening Kang Rayi Raden Werkudara.

0: Bathara.
1: Lidang resna kakangku.
2: Kena diarani wis telas apis telatan ana keri. Naden Kang Raka Prabu Sudanaga wis kondur mring kasidan jati. Ayo senajan to kaya ngapa muga wae katampi dening dewane Antaka manjing marang surga Tundha Sanga. Lho kae sapa?
1: Lho Ki Rita, Rita melu ngendi-endi kalah, melu ngendi-endi kalah. Kaya ki arep kepriwe Rita?
0: Wis masa padha asik. Aku sih manut karo Rita.
1: Ki kaya ki. Ilange Babad Utarayana Ratu Tradu Trisna Bumantara kutul wis matinen. Kuwi ninggal putra sing diceluk Prabu Swerkantara Dewa. Siki melu ngono Bayu.

0: Lain kono to wau. Para prajurit seraya ning Kurawa, Kurawa sampun telas prajurit saking Mancanegari hanerasaken perang. Mulukaken bendelayur abang penantang peperangan Tasih najeng keras. Para ratu seraya ning Kurawa ingkang suramu.
1: Dimas Werkudara,
2: Lideng Resna Kakang.
0: Isih ana peperangan. Karatu-ratu saka Mancanegara sing dadi seraya ning Atina. Rampungi
2: lalu pangestu cerita ngasih.

Thank you.

0: ngresna kakangku wis to kandhek ngenteni Yai Janaka ingkang teka sowan marang kraton Ngatina pinanggilian krayan Bonawati apa denteni
1: usah dikatokno bungah temen tinggal wae
0: lah yen ngono ayo to padha rerem sadurunge rerem ayo to bebarengan Sesanti meminta nugroho peparing gusti mugo-mugo siadi sakadang lan pun kakang sakgotrah lan ingkang nyambut karyoki dalang sakancane sak pengrawite sak waranggane pikantuk nugroho peparing gusti winanto soko kesu

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk jelajah.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.
1: Menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
2: Sebening embun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita awali dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Salawat berserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini tema yang akan kami sampaikan yaitu kebersihan sebagian dari iman. Kita sering mendengar ungkapan an-nadhafatu minal iman atau kebersihan sebagian dari iman. Ungkapan itu mengandung makna bahwa menjaga kebersihan merupakan bukti atau buah keimanan seorang muslim. Kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi radhiyallahu anhu yang artinya sesungguhnya Allah ta'ala adalah baik dan mencintai kebaikan. Bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Kandungan hadis di atas menyatakan perintah untuk menjaga kebersihan karena Allah mencintai kebersihan. Untuk mendapatkan cinta Allah, upayakan untuk selalu bersih. Bersih diri, bersih hati, bersih lingkungan. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa jenis kebersihan yang harus kita jaga. Yang pertama adalah bersih diri. Kebersihan dimulai dari diri sendiri. Jika hendak menghadap Allah dalam sholat, kita diharuskan dalam keadaan suci dan bersih. Bersih diri, pakaian, dan tempat. Aktivitas menjaga kebersihan diri diwajibkan dalam syariat, sebagaimana diungkapkan dalam hadis yang artinya bersuci atau toharoh itu sebagian dari iman. Suci atau toharoh adalah keadaan tanpa najis atau tanpa hadas, baik besar maupun kecil, pada badan, pakaian, tempat, air, dan sebagainya. Sedangkan bersuci merupakan aktivitas seseorang untuk mencapai kondisi suci seperti wudu, tayamum, dan mandi junub. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah bersih lingkungan. Kebersihan lingkungan erat kaitannya dengan masalah kesehatan. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Kelalaian dalam menjaga kebersihan lingkungan merupakan awal dari mewabahnya berbagai penyakit. Banyak wabah penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, sebagaimana ajaran mulia yang menyertakan membuang sampah dengan sedekah. Watsunitul azza minat tarikil sodakah, yang artinya memungut duri atau sampah di jalan termasuk sedekah. Perintah membersihkan lingkungan, tempat tinggal dan tempat ibadah secara tersirat diperintahkan pada Nabi Ibrahim untuk selalu menjaga kebersihan Baitullah, tempat beribadah, yaitu rumah Allah. Hendaklah perintah ini ditauladani bagi segenap muslim dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ketiga adalah bersih hati. Bersih hati dengan ikhlas. Makna ikhlas adalah menjernihkan dan membersihkan hati dari segala sesuatu yang mengotorinya. Ikhlas adalah segala kecenderungan pada Allah, menjadikan keriduan Allah sebagai alasan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir yaitu bersih harta. Tazkiyah adalah mensucikan harta dengan zakat. Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh atau berkembang. Mensucikan atau membersihkan. Sedangkan secara terminologi syariah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan. Perintah menunaikan zakat yang terdapat dalam Al-Quran diantaranya sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Yang dimaksud ialah sholat berjamaah, dan dapat pula diartikan tunduklah kepada perintah Allah bersama orang-orang yang tunduk. Zakat merupakan sarana membersihkan harta yang kita miliki, karena sesungguhnya di sebagian harta itu terdapat hak orang lain yang dititipkan melalui rezeki yang kita peroleh. Dengan mengeluarkan zakat, harta menjadi bersih dan pemanfaatannya akan memberikan berkah yang lebih baik. Demikianlah Islam, agama yang lurus dan terang, memberi tuntunan pada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, memahami maknanya, mengagungkannya, menjadikannya kebiasaan hidup, karena sesungguhnya Allah itu bersih dan mencintai kebersihan. Amat mudah menggapai cintanya. Bersihkan diri, bersihkan lingkungan, bersihkan hati, dan bersihkan harta. Rasakan betapa dekatnya Yang Maha Agung, lebih dekat daripada detak jantung. Rasakan kehangatan dekapannya, lebih hangat daripada aliran darah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bersih. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah yang pada kesempatan kali ini bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan bagi kita sehingga kita bisa melaksanakan

0: dan kebersihan dalam lingkungan kita masing-masing. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: capai 96%. Sekolah Rakyat Majenang siap diresmikan serentak 31 Agustus 2026. Tangani 6,24 hektar lahan terbakar. BBBD Cilacap ajak warga waspadai karhutla.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya. Kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. BPBD Kabupaten Cilacap mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla selama puncak musim kemarau. Warga diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan kondisi kemarau yang kering membuat potensi kebakaran meningkat. Hal ini menurutnya berdasarkan prediksi BMKG yang mencatat puncak musim kemarau berlangsung pada Agustus hingga September. Dia meminta masyarakat tidak membakar sampah sembarangan, terlebih meninggalkan api sebelum benar-benar padam. Para perokok juga diingatkan tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di sekitar hutan dan lahan kering. Menurut Taryo, kejadian kebakaran lahan masih ditemukan di sejumlah wilayah Cilacap, salah satunya yang belum lama ini terjadi sekitar jalur rel kereta api kawasan Gumilir, tepatnya di Jalan Laban Cilacap, Kamis 27 Agustus 2026. Dari berbagai kejadian kebakaran tersebut, total luasan lahan yang terbakar dan tertangani oleh BPBD Cilacap bersama unsur terkait telah mencapai sekitar 6,24 hektar. Taryo menilai luasan tersebut masih relatif kecil, namun kebakaran tetap harus segera ditangani agar tidak berkembang menjadi lebih besar. BPBD mengajak masyarakat di seluruh wilayah Cilacap, mulai dari Kecamatan Dailuhur hingga Nusa Wungu, meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Taryo juga mengingatkan masyarakat agar menghindari aktivitas yang berpotensi menjadi sumber api.
1: El Nino saat ini kan El Nino yang berdasarkan informasi dari BMKG adalah El Nino yang sangat kering, ya, artinya potensi kebakaran itu juga cukup tinggi. Oleh itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat dimanapun berada, baik mungkin di perkotaan atau pedesaan, itu untuk senantiasa hati-hati dan waspada terkait dengan situasi saat ini. Termasuk di dalamnya, kalau saya mengajak, terusnya jangan melakukan pembakaran yang menimbulkan atau menyebabkan terjadinya kebakaran. Misalnya membakar sampah sembarangan, membakar sampah kemudian terus ditinggal misalnya, ya, oleh yang membakar. Kemudian juga hal yang kecil juga termasuk mungkin bagi para perokok ini, ya, membuang puntung rokok sembarangan di wilayah-wilayah yang memungkinkan bisa menyebabkan terjadinya kebakaran, misalnya di pinggir hutan dan lain sebagainya. Itu saya minta kepada semuanya untuk senantiasa menjaga itu. Sehingga kalau semuanya terjaga, itu hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk kebakaran hutan dan lahan, atau mungkin kebakaran-kebakaran yang berada di lingkungan perumahan, dapat kita hindari. Jadi sekali lagi itu mungkin ajakan saya pada semuanya untuk senantiasa hati-hati dan waspada terhadap situasi dan kondisi, dan tentunya kita juga tidak henti-hentinya lah. Tidak henti-hentinya mengajak kepada semuanya untuk tetap berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar wilayah kita Kabupaten Cilacap terhindar dari berbagai musibah dan bencana.

0: Lintas Bercahaya.
1: Prestasi membanggakan kembali diraih PT PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adipala dalam ajang Ecotech Pioneer and Sustainability Award EPSA 2026 yang diselenggarakan oleh Departemen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro UBP Jawa Tengah 2 Adipala berhasil meraih 5 penghargaan atas berbagai inovasi di bidang lingkungan, pemberdayaan masyarakat, energi hijau, dan pengurangan emisi karbon. Penganugerahan EPSA 2026 berlangsung di The Suri Ballroom, Semarang, Jawa Tengah, Kamis 27 Agustus. Kegiatan tersebut diisi dengan rangkaian sambutan dari Ketua Departemen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro, Dekan Fakultas Teknis Universitas Diponegoro, Rektor Universitas Diponegoro, serta Menteri Lingkungan Hidup. Acara juga menghadirkan talk show bertajuk Arunika Dialog Strategi Conversation on Sustainability Innovation yang membahas berbagai perspektif dan strategi dalam pengembangan inovasi berkelanjutan. Pada ajang tersebut, UBP Jawa Tengah 2 Adipala berhasil meraih 5 penghargaan, terdiri atas 4 penghargaan gold dan 1 penghargaan bronze melalui berbagai inovasi di bidang pemberdayaan masyarakat, perlindungan lingkungan, energi hijau, dan pengurangan emisi karbon. 5 penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa inovasi yang dikembangkan UBP Jawa Tengah 2 Adipala tidak hanya berorientasi pada peningkatan keandalan operasional, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengelolaan lingkungan, efisiensi energi, pengembangan energi hijau, serta pemberdayaan masyarakat. Senior Manager PT PLN Indonesia Power Up Jawa Tengah 2 Adipala, Iwayan Arimbawa, menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima sekaligus menegaskan pentingnya inovasi sebagai bagian dari perjalanan perusahaan menuju operasional yang semakin berkelanjutan. Rangkaian EPSA 2026 juga ditutup dengan penghargaan inisiatif lingkungan dan penyerahan penghargaan Best Award keikutsertaan UBP Jawa Tengah 2 Adipala dalam ajang ini sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam mendorong budaya inovasi dan penerapan prinsip berkelanjutan di lingkungan operasional. Melalui berbagai inovasi tersebut, PT PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adipala terus memperkuat komitmen dalam menciptakan nilai tambah yang sejalan dengan prinsip environmental, social, and governance, serta mendukung operasional yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pencapaian ini juga menjadi wujud dedikasi PLN bagi pelanggan dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang andal melalui inovasi dan berkelanjutan, sekaligus menjadi semangat dalam menyambut Hari Pelanggan Nasional HPN sebagai momentum untuk terus memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat, pelanggan, dan seluruh pemangku kepentingan.
0: Lintas Bercahaya.
1: Kepulan asap akibat kebakaran lahan kering di sekitar jalur rel sempat mengganggu perjalanan kereta api di wilayah Cilacap. Kamis 27 Agustus, KAI Daop 5 Purwokerto langsung melakukan pengamanan perjalanan hingga kondisi lintas dipastikan aman. Dalam kejadian tersebut, satu perjalanan KA mengalami keterlambatan selama 11 menit. Kebakaran terjadi sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat di kilometer 15 plus 300 petak Jalan Cilacap Gumilir. Akibat kondisi tersebut, KA 236F Sancaka Utara relasi Cilacap Surabaya Pasar Turi harus melakukan berhenti luar biasa BLB di JPL 14 untuk menunggu kondisi lintas aman dilalui. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asyad Habibuddin menyampaikan bahwa langkah penghentian sementara perjalanan dilakukan sebagai bentuk mitigasi untuk mengutamakan keselamatan pelanggan dan perjalanan kereta api. KAI mengapresiasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cilacap yang telah merespon dengan cepat dan melakukan pemadaman terhadap lahan yang terbakar. Respon tersebut turut membantu mempercepat penanganan sehingga kondisi di sekitar jalur rel dapat kembali aman dan perjalanan kereta api dapat dilanjutkan. Asad menjelaskan keberadaan lahan di sekitar jalur rel tidak hanya berpotensi menimbulkan keterlambatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan perjalanan. Asap dapat mengurangi jarak pandang masinis, sementara panas api berpotensi merusak fasilitas perkereta apian seperti perangkat, persinyalan, kabel komunikasi, dan instalasi pendukung lainnya. Untuk mengantisipasi kejadian serupa selama musim kemarau, KAI Daup 5 Purwokerto meningkatkan patroli di titik-titik rawan kebakaran serta menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran jerami, sampah maupun semak kering di sekitar jalur rel. KAI juga mengingatkan bahwa masyarakat dilarang melakukan aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian pasal 181 ayat 1. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 199 berupa pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 15 juta.
2: Langkah penghentian sementara perjalanan ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi untuk mengutamakan keselamatan pelanggan dan perjalanan kereta api. KAI 25 juga mengapresiasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cilacap yang telah merespons dengan cepat dan melakukan pemadaman terhadap lahan yang terbakar tersebut. Kami mengajak kepada masyarakat untuk tidak membakar apapun di sekitar jalur rel, terutama saat kondisi kering seperti sekarang. Jika melihat api, asap, atau potensi gangguan lainnya, segera laporkan kepada petugas KAI agar dapat ditangani sedini mungkin.
0: Lintas Bercahaya.
1: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: Gara banget ya.
1: Lah mangan apa sih?
0: Kae mau panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pantas Bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap menyatakan kesiapan penuh menjelang dimulainya tahun ajaran baru sekolah rakyat yang dijadwalkan berlangsung serentak secara nasional pada Senin 31 Agustus 2026. Sarana fisik serta kesiapan manajerial sekolah rakyat yang berlokasi di Kecamatan Majenang tersebut kini telah rampung dan siap digunakan untuk proses belajar mengajar. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Fabriana mengungkapkan bahwa pengerjaan fisik bangunan sekolah saat ini sudah mencapai 96%. Seluruh operasional serta pembiayaan sekolah rakyat ditopang sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Dari 109 lokasi sekolah rakyat yang didirikan di seluruh Indonesia, Kabupaten Cilacap menjadi salah satu daerah yang terpilih untuk menjalankan program strategis nasional tersebut. Untuk kuota peserta didik, sekolah ini menyiapkan 4 kelas jenjang SMA, 4 kelas jenjang SMP, dan 1 kelas jenjang SD dengan kapasitas 30 siswa per kelas. Meski kuota jenjang SMP dan SMA telah terpenuhi, Anissa mengakui bahwa kuota untuk tingkat SD masih memerlukan evaluasi lebih lanjut terkait konsep sekolah bersama boarding school bagi anak usia dini.
2: Terutama untuk hal-hal yang memang akan langsung digunakan untuk aktivitas anak-anak didik, siswa-siswi,

0: sekolah rakyat sudah terselesaikan semuanya. Dan dari seluruh kebutuhan atau rekrutmen yang dipersilahkan, kita sudah terpenuhi semua. 4 kelas untuk SLTA atau SMA, 4 kelas untuk SMP, dan 1 kelas untuk SD sudah terpenuhi. Dan insya Allah kita hari Senin dengan Zoom dengan Bapak Presiden, kemudian Pak Wakil Menteri Sosial yang akan hadir di Majenang nanti, kita akan memulai pembelajaran di sekolah rakyat. Mudah-mudahan sekolah rakyat betul-betul seperti harapan Pak Presiden dan juga Menteri, ini betul-betul akan memutus rantai kemiskinan, karena salah satu syarat untuk bisa bersekolah di sekolah rakyat adalah warga miskin yang tidak mampu, dan di sana akan diberi fasilitas agar menjadi kader bangsa yang mampu berkualitas.
1: Melalui persiapan yang matang dan dukungan penuh dari pemerintah pusat, keberadaan sekolah rakyat di Majenang diharapkan mampu memberikan akses pendidikan yang setara dan melahirkan generasi unggul dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Cilacap.
2: Lintas Bercahaya.
1: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh SMP Negeri 2 Majenang dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS 3N tingkat Kabupaten Cilacap. Sekolah ini berhasil meraih juara 3 setelah menampilkan karya seni tari yang mengesankan berjudul Ambal Warso Majenang. Pencapaian ini disambut hangat oleh pihak sekolah sebagai buah manis dari komitmen dalam membina bakat dan minat siswa di bidang seni budaya. Kepala SMPN 2 Majenang, Akrom Nurjazuli, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kerja keras para siswa serta pembimbing yang terus berupaya mengembangkan karya seni hingga mampu bersaing dan mengukir prestasi di tingkat kabupaten. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi amunisi semangat baru bagi seluruh warga sekolah untuk terus berinovasi dan berkarya. Beliau berharap keberhasilan Ambal Warso Majenang menjadi motivasi bagi keluarga besar SMPN 2 Majenang untuk terus melahirkan karya-karya kreatif dan membanggakan, sekaligus memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Majenang melalui generasi muda.
2: Lintas Bercahaya.
1: Semangat mempercepat masa tanam dan meningkatkan indeks pertanaman IP menggema kuat dari Desa Karanggintung, Kecamatan Gantrungmangu belum lama ini. Kegiatan yang menjadi bagian dari program strategis Kementerian Pertanian RI ini dipusatkan secara nasional di Provinsi Lampung. Sementara pelaksanaan di Jawa Tengah, salah satunya dipusatkan di lahan optimasi lahan Oplah. Desa Karanggintung sebagai langkah nyata mengoptimalkan lahan pertanian, mengantisipasi dampak El Nino sekaligus menjaga berkelanjutan produksi pangan. Pelaksanaan aksi di Desa Karanggintung digerakkan melalui tanam serempak Brigade Pangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian melalui Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Camat Gantrungmangu Fatan Adi Chandra menyampaikan apresiasi yang mendalam atas ditunjuknya Desa Karanggintung sebagai salah satu titik pusat gerakan tanam serempak. Ia menegaskan bahwa momentum ini sangat krusial untuk mempererat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, petani, penyuluh, dan seluruh pihak terkait guna mengejot produktivitas sektor pertanian.
3: Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami bahwa Desa Karanggintung menjadi bagian dari pelaksanaan program strategis pemerintah dalam memperkuat swasembada pangan nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu, kita semua memahami bahwa pangan bukan hanya persoalan pangan, tetapi merupakan bagian penting dari ketahanan dan kedaulatan bangsa. Karena itu, kehadiran Brigade Pangan Desa Karanggintung merupakan sebuah langkah strategis. Brigade Pangan bukan sekedar kelompok yang melakukan kegiatan tanam, tetapi menjadi kekuatan bersama dalam mendorong pengelolaan pertanian yang lebih modern, efektif, produktif, dan berkelanjutan.
2: Lintas Bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Lagi piak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemien.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is Bu.
1: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
1: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan. Menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, borong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
1: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane? Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
7: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
9: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
10: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
9: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
10: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
9: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
10: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
9: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
10: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
11: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
12: Cok, asem banget, tambah gede ya.
13: Iya, ya, selalu jadi Pak RT yang lebih anak ke ya.
12: Selamat, selamat, selamat.
14: Kanca
12: STM.
14: Kenalan. Kenalan. Kita di Kanca Pukul. Saya ngajak aku bisnis.
12: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
13: Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora dibrunta nggo rokok kek. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Enggak
14: sengaja kayak lah, tapi enak pak.
13: Oke, ngerti orang pak. Kan juga gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
12: Dan ini betul teman bro.
13: Nah, dulur, ayo dalekna kawasane kita kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai ki nomere.
12: Dadi kesono mung karo sapa? Wilung aku, ora nduk ngroyo ora. Woi, kok trewe kene iki ya? Bro, aku ana keperluan ngurkam di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
1: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Oke Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lura, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.